0: ulang tahun nih.
1: Atau manajemen
0: manajemen rumah tangga.
1: Manajemen keuangan ya, manajemen toh, manajemen apa akuntansi.
0: Barangkali.
1: Walah ya wis matur suwun ceritane Pak Wahyu ya, Pak Khairuddin Fahri.
2: Update ya Mas Yuda dan Bung Jamal, saya sampai di depan pabrik kopi Arkov ya. Untuk lalu lintasnya ramai lancar Mas Yud, saya lewat di jalan konvensional tadi dari Lingkar Demak menuju ke arah Unggurawe ini ya. Kemudian untuk jalannya masih kering. Begitu informasinya.
3: Oh iya, selak semangat berjuang juga bagi teman-teman guru dan dosen non-ASN ya, yang tunjangan profesi guru serta tunjangan profesi dosennya.
1: Oh, dosen juga toh, bukan guru tok toh.
3: Gantung. Ada yang sampai 3 bulan, 4 bulan belum cair.
1: Oh.
3: Semangat. Kita memang kalah sama omreng, tetapi kita harus tetap berjuang.
2: Di depan Varia juga masih kering. KRING. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Fahri.
2: Update Mas Yuda, menindaklanjuti informasi dari Pak Bowo Artanto tadi di jembatan Kalibabun. Ini yang arah ke Semarang ya, dari Demak. Sudah tidak ada truk yang trouble tadi. Alhamdulillah sudah dipinggirkan, jadi masih lancar lalinya. Nah ini truknya nih yang trouble kayaknya tadi ya. Tergandeng. Tergajah-gandengan. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Halo Pak Fahri kan ya wis gandengan ya. Wis ono hasilnya lagi. Tak sameri lah ya, betul.
0: Ya renteng-renteng.
1: Nah itu ya guys infonya. Semarang Demak Kudus sudah cedo welo-welo pada dijawab kawan-kawan Rasika yang pagi ini sudah tindaan. Jadi ya tidak ada kendala dan hambatan, berarti tidak ada lokasi-lokasi yang perlu ditebalkan infonya ya.
0: Semuanya is okay dan lancar di pagi hari ini.
1: Informasi pagi ini kita dapatkan ada truk mogok kawan Rasika di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam. Arah menuju ke Banyumanik atau arah turun. Jadi ada truk mogok posisinya di lajur kiri kawan, di sekitar pintu masuk kolam renang Kodam arah menuju Banyumanik. Yang mogok satu tapi yang nunggu 6.
0: Ya.
1: Jadi istilahnya wakeh banget kawan Rasika, intinya truknya mogoknya. Jadi banyak
0: tenggeletak di sana.
1: Berhenti di lajur kiri.
4: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: jam 7 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 36 warga binaan berisiko tinggi dari Lapas Kedung Pane Semarang dipindahkan ke sejumlah lapas di Pulau Nusa Kambangan. Direktur Pengamanan dan Intelijen Dijen Pas Tatan Dirjan Atmaja menyebut pemindahan dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dari 36 warga binaan, masing-masing 10 orang ditempatkan di Lapas Karanganyar, Besi dan Ngaseman, serta 6 orang di Lapas Gelandaan. Sebelum diberangkatkan, seluruh warga binaan menjalani pemeriksaan administrasi, identitas, dan keselamatan. Dijenpas mencatat sepanjang Oktober

0: Oktober 2026, sebanyak 349 warga binaan telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Polisi mengamankan satu orang supporter Persija yang diduga terlibat dalam penyerangan rombongan Persib Bandung U18 di res area KM360 Tol Batang. Terduga pelaku ditangkap di Jakarta setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan penyidik masih mendalami kasus itu, termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Dalam insiden minggu malam itu, seorang ofisial tim mengalami luka, kaca bus pecah dan sejumlah koper dilaporkan hilang dengan kerugian ditaksir 10 juta rupiah. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecam keras penyerangan bus tersebut. Erick mendesak operator liga dan klub menindaklanjuti kasus ini serta memberikan sanksi berat kepada pihak yang terbukti terlibat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: oh iya ini sudah hari Rabu kok ya, pantas kok tadi-tadi truk mogok berhenti. Nah, ya wis kamar sih kata ada hari Rabu.
1: Lah boleh terus besok Kamis.
0: Besok ya? Cuma.
1: Iya. Berarti ini sudah mulai banyak truk di jalan. Besok akan terjadi puncak dan Jumat akan turun lagi.
0: Satu yang tadi jadi sorotan di Kelana Kota dari jam 6 sampai jam 7 pagi adalah truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam ya, arah Banyumanik setelah pintu masuk kolam renang itu ada truk mogok di sana. Nah ini katanya Bu Andi Hefti, selamat pagi Masjid Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Truk yang rusak di sekitar Banyumanik itu ada 4 yang berhenti di sana. Antriannya tadi saya mulai dari Mega Rubber atau pertigaan Gedawang. Apakah sudah tidak berlaku lagi ya sekarang untuk jam aturan truk melintas? Soalnya hari Senin kemarin pagi-pagi juga sudah berjubel truk-truk pasir yang melintas, katanya Bu Adi. Nah, aturannya masih ada sebenarnya, tapi ya sekali lagi penegakan, pengawasan dan juga
1: pendablekan itu.
0: Iya betul, perilaku sopir-sopirnya ya masih tetap ada abai.
1: Memang 12 sampai situ baru istirahat di situ, itu kan sudah masuk kota.
0: Lah ya makanya. Kemudian yang kedua, ini kita dapat informasi dari kawasan SPB di sekitar Pantura Kerawang Kudus. Pak Uli Nuha ngasih info di sana juga ada truk mogok.
1: Bode kali ini ya.
0: Tepatnya di sekitar Jalan Pantura Kerawang Kudus. Yang arah kemana ya Pak Ulin ya?
1: Ke arah timur kayaknya nih.
0: Truk mogok di barat, barat SPBU Kerawang Kudus. Arah mana kira-kira?
1: Arah timur. Lihat sinar matahari kan dari arah timur ini melawan arus atau melawan ke arah sinar matahari.
0: Arah Pati berarti? I see.
1: Dari paling gampang dari sinar mataharinya aja.
0: Iya sih, tapi ini koyo nih. Posisi truknya mogok di lajur kiri tapi sudah ada petugas di sana. Nah ini dia nih truk mogoknya nih. Truk mogok lagi di kawasan Jalan Pantura Kerawang Kudus. Nah ini sudah ada suara prit-prit itu berarti sudah ada
1: petugas.
0: Petugas di sana. Lantasnya merambat nih kalau dari videonya Pak Uli Nuha di sana. Pak James, selamat pagi
1: Pak James.
0: Perjalanan menyusuri kota Semarang dari Pasadena, Jalan Abdurrahman Saleh, Kalibanteng, Arteri Yosudarso sampai Kerajaan Jalan Madukoro, kota Semarang lancar.
1: Hidup sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba.
0: Kerajaan Madukoro nyarinya Pak James. Pak Margono, Kendal Pak sampai dengan Tol Kaliwungu lancar. Dua arah. Tidak ada kendala dan hambatan berarti betul
1: kendal, ya. Yes. Terima kasih ini.
0: Wah, mantap sekali lalu lintasnya lancar nih Pak Dono Nugroho.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi Pak Don.
2: Jam 6 lebih 45 menit saya sudah melintas di depan Formosa. Untuk kondisi lalu lintas depan Formosa hari ini lancar banget. Juga jalur Middle East tadi dari Semarang sampai Gumpuk ini juga tidak ada kendala sama sekali Mas Yuda, Bang Jamal. Truk-truk juga tidak sebanyak yang saya duga. Alhamdulillah semuanya diperlancaran. Matahari sudah bersinar terang, sudah terik. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal dari jalur Middle East. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua rekan-rekan Asika. Matur suwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes dari penjuru mata angin, pokoknya tenang saja kawan Rasika, kita selalu mengawali segmen di Kelana Kota Pagi dengan informasi dari berbagai penjuru mata angin.
1: Kalau semuanya lancar, kita bisa lebih banyak ngobrol-ngobrol dan lagu. Lagu kenangan nanti kita putarkan. Jangan khawatir, cocok untuk Anda semuanya ya.
0: Nah, kawan Rasika, bulan Oktober ini kawan Rasika, program Jawa Tengah bebas denda dan juga bebas pajak progresif masih ada loh ya, bisa Anda manfaatkan beriringan juga dengan program gas Jateng 5% untuk Anda para wajib pajak kendaraan di wilayah Jawa Tengah.
3: Kawan Rasika, coba cek sebentar, STNK mobil atau motor Anda masih berlaku? Pajaknya sudah dibayar belum? dan nama di STNK sudah nama Anda sendiri. Kalau masih ada tunggakan atau kendaraan bekas yang belum balik nama, sekarang saatnya dibereskan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pajak progresif mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Jasara Harja juga memberikan pembebasan denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, denda dibebaskan, tetapi pokok kewajibannya tetap dibayar ya. Jangan ditunda, urus pajak kendaraan, perpanjang STNK, dan perbaharui data kepemilikan Anda. Bisa datang ke kantor bersama Samsat, Samsat Keliling, atau Samsat Budiman di desa. Khusus pembayaran pajak, manfaatkan juga layanan digital Signal atau New Sapole. Ingat kawan Rasika, program ini berlaku sampai 28 Desember 2026. Selagi ada kesempatan, segera manfaatkan. Pajak kendaraan tertib, data kepemilikan tepat, perjalanan pun lebih tenang.
0: Terima kasih Greta. Nah, tukang Warasika ya, dari Jasara Harja, dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, kawan Warasika, menyampaikan ke Anda semuanya, kawan Warasika, untuk para wajib pajak kendaraan di tahun 2026 ini, selain ada program gas jateng 5% yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2026 kemarin ya kawan, sampai nanti akhir Desember 2026 juga berlangsung program jateng bebas denda dan ya, pajak progresif.
1: Cepat kok proses nya ya, cak cek
0: sacet yang bayarnya juga
1: cepet. Kemarin saya udah bayar tanggal 9.
0: Asik, beda berapa?
1: Turun 10.000.
0: Beda 10.000. Ini karena kamu dapat potongan 5% gas jateng kau ya nih.
1: Ini Mas Jamal Boy rasih kah? Langsung.
0: Rakaro.
1: Ini memang
0: Rakaro.
1: Terima kasih Mas Jamal. Oh ya, terima kasih Bu.
0: Asik.
1: Mbaknya yang jalan-jalan langsung udah, wong itu tahunan wis. Ya 10 menit lah sudah selesai.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti mengatakan sebanyak 20% dari alokasi dana bantuan operasional sekolah dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-aparatur sipil negara yang mengajar di sekolah negeri. Berbeda dengan para guru yang berstatus pegawai negeri sipil dan guru yang berstatus P3K yang gajinya akan dibayarkan oleh pemerintah pusat. Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin terkait rencana pendidikan gratis yang dilakukan beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan bahwa para guru non-ASN di sekolah negeri dapat mengikuti seleksi untuk menjadi P3K maupun PNS. Sedangkan bagi guru non-ASN yang gagal seleksi, pembayaran gaji mereka tetap ditanggung pemerintah yang dapat diambil alokasinya melalui dana bantuan operasional sekolah.
1: 3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS. Nah, digaji dengan dana BOS. Dan dana BOS juga sumbernya dari pemerintah pusat.
0: Selain itu, Kawara Sika, mengenai aturan dana BOS 20% dapat digunakan untuk membayar gaji guru non-ASN di sekolah negeri, kualitas guru juga akan terus ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Selain itu, Kawara Sika, DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT PLN untuk turun langsung menemui masyarakat terkait rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Permintaan tersebut muncul setelah DPRD Provinsi Jawa Tengah menerima informasi mengenai adanya 19 titik yang berkaitan dengan pengeboran panas bumi di wilayah Jawa Tengah, termasuk kawasan Gunung Ungaran. DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Nur Saadah mengatakan, saat ini pihak dari DPRD Provinsi Jawa Tengah telah bertemu dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pengembangan panas bumi yang belakangan ramai diperbincangkan di masyarakat.
2: Penolakan geotermal tidak hanya di Ungaran ya, tapi di Telomoyo dan di Lawu ya, itu tanggapannya gimana?
3: Iya, jadi memang kemarin dijelaskan ada 19 titik yang di Jawa Tengah ya, itu dilakukan pengeboran panas bumi. Kita sampaikan bahwa masyarakat keberatan karena kekhawatiran ada bencana, gempa bumi, kelangkaan air, dan lain-lain. Nah, itu nanti yang tentu yang menjelaskan, yang tahu kan ahlinya. Nah, kita sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan apa yang dituntut oleh masyarakat agar pemerintah ini tidak memberikan kecemasan berkepanjangan kepada masyarakat, sehingga kalau memang itu benar-benar menjadi ancaman bagi masyarakat, ya agar dihentikan.
2: 19 titik itu termasuk 3 titik itu ya?
3: Iya.
0: Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan berbagai tanggapan dan juga respons masyarakat sudah disampaikan ke Kementerian ESDM dan PT PLN Persero. Pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat nantinya diharapkan turut melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kekhawatiran masyarakat mengenai rencana pengembangan geotermal tidak hanya muncul di Gunung Ungaran saja, tapi penolakan juga disebut muncul dari masyarakat di kawasan Telomoyo dan juga Gunung Lawu.
4: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika, Rasika ke Landak Kota.
0: Pak Sondong, selamat pagi.
5: Selamat pagi, udah Bang Jamal.
6: Selamat pagi,
5: pagi ini aku juga meluncur ke Pantura Timur, tepatnya ke Pati, lanjut Purwodadi. Sekitar 6.30 tadi waktu melintas di Kali Babon, truk yang mogok tersebut sudah tidak ada di tempat pun, sudah clear, lancar kembali. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Sondong.
5: Pun ada bis mogok tepat di PL Exit Tol Semarak ya pun. tapi lalin terpantau masih lancar. Terima kasih.
0: Oke, mantap Pak Sondong. Dan kita ada atensi dari Pak Sukarjo.
6: Pak Sukarjo Sugeng Enjang.
0: Nah, itu kan kamu kemarin katanya dengar beliau sudah pernah tugas.
6: Sudah pernah tugas di tanggal 1 Oktober mulainya.
7: Pagi Mas Jamal.
6: Selamat pagi, Pak.
7: Mas Yuda,
0: pagi, selamat Pak Karjo.
7: Kami informasikan saat ini saya mau menuju ke Purwodadi karena ada acara kegiatan di Universitas Anur Purwodadi. Sampai saat ini saya posisi berada di Pilang Rejo Wonosalam. Lalu lintas dari Demak sampai Wonosalam cukup ramai, ya, jadi cukup ramai, namun tetap masih lancar. Untuk itu mohon informasi untuk dari Dempet, kemudian Godong, Penawangan, Purwodadi. Itu Mas Jamal, mohon maaf. Terhitung mulai 1 Oktober, saya sudah purna tugas dari aparatur sipil negara. Dan saat ini mengabdi kepada yang lain, kepada masyarakat. Begitu Mas Jamal, tetap semangat. Semangat. Tetap saya berkontribusi dengan Rasika apabila dalam perjalanan.
6: Amin. Terima kasih Pak, kita terharu. Tetap berkontribusi di masyarakat dengan berbagai hal yang lain. Terima kasih dan kita tunggu informasinya untuk jalan raya ini.
0: Dempet saja sudah paling ya yang buka tutup ya, di sana. Tapi terakhir kemarin tuh kondisinya juga masih pendek saja, merambatnya nggak ada antrian panjang dibuka tutup perbaikan jalan di
6: Dempet. Sampai dengan 5 menit ya Pak kemarin-kemarin itu Pak.
0: Iya kemarin 5 menit Pak Sono atau kemarin yang lewat sana.
6: 5 menit sampai 6 menit Pak.
0: Betul. Ini selamat pernah tugas ya Pak Sukarjo ya.
6: Bertugas untuk hal yang lain di masyarakat.
0: Tak kira tuh Pak Sukarjo itu masih 53, 54 gitu loh, ternyata kok sudah pernah tugas sih. Aku kaget loh denger ceritamu kemarin.
6: Ya anu memang apa? Kayak remaja.
0: Asik.
6: Tapi sudah tugasnya banyak nanti. Membangun masyarakat di dunia pendidikan.
0: Mengatakan ya Pak Karjo ya, cuma mungkin Dempet saja sih yang masih ada perbaikan jalan.
6: Berapa menit aja Pak?
0: Ya, betul, tapi kondisi lalu lintasnya sampai dengan saat ini yang masih lancar kategorinya. Pak Yohan Wahyudi.
8: Selamat pagi Rasika, mengabarkan dari posisi arah Kudus ke Pati, yaitu tepatnya di setelah PLN. Ini ada truk mogok. Setelah jembatan PLN ini ada truk mogok, tapi sepertinya ini sudah dimulai jalan. Mungkin sudah diderek oleh pihak kepolisian atau dinas perhubungan yang terkait, tapi saya sedang berada di belakangnya dan sementara ini menimbulkan ketersendatan. Ya kita harap saja setelah ini, setelah truknya pergi, ini tidak begitu macet. Sekian dari saya.
9: Saat ini truk sedang dievakuasi, jadi mungkin setelah ini ketersendatannya sudah tidak ada ya, karena truk sudah diderek oleh truk lainnya, dikawal dengan pihak polisi. Saat ini pukul 7:03. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Terima kasih kami, Tersuan Pak Yudi. Dari truk mogok ya kawan Rasika di Jalan Pantura Kerawang Kudus arah Pati. Ada truk mogok di sana di sekitar SPBU Kerawang Kudus arah timurnya. Nah ini sudah ada pertanyaan Semarang Solotigo dan sebaliknya bagaimana? Salah satunya Bu Heni nih yang sudah bertanya Solotigo menuju arah kawasan industri Candi. Nah ini biar dijawab, yang pertama ada Pak Yogi nih untuk update jalur Semarang Solotigo di jam 7.
10: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal, selamat pagi kawan-kawan Rasika. Kembali mengudara pagi ini hari Rabu 14 Oktober 2026. Update lalin dari Salatiga menuju ke Ungaran, perjalanan baru sampai Harjosari terpantau ramai lancar Mas, arah ke Ungaran ya, tidak ada ketersendatan. Arah sebaliknya dari Ungaran menuju ke Bawen Mas, ada satu catatan. Ada truk trouble di depan pabrik Samsam Jaya apa ya tadi ya, sebelum Bulog kalau dari arah Bawen. Di lajur sebelah kanan Mas, sudah ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas. Belum ada ketersendatan, masih lengang yang ke arah Bawen Masjid Bung Jamal. Demikian, nanti disambung lagi sampai dengan Ungaran. Cuaca cerah pagi hari ini. Selamat bertugas Mas Yuda Bung Jamal. Okay, semoga okay, sehat selalu. Terima kasih.
6: Terima kasih juga.
10: Satu lagi catatan yang ke arah Bawen ya Mas, ada truk trouble di tanjakan setelah Cimory, lajur sebelah kanan. Belum mengakibatkan ketersendatan, hati-hati bagi kawan-kawan Rasika yang melintas ke arah Bawen, ada dua truk trouble di lajur sebelah kanan semua. Demikian info tambahannya Mas Yuda Bung Jamal. Terima kasih.
6: Terima kasih.
10: Sampai dengan Ungaran lancar ya Mas, tidak ada ketersendatan, tidak ada catatan. Hanya yang ke arah Bawen saja tadi ada dua catatan truk mogok di tanjakan setelah Cimory dan di depan PT Samsam Jaya. Terima kasih Mas Ida Bung Jamal. Selamat bertugas.
0: Oke, baik. Matur suwun, Salatiga Ungaran lancar berarti kan ya. Tidak ada kendala signifikan meski masih ada beberapa laporan truk mogok, tapi ternyata dampak lalu lintasnya masih cukup baik. Satu di tanjakan setelah Samban, satu di sekitar tanjakan Bawen tadi laporannya. Pak Tamajaya,
11: itu yang bikin ketersendatan Kodam ya. Ada truk ini Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika.
0: Nah ini juga truk mogok selanjutnya ya,
6: yang ada di Kodam 6,
0: yang ada di Kodam, betul sekali,
6: ke arah kota.
0: Berarti bisa dibalang yang berhenti ya 6 kan ya, 6-6 nya mogok lah.
6: Ya, ya, kan? Ya mogok, mereka berhenti semua.
11: Terima kasih.
0: Walaupun yang rusak 1, yang rusak 1, yang nunggu 5, tapi semuanya berhenti itu bisa dibilang mogok kan.
6: Ya,
0: berhenti nggak jalan.
6: Berhenti kalau mogok itu konotasinya karena suatu sebab kerusakan biasanya. Mogok.
0: Pak Jamal.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pukul 7.14 melintas di Jalan Banyumanik ya. Aturannya masih ada. Saya tadi melintas di truk yang mogok di dekat jalur ke kolam renang Kodam, itu sudah lancar ya.
6: Oh, sudah lancar Pak.
12: Enggak ada ketersendatan.
0: Oh, sudah lancar.
12: Nanti dikit pokoknya enggak ada semenit lah saya lewat.
0: Oh, ya syukurlah kalau gitu.
12: Truknya masih ada perbaikan ya itu. Itu. Kemudian yang di depan kebun polo asrama Ungaran juga ada truk yang kayak gitu. Satu ganti ban, yang lain menemani, tapi semua lancar lintasnya.
0: Wah, oke, mantap kalau gitu. Terima Pak Didik, Salatiga.
13: Rasika, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
13: Ajuda Bung Jamal, izin melaporkan. Saya perjalanan dari Salatiga, OTW ke Ungaran. Jam 7.15 ini saya sudah sampai Babatan, Mas. Ada catatan tadi waktu saya melewati itu Mas, turunan yang Dusun Semilir ya, yang arah berlawanan ya, yang ke arah Kebawen, itu juga ada satu truk mogok di jalur yang kanan ke arah Bawen, jadi yang seberangnya Bulog tuh Mas. Terus yang berikutnya tadi waktu lewat di Cimory juga sama, di arah berlawanan jalur ke arah Bawen itu jalur tengah, itu yang ditanjakan Cimory juga ada truk yang tidak kuat nanjak atau mogok. Sampai saya tadi lewat tidak ada kemacetan. Okay. Mas Yuda, Bung Jamal.
6: Oke, okay, Pak.
13: Demikian laporannya, Mas. Semoga okay, bermanfaat. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Kawan-kawan Salatiga, informasi jalurnya ada tol, ada jalur arteri. Meski di jalur arteri ada beberapa laporan truk mogok, tapi kondisinya masih baik.
6: Masih lancar. Masih yes. 1-2 menit aja.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko.
6: Nah, ini.
14: Gini. Mas Yud berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
14: Mas, apa kendala ya, Mas? Depan Kodim, dua arah lancar dari Mas. Cuaca cerah. Matur suwun.
6: Matur suwun.
0: Matur suwun dari Weleri menuju arah ke Kendal Semarang.
6: Masih lancar sampai dengan Kodim loh pada Mas Kota Kendal.
0: Pak Didi SW.
15: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Rabu. Mas Yuda, Bung Jamal. Siap. Setelah kemarin saya dari agenda di Batang, lalu lanjut ke Pemalang. Sekarang kembali mau ke Semarang, lewat konven dulu, kemudian nanti switch di Weleri ke tol. Sejauh perjalanannya akan saya tempuh, sudah ada kabar teman kawan Rasika yang ke arah barat belum, Mas? Gimana?
0: Sudah.
15: Di sana. Ya, jika belum ya nanti biar saya yang insya Allah berkabar. Kalau sudah mungkin saya bisa di
6: kabarin,
15: infokan, karena ini saya baru tune in di Rasika lewat streaming dulu. Oke, cuaca di Pemalang cerah ya. Lalu lintas dalam kota masih ramai, para pegawai, para karyawan yang akan berangkat ke tempat kerja. Kalau anak-anak sekolah sudah berakhir tadi sekitar jam 7 lebih 5 itu masih ada 1-2 pating selentir itu yang terlambat. Sesudah itu sudah di kelas semua mungkin. Nah sekarang tinggal berganti dengan karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai atau pemakai jalan yang lain, para pedagang yang mau ke pasar, yang mau ke sawah, ini banyak nih. Sawah di kota Pemalang masih banyak, Mas, jadi saya masih sering
0: bertemu. Pemalang tuh rob gak sih?
15: Enggak ya. Para pekerja sawah Pekalongan yang sedang berangkat ke sawah itu,
6: sebagian
15: para ini apa namanya, petani ya, petani dan para pekerja yang mau memanen dengan cara konvensional, ada juga yang dengan cara
6: modern,
15: dengan mesin, dengan mekanika apa itu yang untuk pemanenan itu, mesin apa namanya, mesin untuk memanen padi. Itu nggak boleh saya sebut nih. Oke.
0: Oke.
15: Selamat bertugas, Mas. Infonya jika mungkin sudah ada yang dari timur ke barat, Pantura, sekitar Batang, ke Pekalongan, Pemalang atau sebaliknya.
6: Weleri.
15: Selamat pagi.
0: Oke, sip. Nah, berarti barusan Pak Didi tindak dari Pemalang, ke depan sedikit tadi ada Pak Ragil Prio Jatmiko ya.
6: Yang Weleri,
0: yang dari Weleri sampai Kendal Semarang. Lancar, ya. Betul. Matur suwun kawan-kawan Kendal, Batang, Pekalongan ya.
6: Jangan karena bantu kawan-kawan kita yang jauh di sana.
0: Betul sekali, ada tol juga di sana, bisa jadi opsi untuk perjalanan Anda setiap hari dari Semarang menuju Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Ngawarasika.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat. Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah gimana, enak es tehnya?
9: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
10: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
11: Messi meraih total 45 trofi.
12: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
13: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
12: Apa, Mama?
13: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
12: Wow.
13: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
12: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
13: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
14: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
12: Yeay, aku juara.
13: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pagelaran Tari Kolosal Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi menarik minat yang sangat tinggi dari kalangan generasi muda. Acara yang dijadwalkan berlangsung di Pantai Marina Bum Banyuwangi pada 24 Oktober malam tersebut tidak hanya diikuti oleh penari asal Banyuwangi, melainkan juga ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia. Bupati Banyuwangi Pukfi Estiandani menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 1.300 penari yang akan tampil di panggung utama, di mana 200 peserta diantaranya berasal dari luar daerah. Ia mengungkapkan bahwa para peserta luar daerah tersebut datang dari berbagai wilayah seperti Jakarta, Palembang, Bali, Malang, Batu, Blitar, Kediri, Pasuruan, hingga sejumlah daerah lainnya.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo menjalani tes kencing di aula gedung DPRD setempat. Tes kencing dilakukan buntut dari terciduknya salah seorang anggota DPRD saat pesta narkoba dan saat ini sedang direhabilitasi di BNN Kabupaten Banyuwangi. Salah satu anggota DPRD, Muhammad Badri, usai menjalani tes kencing dengan hasil negatif juga bilang kalau tes kencing ini merupakan bentuk komitmen anggota DPRD untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga menginisiasi tes kencing yang diikuti semua anggota DPRD. Seperti pantauan kami kawan, tes kencing dilakukan oleh Dinas Kesehatan Situbondo yang diikuti oleh 44 anggota DPRD Situbondo. Hari pertama ada 20 anggota DPRD yang mengikuti tes urin dan dinyatakan negatif.
3: Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember, saya Raviana. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dalam beberapa hari terakhir. Pertamina memastikan stok BBM tetap aman dan tidak ada pengurangan pengiriman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan, antrian terjadi akibat penyesuaian jadwal distribusi termasuk keberangkatan dan kedatangan kapal tanker menyikapi situasi geopolitik global. Pertamina juga meningkatkan pemantauan khususnya di wilayah Jember Selatan serta berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan kepolisian untuk mengurai antrian. Masyarakat diimbau tidak panik, tidak membeli BBM berlebihan dan tetap bijak menyikapi informasi yang beredar.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ada Pak Wawan Arianto lewat Tugu Muda nih. Mas saya fotokan panggungnya lebih dekat nih. Saya bisa foto lebih dekat karena lalu lintasnya secara umum baik.
1: Alah paling oke kancane sing metenteng gitu.
0: Nih Tugu Muda nih.
1: Ini yang untuk nanti apa musik dan anu ya.
0: Musik show, sama show
1: entertainment-nya. Sama MC. Acara berikutnya. Inilah dramatisasi pertempuran 5 hari langsung Melayu sekolah langsung bergudu.
0: Enggak kurang protokol lu.
1: Ini.
0: Silakan. Kita nikmati acara selanjutnya. Penampilan dramatisasi yang dilakukan oleh siapa?
1: Pertempuran 5 hari di Semarang yang dramatisasinya
0: itu kurang protokol
1: akan
0: itu.
1: Berlangsung 5 hari.
0: Kurang protokol. Kurang protokol itu.
1: Sampai dengan hari Rabu besok ya.
0: Jangan depan. Nyeret ngomongnya. Ada jeda-jedanya.
1: Malas ah.
0: Semua penonton untuk bisa menyaksikan dengan hikmat. Nah, ini situasi di kawasan Tugu Muda ya, Ngawarasika. Situasinya masih baik dan lancar. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya juga lancar perjalanannya.
1: Kok perasaan mataharinya agak berwarna merah Pak Yacana ya.
0: Pak Andika, Semarang Jeporo lancar ya, Bang?
1: Ah, syukur alhamdulillah lancar.
0: Ini Bu Dinda juga perjalanan dari Demak ke Semarang saat ini persis di depan kantor Kecamatan Sayung, lalu lintasnya ramai lancar. Saya juga mau mengucapkan Makan untuk Pak Sukarjo dong. Pak Sukarjo ex Camat Wonosalam dan juga Pak Pak Sukarman juga. Walah lagi kamar asik sing campur ning Demak kok ini kabeh.
1: Tapi kan tetap untuk kelana kota tetap laporan.
0: Oh, Pak Sukarman juga purna tugas toh. Pak Sukarman Camat Sayung juga semoga pinarengan sehat, umur panjang, berkah dan kebahagiaan bersama
1: tetap
0: keluarga.
1: Tetap bersama kelana kota Rasika, tetap bersama kita setiap harinya.
0: Pak R. Gustia, selamat pagi, maksud Mas Jam. Terkait pajak kendaraan, saya ada opini terkait hal tersebut. Mengapa dikasih keringanan yang telat bayar? Sedangkan kami yang tertib bayar pajak tidak dikasih diskon atau promo sama sekali. Kalau untuk meningkatkan pendapatan, kan harusnya kami yang tertib itu juga dikasih hadiah gitu ya istilahnya. Bisa diskon, voucher belanja, voucher ngopi. Ya mungkin dengan demikian kan juga kami yang tertib bayar itu merasa dihargai juga. Misal, bayar pajak 2 juta, dapat saldo uang elektronik 200 ribu, kan kita yang tertib jadi ikut merasa terapresiasi.
1: Iya,

0: kisah sedih di hari Minggu kok jadi lebih asik gini ya. Sebelumnya kan koinnya kok nelongson deles banget ono kok jadi lebih asik. Ini kata Rasinger di bang musiknya Rasika yang nyanyi. Jadi agak lebih nge-groove gitu.
1: Di tahun-tahun 80 di daur ulang ataupun di versi grup-grup masing-masing lagunya aku spesifikasi oleh banyak individu maupun kelompok vokal.
0: Oh berarti kisah sedih di hari Minggu tuh banyak sekali yang mendaur ulang ya udahan.
1: Iya di daur ulang ya. Kalau zaman itu kan lagu terkenal baru yang daur ulang ya yang kelompok musik yang cukup terkenal salah satunya Katara ini.
0: Oke, nah Anda tidak perlu sedih ya karena besok hari Minggu tanggal 1 November 2026 kita bisa kumpul-kumpul bersama Kawarasika, betul nggak sih? Di Kopdar Kawarasika 2026 hari Minggu 1 November 2026 dan nggak bakal ada playlist kisah sedih di hari Minggu ya.
1: Nanti ketika gembira ngobrol-ngobrol ketemu-ketemu saling menyapa, saling foto-foto kopi dan juga saling ngopi-ngopi ya.
0: Nah betul sekali.
1: Ketemu di Cafe Singampon di Jalan Sono ya.
0: Ada kopi gak Kiai sih? Sono. Aku kok belum tanya panitia menu-menunya apa.
1: Jalan Kiai Sono. Apa enggak ada di rumah ya enggak apa-apa. Masing-masing kan biasanya punya daerah apa penghasil apa
0: daerah
1: yang
0: opo.
1: Dari Poro yang dari opo enggak welentok ya itu ondonto ya.
0: Ya mesti kaya capik niki. Masuk tamune dokon gawa bingkisan dewe-dewe.
1: Membutuhkan produk hasil karya di daerahnya masing-masing ya boleh.
0: Oh.
1: Ondonto ya boleh.
0: Kan. Ya nanti kalau enggak ada yang mau ngicipi kita berdua mau kok.
1: Iyalah kita itu.
0: Iyalah.
1: Gak apa-apa, kita rela untuk ngecipin
0: ya, besok ya kawan.
1: Sehat-sehat, sehat-sehat, ketemu-ketemu ya.
0: Betul, satu minggu lagi, 1 November 2026 ya di Warung Candi Singampon Ungaran Kabupaten Semarang. Eh by the way, informasinya pesertanya sudah hampir penuh loh.
1: Nah, tuh
0: soalnya kuotanya ini dari tempatnya sendiri juga ada batas ininya ya pesertanya Kawarasika. Jadi segera daftar aja tuh mumpung masih ada kuota guys di link yang sudah kita share di Instagram story-nya Rasika. Bisa langsung daftar dan klik di situ. Kita tunggu nanti 1 November 2026. Nih yang sudah ada nanti-nantikan tos sejak lama.
1: Kita ngobrol-ngobrol ketemu-ketemu.
0: Betul sekali.
1: Canda-canda.
0: Pak Wahyu,
2: kan informatika atau apa itu loh mas, kuliah di IAIN Kudus.
1: Oh, informatika.
2: Kemarin pas waktu saya tanya jawabnya begitu. Oh ya mas Yud, kadang di walahan ini toh ada di beberapa titik kok radionya tidak jernih ya mas, kemersek. Terus kadang ada suara dari radio.
0: Tumpuan lain yang gitu. Terus pun Pak Wahyu untuk audio reportnya ya sudah kita tahu penyebabnya dan mohon ditunggu penanganannya ya Kawarasika ya yang ada di wilayah Kudus, sebagian Pati dan juga sebagian Jeporo terkait penerimaan sinyalnya Rasika. Ya. Pak Ferdian.
3: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Pak Dijamal menginfokan ya, untuk truk yang berhenti di Kali Babon ini 652 sudah enggak ada ya, sudah aman, tidak ada apa-apa, jalur lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Menginfokan juga mas, ini setelah rel kali gawe jalannya timik-timik karena yang kiri jalan depan Kampung Semarang itu ada pekerjaan apa itu yang gerong-gerong tanah lagi itu
0: pekerjaan pipa
3: ya, betul. Pekerjaan pipa
1: perpipaan.
3: Terima kasih. Nih mas, tak kasih lihat tugu muda.
1: Nah sudah ini lancar lah. Nih
3: rame lah.
0: Nanti malam tambah rame pak.
3: Tapi nggak macet sih, aman.
0: Oke.

0: Oh iya, nanti malam ya nggak ramai, dia kan ditutup. Kan ramainya ramai orang, betul. Ramainya ramai orang. Matur suwun Pak Ferdian, Pak Wahyu Demak juga ngasih info. Maksud Mas Jamal, saya dari Demak, Onggorawe, Meranggen, lancar. Kendaraan didominasi kendaraan kawan-kawan rasikat, kawan-kawan karyawan yang sedang berangkat kerja di area pabrik Pantura Demak saja. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Semoga jadi hari baik ya untuk kita semuanya.
1: Amin.
0: Matur suwun guys, itu ya infonya. Semarang Demak Kudus dua arah nggak ada kendala, hambatan signifikan juga nihil sampai sekarang.
2: Kelana Kota.
0: Bu Nini Herowati.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini mumpung lewat KIC lagi pagi-pagi. Tak videoin, tapi aku ket mau kok golei mbak-mbak pejuang pejuang pagi-pagi yang bawa bedondotan enggak ada adane
1: yang pejuang rupiah
0: kok sing bedondotan.
3: Tapi vibes-nya memang penuh semangat ya kalau di kawasan itu ya, entah itu kawasan industri candi, entah itu kawasan industri Wijaya Kusuma ya, saya ngelihatnya. Jadi sing mau nih males-males ki memang nek kalau udah masuk kawasan tuh terus
1: semangat ya.
3: Bergelora jiwa raganya lah.
0: Oh gitu ya.
3: Beginilah ya.
0: Menarik,
3: ya.
0: Menarik di sudut pandangnya Bu Nini.
3: Nyeneng bakule jajan akeh.
0: Ya.
3: Aku mau nyari sing kira-kira recommended gitu yang di KIC sini ada enggak info bakul Ma'aman itu kucingan ya kayaknya ya, yang kayak mobil-mobil itu atau yang depro itu yang paling recommended yang di sebelah mana, blok apa gitu.
0: Asik deh.
3: Mungkin
1: yang ada di sana bisa kasih info nih.
3: Mulai bulan depan nih bakalan
0: sering ke KIC.
3: Apa? Sering di KIC. Mangan-mangan kan gendroto.
1: Kawasan industri cat rice.
3: Bareng-bareng nih, angkringan ya.
1: Nasi kucingnya. Oke.
3: Terima kasih
1: banyak nasi kucingnya di sana.
0: Wah, yuk Kamarasika, ki monggo tunjukkan pesonamu yang rekomendasi di kawasan industri candi, makanannya di mana?
1: Yang memiliki aroma dan tekstur paling
0: ala.
1: Gitu, kok terus special cat rice.
0: Dan ini situasi dari kawasan industri candi Kamarasika ya. Laporannya Bu Nini tadi jam 7:40 Kamarasika. Secara umum ya masih landa ya 7:40 hitungannya. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan LLC tonggone kayak KIB yang masih dedel banget di area jalur dalamnya ngono kae lho. Dan di KIC kok dalamnya ya masih lengan
1: slow ya.
0: Masih slow betul.
1: Atau sudah slow ini.
0: KIC rata-rata masuk kerja jam berapa sih pabrik-pabrik di sana?
1: Itu yang mobil.
0: 8 apa 7?
1: Nah, biasanya kalau pabrik kan ya jam 8, 8 ya rata-rata ya.
0: Ya wis itu ya Kamarasika. Ya monggo silahkan. Ini ada kawan kita yang tanya rekomendasi kok tempat makan tapi di KIC.
1: Tapi yang nuansanya yang depro.
0: Di KIC tanya rekomendasi tempat makan tapi di KIC wis cuma Bu Nini.
1: Bu Nini Novi mungkin ada yang tahu.
0: Nah iya mungkin kawan-kawan yang kerja di KIC. Pak Nurul Nur Kholis.
4: Bang Yuda Mas Jamal. Pukul 7:24 melaporkan dari Jalan Dr. Sutomo, tepatnya di seberang lapangan Garnison, dari kedua arah untuk dari Karyadi maupun dari Tugu Muda masih terpantau lancar aman terkait nanti malam puncak peringatan pertempuran 5 hari. Demikian dilaporkan, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Nurul Nur Kholis, Pak Zuri Al-Bukhari.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Ungaran sampai Serondol tersendat di Terkaca ini. Ah, Pak Jamal lewati pas rame, pas lancar mau. Niki kula pas padet e. Dari Bonjal niki. Jam
1: di Kodam ya.
5: 7:28 ini. Nah itu temennya kayak onjong dongi wangi ya ji lo lu pat mo 6 7 7.
0: Emang ekspektasi lancar
5: truk, Mas, itu,
0: ya Pak Zuri
5: itu
0: kipi itu
5: nulung ngape begitu Mas Yuda Mas Jamal.
0: Oke.
5: Ini mau masuk tol Serondol exit Kaliwungu. Info dong yang ke arah Kendal, apakah ketersendatan ini ada ataukah tidak? Semoga tidak ada ketersendatan, gih.

0: Kondisinya aman, cuman tadi ada beberapa titik yang perbaikan jalan, tapi ya nggak banyak, antrinya cepat, paling cuman 1 menit, 2 menit. Sampai Purwodadi, Dempet, Godong, sampai ke Purwodadi aman. Ini tadi saya berangkat dari Purwodadi jam 7:30.
1: Oke. Wah, matur suwun Pak Nunu, perjalanannya. Pak Sukarjo tadi
2: yang akan lewat Dempet.
1: Yes, betul sekali. Bu Swastika, selamat pagi. Ini situasi di traffic light perbatasan Kendal dan Kota Semarang di Mangkang ya. Padat, efek pembatasan truk masuk Kendal. Lalu lintasnya menyempit, efeknya sampai dengan pertigaan tol Kaliwungu. Ini tadi waktu Bu Swastika lewat antara jam 7.40 sampai jam 7.50 pagi.
2: Beberapa menit yang lalu ini.
1: Betul sekali. Tadi melintas dari Semarang menuju arah Kendal, laporannya Bu Swastika. Bu Imas Habsari.
3: Pagi, Bu. Selamat pagi Pak Jamal dan Mas Yuda. Saya izin meneruskan info dari Pak Rakil ya. Tadi kan sampai Kodim. Saya dari Kendal ini menuju ke KIK. Jalur Pantura alhamdulillah lancar.
2: Ah, syukur.
3: Tadi saya lihat setelah Polres Kendal itu di daerah Ketapang itu ada beberapa polisi dan beberapa truk juga yang parkir di pinggir jalan. Makanya kok alhamdulillah jalan tuh lengang banget kalau yang arah Semarang gitu. Ya semoga terus berlanjut ya, nggak situasional saja. Jadi memang untuk jam 8 kan memang itu
2: pertanda baik.
3: Fokus untuk berangkat sekolah dan berat kerja seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh pendengar Radio Rasika dimanapun berada diberikan keselamatan dalam perjalanan. Amin. Terima kasih Pak Jamal dan Mas Yuda.
1: Kalau kita mencarat kegiatan pembatasan kendaraan muatan di Jalan Pantura Kendal itu sudah berlangsung 2 tahun. Sejak 2024. Ini aja 2026 sudah Oktober toh.
2: Sudah mau rampung.
1: Sudah, hah, kok mudah mau rampung?
2: Ya 2026
1: sudah mau selesai. Berarti sudah hampir 3 tahun konsisten selalu menjaga Pantura Kendalnya lancar dari kendaraan-kendaraan muatan di jam pagi. Sementara Kendal yang bisa melakukan itu. Kabupaten Semarang sudah melakukan tapi tidak serutin kawasan kawan di Kendal.
2: Patut menjadi suri tauladan.
1: Yes, apalagi Kota Semarang. Pamit undur diri.

0: Kopi, melaku bareng Luwak White Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang mendorong digitalisasi parkir tepi jalan umum untuk memperkuat transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, menjelaskan sistem pembayaran dan penyetoran berbasis aplikasi diharapkan mempermudah pengawasan termasuk kepatuhan juru parkir terhadap tarif resmi. Selain parkir, Dinas Perhubungan juga mengembangkan bus listrik Trans Semarang. Saat ini 5 unit telah beroperasi dari target pengembangan 27 unit. Langkah ini diharapkan mendorong transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas layanan angkutan umum. Jumlah mobil listrik di Jawa Tengah terus meningkat.

0: Hingga triwulan ketiga 2026 tercatat 9.925 unit, naik 133% dibanding awal tahun. Kota Semarang menjadi wilayah dengan mobil listrik terbanyak, disusul Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Tengah Mahendra Dwi Atmojo mengatakan, minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin baik meskipun belum menyaingi kendaraan berbahan bakar minyak. Sementara itu jumlah motor listrik mencapai 29.900 unit. Secara keseluruhan terdapat 35.800 kendaraan listrik di Jawa Tengah, didukung 318 SPKLU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Disiarkan dari segitiga UFO.

0: Nah ini kayak aku membayangkan seiring dengan atensinya kawan Rasika tadi yang waktu melintas di KIC Bu Nini Herawati di kawasan industri Candi kan, bilang kalau masuk kawasan industri itu vibe semangatnya, penuh energinya, masyarakat tuh terasa sekali, apalagi di era seperti ini ya, melihat kawasan industri ramai, melihat industri tetap bergeliat, masyarakat tetap punya pendapatan, itu adalah sebuah hal yang menggembirakan loh, ya kan?
1: Iya betul. Mereka berusaha untuk tetap bertahan hidup dalam segala kondisi, terutama nggak hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya pun bawa pateng bedondot di situ untuk dijual dan dipasarkan beraneka macam jajanan tradisional, makeman dan lain sebagainya, yang membuat orang itu melihat semangat itu selalu ada di wajah-wajah mereka yang berbinar untuk mendapatkan rupiah.
0: Betul sekali. You bring feeling to my life, you're the inspiration. Kan juga mereka juga kerja itu kan bentuk tanggung jawabnya mereka terhadap keluarga, terhadap agamanya juga mereka kan dengan bekerja itu.
1: Iya, mendapatkan sesuatu untuk dinikmati secara kolektif di keluarga.
0: Betul sekali. You're the inspiration dari Chicago. Ternyata kok banyak yang suka ya. Ini Pak Didi SW tadi yang melintas dari Pemalang, ini sudah sampai kawasan Pekalongan katanya.
1: Wah, bentar lagi nih sampai Kendal nih.
0: Pemalang itu ada rob di perbatasan Pekalongan, daerah yang kena rob tuh Ulu Jami, Kali Prau, Mojo gitu loh, tapi jauh dari jalur Pantura, sekitar 6 km.
1: Jauh betul.
0: Oke. Dari Pantura Ulu Jami katanya bisa menangkap 105,6 katanya di radio mobil loh, sangar men.
1: Nah, bagus lagi tuh pakai streaming, Mbak.
0: Lalu-lalunya ramai dan ini sudah sampai di Kontraflow Wiradesa, jalurnya masih lancar. Pak Hadi Ratmoko nih yang langsung muncul.
1: Halo.
0: Wah, you're the inspiration-nya muncul.
1: Terima kasih.
0: Pak Puji Santoso, Semarang Demak bagaimana? Lancar, Pak Puji Santoso.
1: Terima kasih, Pak Puji.
0: Kemudian ada Pak Teguh tadi menyapa juga untuk kita semua. Selamat pagi.
1: Selamat
0: Semoga
1: pagi.
0: Sehat selalu.
1: Salam sehat. Salam ketemu.
0: Pak Yohanes Deka, terkait pajak kendaraan yang disampaikan kawan Rasika tadi, saya sangat sedelapan mas, alias lebih dari setuju. Maksud yang diberi apresiasi yang telat atau yang tidak bayar pajak lah, kita-kita yang tertib memang rak dianggap, harus punya porsi apresiasi yang lebih juga dong. Kayak dunia terbalik, yang tertib orang diapresiasi, yang orang tertib malah dapat keuntungan. Ini terlepas dari persoalan supaya penunggak pajak membayar ya, tetap semangat untuk semuanya, kata nih Pak Yohanes Deka. Pak Robertus Ervan, perjalanan dari Ambarawa Magelang lancar, dari Ambarawa 655 sampai Magelang 753. Saya nyetirnya santuy kok ini.
1: Lihat kanan kiri pemandangannya bagus ya Pak ya.
0: Ini sebelum Soropadan toh. Iya bener.
1: Ini pas di kuburan itu toh.
0: Iki nah iki sebelah kanan Pak Dimas, sebelah kanan ada sawahnya mbahku tuh di video sebelah kanan yang cedak Wangang.
1: Ya itu kan kanan nanti ada bawah kuburan tuh Wangang.
0: Iya lagi.
1: Kalian nanti
0: iya lagi. Terus. Betul Wangang sing arah
1: bening itu, bening airnya bening banget.
0: Wangang sing arah menuju ke Medono.
1: Iya, arah nah, pegunungan.
0: Jalan yang menuju arah Paraan. Pak Dimas itu
1: itu namanya daerah pertigaan apa jenenge?
0: Iya, pertigaan
1: Temanggung.
0: Pringsurat sih, pertigaan Temanggung toh.
1: Ada namanya kok.
0: Lah Gapura Temanggungnya di situ kok.
1: Lah ya namanya pertigaan apa no jenenge? Lali jenenge Pringsurat apa gitu.
0: Kalau orang-orang sana tuh bilangnya ya pertigaan pos polisi gitu. Kan dulu ada pos polisi masih, sama ada patongnya toh.
1: Masih ada posnya.
0: Oke, matursun Pak Robertus Ervan dari Ambarawa sudah sampai Magelang, jalannya lancar.
1: Kondisi santai.
0: Yes, Pak Anggit Wika, selamat pagi. Mas Yudma Jamal, salam sehat selalu ya.
1: Salam sehat selalu.
0: Di hari Rabu ini sudah sampai Universitas Diponegoro saya.
1: Ramai lancar.
0: Melintas jam 7.45 ramai lancar. Saya kemarin ketemu sama Mas Erwin Ma'arif. Ketemu Erwin Ma'arif dalam agenda kejuaraan bulu tangkis antar media 2026. Ya cuma sayangnya perwakilan Rasika tumbang, belum menuju ke babak berikutnya. Asik.
1: Itu gaya tok itu. Ben ketok kaya pemain internasional.
0: Ben ketok Rasika ketono ning kono ra ya kan.
1: Lagi namlek sepisan cedera.
0: Iya betul. Itu cuma gaya tok ki Pak Anggit Wika.

0: Erwin Ma'arif ki
1: daripada ora.
0: Kalah mbek Tribun Jateng Erwin Ma'arif ki jano ya.
1: Ya teknik-teknik sing tak berikan secara teknik dasar enggak dikeluarkan.
0: Oh, lu ngasih pejangan ke Erwin sebelum tanding kemarin.
1: Ya cuman bedanya kalau pas latihan tuh raketnya kan pakai itu.
0: Apa?
1: Tampah.
0: Lu main apa pakai tampah?
1: Badminton bulu tampah.
0: Pak Anto,
2: Mas Yuda, Bung Jamal, saya punya rekomendasi untuk angkringan Bu Nini tadi.
0: Nah, oh, nah.
2: Di blok 11 Mas Yuda,
1: blok
2: Bung
1: 11.
2: Jamal. Namanya angkringan Kopral, Bung Jamal, Mas Yuda. Sekian. Terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Nah, pertanyaan ke Bu Nini itu.
0: Nah, pertanyaan saya nih untuk Bu Nini nongkrong di sana oke enggak? Ya, aman enggak?
1: Angkringan Kopral di blok 11. Bu Nini tetap berani kalau Bu Nini.
0: Kendel dek neno ya.
1: Cak kendel.
0: Kendel dek neno.
1: Sebut nama aku 3 kali Bu Nini.
0: Asik. Terus itu apa?
1: Nang kono do takon, Jamal. Jamal sapa?
0: Jamal.
1: Malah do bingung. Headlines.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menyelesaikan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital atau yang dikenal dengan Perprice Ojek Daring. Nantinya, aturan turunan tersebut akan menjadi pedoman tarif layanan ojek daring untuk pengantaran barang dan makanan. Wakil Menteri Komdigi Desher Patria dalam rilisnya kemarin menjelaskan, dalam penyusunan formula tarif tersebut, pemerintah memastikan 4 hal. Pertama, peningkatan penghasilan pengemudi. 2. Memberikan perlindungan terhadap resiko pengemudi menghadapi resiko ketika menjalankan layanan. 3. Menjaga harga yang dibayar konsumen. Dan 4. Menjaga keberlangsungan perusahaan penyedia layanan atau platform. Dalam penyusunan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai perwakilan pengemudi ojek daring, pengusaha platform, hingga kementerian dan lembaga terkait.

0: Pak Dimas Putra. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bu Jamal.
2: Dimas Panis.
1: Intermezzo ya Mas.
0: Monggo.
1: Pagi ini saya sudah berada di kawasan Selatan ya. Cuman kok mungkin Mas Yuda dan Bu Jamal ada info atau apa informasi dari BMKG atau bagaimana? Melihat pagi hari ini kan sangat cerah ya Mas. Cuman apakah ini memang dari penglihatan saya atau memang kondisinya seperti ini? Di matahari yang cerah ini kok ketika kita melihat dari jarak jauh seolah-olah seperti ada lamat-lamat. Apakah itu efek kabut asap dari Kalimantan ya Mas? Biasanya kan cerah seperti ini kan dari pemandangan di laut, di gunung, cerah ya Mas. Ini kok semacam ada lamat-lamat. Entah itu asap atau apa, mungkin ada informasi Mas.
0: Coba nanti kita tanyakan ya.
1: Intermezzo aja ya Mas.
2: Posisi di mana nih Pak?
0: Di pelabuhan KITB. Oke, matur suwun Pak Dimas Putra.
2: Spanish.
0: Iya, makanya.
2: Batang ya.
1: Sedikit itu aja kayak nggak bisa serah gitu ya.
2: Nggak bisa kita cetok ya.
1: Apa? Kabut. Apakah sudah memang berdampak sampai ke Jawa?
0: Oke, matur suwun Pak Dimas dari kawasan industri terpadu Batang.
1: Mataharinya bersinar cerah panas ya. Ini di bawah tuh, kalau kita lihat dari kamera.
0: Ini di mana tuh Pak Dimas?
1: Ada bayang-bayang ya Mas. Kawasan KITB.
0: Kok ada suara kelunding-lundingnya kayak di stasiun di KITB?
2: Kalau ini bawah stasiun ya.
0: Oh, ini stasiun yang di tepi laut itu.
2: Apa? Pelabuhan.
1: Seperti di laut. Lepas itu.
0: Oh, itu tembus sampai KITB toh?
1: Nah, itu. Bayang-bayang kabut-kabut gitu ya. Kelihatan enggak ya?
0: Indah banget, tapi menurutku pemandangannya Pak Dimas ini video yang bagus, terakhir ya. Cantik banget.
2: Kereta, ada laut, ada
0: Bukit. Pak Dimas, berarti kawasan industri terpadu Batang tuh nyambung sampai stasiun pelabuhannya itu toh, Pak Dimas?
2: Untuk di atasnya tempatnya ya.
0: Nah, terkait cuaca tadi, coba nanti kita tanyakan ke BMKG ya Pak Dimas. Coba kita tanyakan dia betul bagaimana jawabannya, apakah memang dalam tanda petik yang ditanyakan mengenai dampak kabut asapnya karhutla di Kalimantan sudah memasuki sampai Pulau Jawa. Betul sekali, itu pertanyaannya nanti kita sampaikan ke BMKG. Nah, kita berdua menanggapinya berbeda, justru malah kok ini bisa tembus di stasiun pelabuhan tuh berarti di KITB itu tembus sampai stasiunnya itu.
2: Pojok lor sendiri itu, pojok utara sendiri itu stasiun pelabuhan Pak ya.
0: Tak kira tuh kayak kepisah apa, something kepisah lahan, apa kepisah alas gitu. Ih, berarti tuh
2: pol notok sampai laut.
0: Berarti someday kalau seumpamanya KITB mau kan, KITB kan KEK kan sekarang kawasan ekonomi khusus kan. Nah, seumpamanya dibangun stasiun kelas A apa stasiun kelas kelas tinggi, kalau ini berarti iso banget kan.
2: Jadi kan industri bisa lewat, nah, kereta api bisa
0: untuk mengakomodir kawasan industrinya dan masyarakatnya juga, bisa.
2: Nah, masyarakatnya juga bisa. Pokoknya kalau lewat pelabuhan itu tanda-tandanya kalau sudah bau udang itu lewat situ.
0: Bau naik, udang.
2: Naik kereta dari Jakarta bau-bau amis-amis udang itu.
0: Ya kan?
2: Kan pelabuhan.
0: Ya kan enggak bisa dibuka jendelanya kereta api.
2: Kalau pas naik yang bukaan itu bisa.
0: Hah, pas naik yang bukaan emang lu naik kereta api? Ya,
2: kereta yang bisnis yang bisa buka di tengah-tengah itu di deck itu di
0: depan. Oh, di bordes. Walah, enggak boleh loh.
2: Berdiri di situ.
0: Nanti bisa dimarahi polisi kereta apinya.
2: Ya kalau lewat-lewat.
0: Enggak boleh.
2: Bau-bau sedikit ada bau. Tuh kelihatan.
0: Terus nanti dibangun stasiun kelas A mungkin lah ya. Terus nanti dari stasiun kereta api dibangun shuttle atau transportasi umum dari kereta api, stasiun kereta api pelabuhan KEK sampai kota Batangnya. Oh, jos.
2: Nah, itu pelabuhan lautnya bisa nanti ke bandara satu lagi. bandara kecil-kecilan gitulah ya.
0: Nah makanya ini sebenarnya kalau kita mengembangkan transportasi umum di lokasi-lokasi, sebenarnya integrasinya tuh dalam tanda petik sudah gampang, tinggal diteruskan aja nggak sih?
2: Sudah dipikirkan sama orang lain.
0: Iya ngerti.
2: Mungkin nanti kita sudah pikiran kita ini sudah ada yang mikir ya. Tapi siapa tahu bisa menjadi pendorong bagi mereka-mereka untuk.
0: Tapi kan itu belum dirilis, makanya publik belum tahu, makanya kemudian kita bisa menyiapkan ide ini.
2: Itu anunya untuk pelabuhannya aja sudah sampai segitu ya, untuk apa namanya? Kalau di pelabuhan itu apa namanya yang menjorok ke sana itu?
0: Dermaga.
2: Dermaga. Nah itu sudah dibangun dermaganya. Nanti kita bisa naik kapal dari KITB ke Semarang misalnya.
0: Wah. Ya kan? Ya kan kalau stasiun kereta apinya dibangun jadi status yang kelas A atau kelas B gitu, terus nanti stasiunnya dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan shuttle bus atau mungkin dengan transportasi umum ya kan, dari stasiun KITB menuju arah ke Pantura dan sekitarnya, Batang dan sekitarnya, kan juga pasti akan menambah jangkauan transportasi umum lebih merata, bukan?
2: Nah itulah, akhirnya ya kan? Di sana itu tawar katanya.
0: Air mana?
2: Air di daerah pelabuhan itu katanya Pak.
0: Oh, katanya Dimas. Pak Dimas.
2: Uniknya air tanah di sini walaupun di pinggir laut tapi tetap tawar.
0: Oh masa tahu?
2: Iya, jadi nggak asin kayak di pinggir-pinggir laut lainnya.
0: Oh gitu. Lah di sana tuh ada pantainya enggak kan? Pantainya sudah diurukan.
2: Nah itu pantai.
0: Enggak, pantai yang untuk kita bisa hei pantai berjemur kayak di tepi pantai ngono ki lho.
2: Ya pinggir-pinggir kereta itu persis kan pantai.
0: Ya masa orang-orang bisa apa dan delosor di situ?
2: Bisa.
0: Sumpil?
2: Bisa itu kan langsung laut lah ya. Langsung tuh.
0: Lah enggak lah, pertanyaanku kalau mau ke stasiun itu tuh lewatnya mana? Lewat KITB atau ada jalan khususnya?
2: Ada jalan sih dari kota Kendal kota Batang ke pelabuhan tuh ada.
0: Ada jalannya sendiri.
2: Zaman dulu sebelum ada KITB itu kalau mau wisata ke situ ya lewatnya itu di sebelum stasiun tuh alun-alun ke sana naik dokar dulu tahun-tahun berapa ya? 90.
0: Ya Allah, tahun berapa lu?
2: 90 sekian tuh. Mas Beni tahu tuh naik dokar ya ke pelabuhan. Hah? KRT. Oh kalau KRT yang naik kereta ada KRT.
0: Oh alah, ya aku selama ini kalau naik kereta api ke Jakarta atau ke Bandung juga ya notice sih ini pelabuhan. Oh tapi ya waste ngono wae gitu loh, rak sing kampe mengulik iki rutenya airnya dari jalan raya kemana ya, dari mana aneh, kemana.
2: Kalau air di pinggir pantai itu biasanya asin.
0: Banyune banyu opo.
2: Tapi ternyata airnya tawar.
0: Sumur.

0: iya iya iya. Oh, mantaplah kalau gitu ya. Thank you Pak Dimas Putra ya, sudah mengajak kita jalan-jalan ke kawasan industri terpadu Batang, tapi benar-benar jalan-jalan di lokasi yang berbeda. Senang aku lihatnya. Ini tadi awalnya sih memantau di salah satu jalan aksesnya, kok ujuk-ujuk sudah sampai pelabuhan.
1: Iya, dan apa lamat-lamat ada kabut gitu kan.
0: Enggak lah, pertanyaanku Pak Dimas, ini pertanyaan lagi nih. Lah mengenai kono. Lah ini video yang terakhir, video yang ketiga yang dari atas stasiun pelabuhan itu dari mana? Itu jalan ini, jalan akses KITB-nya. Iya, Pak Dimas, yang video yang ketiga yang Anda rekam ini.
1: Posisi jenengan,
0: posisi jenengan ya, posisi jenengan nyuting yang ada video
1: masih
0: ketiga
1: di kawasan
0: ini.
1: Atau jalan utama masuk kawasan Pak. Kita pingin kesana nih Pak, nanti kapan-kapan nih.
0: Iya juga, aku juga.
1: Dermaga soalnya baru
0: kan,
1: tuh Mas.
0: Katanya kan Bung Haris kan bilang katanya di sana ada kafe kan, yang langsung memandangkan laut juga itu loh, yang di dekat pintu gerbang utama KITB itu.
1: Pantai Si Kucing namanya tuh pantainya tuh.
0: Si Kucing.
1: Nah, tuh Pantai Jodoh dan Si Kucing.
0: Oh.
1: Dulu namanya apa dan lain-lain ya DLL.
0: Oh, lokasinya sama, masih dari jalan akses KITB. I see. Oke. Lah terus ini nyambung sampai ke bawah Pak, atau di bawah tuh ada jalan sendiri, jalan existing yang kampung. Sudah dipakai warga kan di bawah ini kan, kayaknya kampung-kampung toh.
1: Yang dari dulu sudah ada kalau itu ya.
0: Oh, gitu. Ada jalan Midone Pak. Ke stasiunnya ada Pak dari jalan KITB yang Anda rekam ini ada?
1: Tersambung
0: atau putus
1: atau wis ada batasnya sendiri
0: atau ada batas, betul sekali ya. Oke, Pak Dimas langsung. Oke, Pak Dimas aku bayangin dengan HP tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Aduh. Sama. Ini lokasi videonya sama, cuma saya yang ketiga itu turun dari mobil, itu akses dari dalam kawasan KITB-nya Masjid Mas Jamal. Ada kafe juga, pemandangannya bagus di dalam KITB di milik gedung pengelolanya dan ada jalan cor akses ke kampung. Sudah dibuatkan jalan cornya turun ke kampung.
1: Hati-hati ya, soalnya masih tanah. Jangan lama-lama panas banget nanti hitam.
0: Oke.
1: Itu ya, sinar matahari ini, Mas.
0: Ini Pak Danet juga pernah ke sana, Jare. Ini Mas di rest area KITB-nya juga ada, bisa untuk umum, ada kafenya juga.
1: Oh, ini ada juga kafenya, wah. Ento-ento ini.
0: Lu pengen banget ento-ento, Pak?
1: Lu cara rasa.
0: Bu Nini Herawati, selamat pagi. Oke, di kopi blok 11 Angkringan Kopral.
1: Ternyata sudah ke sana.
0: Wani wis pokoknya aku kan mantan preman jare ini Bu Nini Herawati.
2: Halo Mas Yuda, kapan-kapan kan dari kemarin aku udah ngajak, ayo kapan ikut ke KITB. Itu kafenya banyak di sana. Kalau yang paling bagus memang Loka Rasa namanya. Itu enak lah, kosi lah nek bangsane Yuda ki yo senengan ki mesti kok ngono.
0: Mau.
2: Ayo kapan?
0: Ayo.
1: Tape goreng mesti ono nang kene.
0: Ayo mau. Oke, matur suwun ya guys. Pak Dimas sih tadi yang awalnya kok ngajak kita jalan-jalan ke KITB ya, memantau dermaganya, memantau stasiunnya ya kan. Nanti kita tanyakan ke kawan-kawan BMKG ya, apakah dalam tanda petik sudah ada tanda-tanda kok informasinya di Laut Jawa dari KITB terpantau agak smoky.
1: Lamat-lamat ya.
0: Lamat-lamat, betul sekali. Pak Bondan, selamat pagi.
3: Update lalinya Bung Jamal dan Bung Yuda, ini sudah sampai kantor di Ungaran ya. Untuk semuanya lalin lancar nggih. Semoga saja nanti perjalanan pulang juga dari Ungaran ke Kendal juga lancar. Bagi teman-teman yang masih di jalan, hati-hati, jaga kesehatan. Gitu aja. Terima kasih.
0: Matur suwun, Pak. Pak Bondan, Pak Zuri.
4: Mas Yuda, Mas Jamal. Ini sudah keluar Tol Kaliwungu ya. Ini jalur lingkar Kaliwungu. Alhamdulillah. Ramai lancar. Truk-truk wis jalan ya, Mas. Padahal ya turun jam 8 ya. Serapa sepol, mungkin lancar. Gitu guys, cuaca cukup cerah hari ini. Terpantau di atas kepala cukup menyengat. Nah, gitu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Oke.
4: Lanjut ke arah

0: Nasmu Kendal, Pak Jamal Salatiga, cari punya sesuatu ya, ketemu saya. Pokoknya polo di matur nuwun.
1: Oke.
0: Ini kok ada ketersendatan ya di seluruh lingkar Kaliwungu, cukup panjang ya mas, di atas jembatan Ngebom panjang nih. Apa lampu merah pelabuhan itu ya?
1: Truk-truk tadi, truk-truk yang sudah pada apa berhenti di sepanjang rute tersebut tuh, tadi laporannya Bu Swastika, Bu Imas di jam 8 pagi. Cuma infonya ya karena sekarang sudah jam 8.30 jadi sudah pada mulai berjalan.
2: Bekerja.
1: Yes. Pak Sukarman selamat pagi.
2: Sing Bapak.
1: Wah, lah ini toh tadi Pak Sukarman tak WA. Pak Sukarman kok ternyata sudah purna tugas sejak tanggal 1 Juli malah lebih dulu. Walah baru tahu loh kita. Tapi saya tetap dengar Rasika kok katanya Pak Sukarman.
2: Oke, tetap bersama kita setiap harinya.
1: Amin. Salam untuk keluarga nggih Pak Sukarman nggih. Selamat sukses. Istirahat.
2: Sukses selalu buat Amin. Keluarga.
1: Bu Nuning Widiawati.
3: Pagi Yuda, minta tolong itu Pak Yuri ditembak sponsore.
1: Oke.
3: Terima kasih.
1: Matur suwun, Bu Nuning Widiawati. Lah kemarin sudah dikontak toh katanya sama Greta. Yes. Ayo Pak Yuri, ditunggu partisipasimu ya kan untuk turut serta nanti tanggal 1 November 2026. Yang pada minta link pendaftaran nanti tadi sudah dikirimi beberapa ya. Monggo saja segera karena kuotanya info dari panitia salah satunya Bu Nuning Widiawati sudah hampir penuh.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku

0: berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, huh? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

2020. Pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Kawah Rasika ya. Wah, tadi kita bahas informasi di kawasan industri terpadu Batang, langsung langsung banyak informasi dari kawan-kawan Rasika ya. Mbak, ya gitu ya. Kalau ada laporan dimanapun itu, Kawah Rasika tuh lapor ke Kelana Kota Pagi, nggak perlu cuma jalan raya aja. Ano warung opo silahkan dilapor ke, ada wong dodol opo silahkan dilapor ke, ada lagi di lokasi mana, di gunung mana, monggo dilapor ke silahkan.
1: Khususnya yang kita anak-anak senang yang asik, sekali asik, yang memberikan nuansa baru dalam kehidupan kita.
0: Asik kehidupan kita.
1: Suasana baru dalam kehidupan kita membuat kita semakin semangat. Jadi ini Bu Nini Irawati, semakin kita itu menjadi sesuatu yang lain daripada yang lain dalam hidup ini.
0: Dan makanya mungkin kalau contoh aku banding ke, aku jujur ya, waktu awal-awal siaran Kelana Kota Pagi ki, aku kadang waktu selesai siaran ki, iki siaran kok aku isine ketemu wong nesu kabeh, nesu karena ini, nesu karena padet, nesu karena A B C D E. Emang enggak bisa toh kita di jalan raya itu seneng gitu, ora nesu gitu. Awalnya gitu, aku awal-awal tahun pertama siaran Kelana Kota di tahun 2018 ya, sampai 2019-an awal deh gitu. Tapi ya semakin kesini semakin ini kan tugas kita ternyata ya untuk meng-encourage Anda semua agar tidak nesu di jalan raya. Itu ternyata tugas kita.
1: Lebih tenang, lebih merasa perjalanan itu menyenangkan, dan ada hal-hal lain yang bisa disampaikan kepada orang lain yang ada di belakang kita.
0: Makanya kuwi ya kan, ya, kita masuk bangun Kelana Kota Pagi dengan informasi bukan hanya jalan raya, tapi informasi
1: juga
0: kegiatan Anda.
1: Makanan dan juga hal-hal yang sekiranya bisa membuat membangun mood baru di dalam perjalanan Anda.
0: Nih, tadi nih seputar angkringan di KIC nih, Pak Aris Budianto langsung bilang, di dekat kantor saya Mas, dekat kantor saya ada warung ijo, rame dan aman di kantong jare.
1: Monggo aman di kantong juga aman untuk semua genre ya.
0: Semua genre. Semua genre.
1: Ya, semua anak-anak, asik, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak naik jajan rono aman.
0: Iya, betul sekali. Nah, kamu mau jajan ke sana, mau jajan ke kawasan industri candi.
1: Lah, tidak
0: kamu
1: aman.
0: Mau jalan jajan ke KIC apa KITB?
1: Aduh men. Aku jajannya di anu aja lah, Tugu Muda aja lah.
0: Jajan apa nih kono?
1: Hah? Tahu gimbal. Aduh biasa ya. Kalau ke sana aku kepinginnya sih KIC sih. Blok 5.
0: Ngampir ke KIC ke Blok 5.
1: Kan mampir di Bu Eni Novi.
0: Ya Gusti. Sing ngajak lu Bu Nini Herawati kok lu pengennya mampir ning Bu Eni Novi.
1: Loh lah
0: oh, seneni Bu Nini, seneni Bu.
1: Anakku sendiri enggak diajak tadi. Belum diajak. Ini mau berangkat sendiri kok. Ini OTW bariki.
0: OTW langsung semerintil ya. Pak Kis, selamat pagi.
2: Panitia atau panitia yang lainnya lah bisa minta nomornya. Begitu.
0: Oh, nggih. Matur suwun. Tak kirimi.
2: Kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
2: Mas Yuda katanya itu Tato Artanto nyari sponsor. Saya bisa mengajukan ke bos saya untuk produknya supaya bisa jadi sponsor es krimnya begitu. Ih, ya.
0: Moga-moga udah tak kirim.
2: Kalau misalnya nung, saya minta dikirimi nomornya Tato Artanto. Matur nuwun.
0: Oke, udah tuh. Udah tak kirim kontaknya. Wes, dang, dikontak Pak Kis ya. Terima kasih. Kalau bisa yang coklat ya, Pak.
1: yang ada taburannya manek-manek ya. Es krim ditaburi manek-manek.
0: Nah, kabar baik dari Pekalongan, Kawah Rasika, karena Pekalongan dan juga Surakarta masuk sebagai kota kreatif UNESCO. Salah satu indikatornya adalah jumlah aktivitas masyarakat dan lalu lalang transportasi umum dari dan ke Solo serta Pekalongan, Kawah Rasika. Dua kota tersebut yang menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network atau jaringan kota kreatif UNESCO, Kota Pekalongan karena salah satunya memiliki tradisi batik yang kuat. Salah satunya didukung dengan aktivitas perjalanan menggunakan kereta api yang tumbuh mencapai angka 1 juta penumpang yang saat ini tercatat oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang. Angka tersebut meningkat 3,72% dibanding tahun sebelumnya yang menandakan bahwa aktivitas perjalanan masyarakat ke Kota Pekalongan semakin bertambah. Itu baru tercatat menggunakan kereta api Lokawarasika menuju Pekalongan yang statusnya saat ini sebagai UNESCO Creative Series. Terutama Kota Pekalongan sendiri dinobatkan sebagai UNESCO Creative Series Network di bidang crafts and folk art atau kerajinan dan juga seni rakyat. Pekalongan sendiri saat ini masih akan terus memberdayakan batik yang menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat Pekalongan, serta tradisi tersebut menjadi salah satu karakter yang membedakan Pekalongan dengan kota kreatif lainnya. Maka dari itu, ke depan salah satu akses yang sedang didorong signifikan adalah akses transportasi umum, salah satunya layanan kereta api yang semakin ditambah fasilitasnya, kemudian juga semakin ditambah frekuensi ke depan untuk perjalanan dari dan ke Pekalongan, baik itu dari ibu kota di kota Semarang atau ibu kota Indonesia Jakarta. Di Jakarta. Pekalongan, Batang, Pemalang, lancar ya Kawarasika. Kendala dan juga hambatan tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan perhatian melintasi jalur tol ataupun jalur Pantura, Semarang, Kendal, Leri, Batang, Pekalongan, lancar kedua arahnya.
3: Telanak Kota, Rasika.
0: Pak Wiwi Haryatno.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Emal,
1: selamat pagi
4: Bapak Ibu, Kawar Asika semuanya. Jam 7.45 Mas, melaporkan dari kawasan Sembang Mulyo Metese ke arah SLB, Intan, Gedung Mundu, Pasar Kapling, Prican, rame, lancar, dua arah. Biasa Mas, di seputaran Pasar Kapling, Prican, suara radio kresek-kresek.
0: Iya betul, di situ memang zona merah kita Pak, mohon maaf sekali nggih.
1: Blackout Pak.
0: Iya, yes, betul sekali, karena faktor geografis.
4: Yang tempat makan di KIC tadi, itu kalau saya pernah itu di depan pintu masuk KIC dari arah TL itu maju lagi ke selatan sedikit, sebelah kiri ada nasi pecel mantep gitu Mas. Matur
0: suwun. Matur suwun.
1: Kalau KIC mah ada yang gede ya.
0: Apa tuh?
1: Begitu masuk kanan
0: saya. Ayo langsung ayam goreng.
1: Ayam goreng. Itu bukan anu.
0: Apa?
1: Bukan angkringan kalau itu. Warung teh.
4: Restoran Yogi. Jamal, tepat pukul 8 aku sudah sampai Pasar Kayen ya. Tadi dari Lingkar Kudus langsung PL Jepang lewat itu Pasar Brayung. Nah, itu di Pasar Brayung pun ada pengacoran jalan pun tidak ada yang mengatur ya. Jadinya kalau sering berpapasan gitu, wah miris juga. Bane nyangkut itu pun besi beton pengotoran itu ya, yang nyerungat-nyerungat itu rawan nyangkut ban kalau pas kita berpapasan dengan sama-sama roda 4. Itu ngomong-ngomong kucingan di KIC, wah repot itu pun. Karena rata-rata bakul angkringan gitu, makanan itu kan ada yang nyetori ya pun, tidak masakan sendiri. Itu diantaranya ada temanku pun, kalau sebelum gerbang KIC, ya itu berarti arah keluar ya, sebelum arah keluar gerbang KIC itu namanya Ibu Narni. Nah barangkali Ibu Nini Irowati bisa menjabat di situ Bu, tapi ya menurut saya belum recommended, tapi rata-rata seperti itu Bu, angkringan di sekitar KIC. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun. Pak Sondong, Pak Suprianto.
5: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi rekan Rasika semua. Untuk tadi menanggapi Bu siapa itu yang di KIC, untuk rumah makan recommended itu di rumah makan Kebun Duren namanya. Itu dari KIC arahnya menuju ke Ngalian, Pasar Ngalian. Itu pinggiran itu ada rumah makan yang sekelilingnya ada pohon durennya. Jadi sambil makan sambil melihat duren.
0: Asik deh.
1: Melihat toh.
0: Kok melihat toh lebih ramah
5: ada, semua makanan Jawa ya. Kopi semua ada semua. Itu aja. Terima kasih semuanya.
0: Ya wis, Bun ini juga wis ngelis ya lah ya. Katanya bulan depan ya. Katanya bulan depan akan sering di kawasan industri candi. Jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis wis tahu jadwalnya akan kemana ya.
1: Dan biar dicoba masing-masing.
0: Pak Hari.
6: Selamat pagi Mas Huda, Bu Jamal dan kawan Rasika semua. Melamburkan perjalanan ke Lana Kota pagi ini dari Pati pukul 6. Ini sudah sampai jembatan Kali Babon. Ada tersendatan Mas pukul 8 lebih 5. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus ke Demak juga terpantau lancar. Demak ke Semarang selewat dalam kota. Sayung lancar, cuma ada antrian di Bendung ini. Tepatnya di Kali Babon sudah mulai tersendat. Begitu Mas, info pagi ini yang barusan saya lewati. Matur suwun.
0: Matur suwun, Bu Selvi.
7: Halo Mas Yuda, Bung Jamal, tadi itu ada yang nanya kuliner di KIC itu maksudnya kawasan industri candi. Kalau di dekat-dekat situ sih saya senangnya itu Mas, dari gerbang kawasan industri Gatot Subroto itu maju sedikit, itu di situ, itu ada yang Mas Budi, tapi Mas Budi yang kafe, yang tingkat lantai 2 bentuknya kayak kafe besar gitu kayak resto, itu menunya kan komplit tapi jauh lebih komplit dari Mas Budi yang lain. Itu ada bakso juga macam-macam lah. Terus yang bikin istimewa tuh pemandangannya tuh jalan tol, jadi kayak di pinggir jalan tol gitu. Oh, bagus apalagi kalau dilihat
1: kayak memang di pinggir jalan tol.
7: Yang belakang itu pas deket jalan tolnya. Kalau malam sih bagus. Kalau menurut saya sih yang paling deket itu. Sebetulnya ke arah Ngalian sih banyak banget.
0: Terima kasih. Terus suun Bu Selvi, Pak Kodri.
1: Halo Pak Kodri.
8: Mas Yud, Pak Jamal. Kalau di daerah KIC itu
0: sudah metu kabeh KIC.
8: Warung makan langganan saya ya di warung makan Minul. Itu di belakang BCA Mas Yud, Pak Jamal.
1: Belakang
8: bisa
1: BCA
8: dinikmati. Kalau jam istirahat gitu warung makan Minul, wah padet. Penuh, full. Makanannya juga bisa dinikmati lah di wilayah KIC Mas Yud.
1: Minul.
8: Di rumah makan Minul prasmanan ya Mas Yud. Jadi enak. Bisa memilih sesuai selera dan porsinya menyesuaikan dengan kemampuan perut masing-masing. Pertanyaannya untuk Pak Jabu, pating bedondot itu bahasa Indonesianya apa
0: gitu? Langsung ditanya sama ahli budaya Jawa lah, ke
1: berkelenjotan, berkelenjotan di kanan dan di kiri tangan.
0: Pak Dokter Ardi.
9: Selamat pagi Rasika.
1: Selamat pagi Mas Pak.
9: Sudah Bang Jamal.
1: Langsung. Ya.
9: Saya perjalanan dari Ungaran menuju ke Basudewo. Ini Ungaran ke Pudak Payung Kodam aman lancar nih. Oh, kalau ke arah Semarang kotanya aman nggak ya?
0: Aman.
9: Sama lancar. Boleh. Diinfokan ke teman-teman Rasika, kawan Rasika, saya mohon info bengkel kaki-kaki nih di area Pudak Payung ke arah Ungaran tuh yang rekomendasi di mana, barangkali kawan Rasika punya rekomendasi yang oke. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
9: Ini bengkel kaki-kakinya kaki-kaki mobil loh Mas Yuda dan sama itu. Bukan bengkel kaki-kaki pijat loh ya.
0: Kaki-kaki pijat itu Pak Dokter bisa ngecek sendiri.
1: Kalau yang kaki-kaki itu di Jalan Haji Mas Hari itu yang terkenal ramai Pak Pak Jambul.
0: Nah, Pak Jambul.
1: Bengkel kaki-kaki Jambul yang ada di Haji Mas Hari tapi antri Pak, antri terus
0: Pak
1: itu.
0: Pak Jambul
1: di
0: belakang Asalamah toh.
1: Belakang Asalamah itu Pak, tapi ramai banget terus Pak, full terus. Kalau anu mungkin agak antri pagi, ambil sore gitu atau masuk sore ambil besoknya gitu.
0: Di Pak Ambon bisa? Pak Ambon bisa kaki-kaki enggak sih?
1: Mungkin Pak Ambon bisa.
0: Bisa.
1: Tapi Pak Ambon all ya semuanya.
0: Oh, Pak Ambon.
1: Kalau khusus untuk kaki-kaki itu Pak Jambul.
0: Tuh Pak Jambul belakang Asalamah Pak Dokter Ardi.
1: Ya, di Jalan Hasim Asyari itu Pak.
0: Itu udah terkenal banget soalnya koyone.
1: Terkenal sekali Pak Jambul.
0: Yes. Pak Afil Riandika.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Infonya Mas Yuda, perjalanan dari Jepara
0: ke Semarang,
10: ke Kaligarang.
0: Oke, langsung saja Jepara Semarang lancar, nggak ada kendala hambatan. Semarang Demak Kudus nggak ada hambatan. Pak Farikul Niam juga sama, sayung arah dari Semarang ke Jepara bagaimana, ada titik kemacetan nggak ada, lalu lintasnya lancar kedua arahnya, Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jepara, sayung Kaligawe antrian normal, tidak ada genangan air atau bencana alam. Pak Andi PMA, salam kangen ya selalu.
1: Halo,
0: kalian
1: Pak Andi,
0: berdua
1: lama nggak berjumpa nih.
0: Lah Pak Andi tuh kemana saja Pak Andi ki, kok njuk jenra ono kabar iki, tapi untungnya saat ini sudah muncul lagi.
1: Atau ini tersesat kabut.
0: Cok ya, sehat tapi yang penting.
1: Ya selalu ya Pak ya.
0: Pak Andi.
1: Kapan main ke Rasika lagi nih?
0: Pak Didi SP juga perjalanan dari Pemalang tadi sudah sampai Subah.
1: Wah,
0: jalurnya lancar.
1: Lancar sampai Wulayari, nanti lancar sampai Kendal, Pak.
0: Yes, nah ternyata Pak Wiwi Haryatno tuh juga nih lewat KITB. Ayo Bung jari meh ngopi tepi laut jari.
1: Nah.
0: Wah, aku ki kok sing ngajak akeh ngene ki aku bingung iki. Bingung aku jujur. Ya bingung nanti sing bayar sopo. Bingung aku nanti nek sing ngajak akeh-akeh.
1: Ya mbok jaluki duit ta wis. Tebas mentah.
0: Lara Norene dong aja ya, aku bingung tuh, gue sih bayar sopo kan aku dari geteng nane aku ini kinjuan.
1: Bapak kopinya, bapak makanannya, lah untuk bapak tebas mentah, ditabung.
0: Pak Prayitno.

0: Arani kawan-kawan Rasi KKIC serbu.
1: Pak siapa tadi?
0: Pak Prayitno.
1: Pak Prayitno ya.
0: Adine Pak Prayitno.
1: Atau siapa yang merupakan adiknya Pak Prayitno di warung pojok.
2: Ya ampun, Pak Sondong, kapan kita nongkrong di angkringan? Alah. Pak Sondong itu di rekapanku Kopdar itu daftar pertama karena aku belum melihat link waktu itu. Jadi sebagai hadiah, alah. terima kasih ya.
0: Panitia nih ngasih hadiah
2: semua. Jian ternyata wakih ya yang biasa ke KIC ya. Bung Jamal aku ki yo ngajak, tapi kan yo ndadak jemput ning Ungaran to. Halah. Pagi ini ke mana kota
0: saya.
2: Plot twistnya angkringan di KIC Ngalian dan sekitarnya. Terima kasih ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
2: Udah tak list betul. Jadi nanti tak satroni satu-satu.
0: Bu warungnya punyanya kawan Rasika ya, adik kawan Rasika tuh. Warung pojok ki Pak Eko Tanah Mas langsung muncul warung pojok. Saya belum tahu Mas, wah koyone perlu diserbu iki katanya.
1: Kita warung pojok iki posisine nang nggone sudut sana ya.
0: Ya iyalah, di tengah-tengah ya jadi kamar pojok.
1: Di sudut-sudut sana, sudut pojokan ya. Tuh ya. Oke lah untuk kawan-kawanku, sampai nanti kita bertemu tetap menjadi bagian dari keselamatan di jalan ya. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polres Salatiga akan meningkatkan patroli Blue Light untuk mengantisipasi aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong terutama pada malam akhir pekan. Langkah ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait kebisingan dan gangguan ketertiban akibat knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Kapolsek Sidomukti AKP Wahyono mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Salatiga untuk menindaklanjuti pelanggar lalu lintas termasuk pelaku balap liar yang membahayakan pengguna jalan. Polisi menghimbau masyarakat turut menjaga ketertiban dan segera melaporkan gangguan Kaptipmas melalui call center Polri 110. Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan memasang cermin tikung di 10 titik rawan blind spot untuk membantu pengendara melihat kendaraan dari arah berlawanan. Kepala Dishub Kabupaten Pekalongan, Agus Purwanto mengatakan, pemasangan dilakukan di 7 wilayah termasuk Kali Mojosari, Kajen, Gondoarum, Bulasari, Mayangan, Klunjuan, dan Panti Anom. Cermin tikung dipasang terutama di jalan dengan tikungan tajam dan jarak pandang terbatas untuk membantu pengendara mengantisipasi kendaraan dari arah berlawanan. Meski demikian, pengendara tetap diimbau mengurangi kecepatan dan berhati-hati saat melintas. Dinas Perhubungan berharap fasilitas ini dapat meminimalkan resiko kecelakaan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kawaras ga semuanya. Baik ya kabarnya semuanya. Wah, tadi kita dapat cerita banyak sekali. Beginilah kalau lalu lintasnya lancar ya Kawaras ga. Ada banyak hal yang bisa kita obrolkan. Karena memang dari jam 6 sampai jam 9 memang tadi sempat ada beberapa report ya, kayak ada truk mogok, ada ya perbaikan jalan di beberapa titik, tapi dampak lalu lintasnya sementara masih terpantau baik ya untuk ukuran jalan-jalan utama. Ya nek ming antre 5 menit, antre di bawah 10 menit kan ya kadarnya masih baik ya. Apalagi nek ming trimo Semarang Demak Kudus ya. Semarang Demak Kudus Rasika mengkategorikan jalur tersebut macet itu kalau sudah lebih dari 25-30 menit dan antrean panjangnya sudah lebih dari 2 sampai 2,5 km.

0: Nah baru kita ngasih warning. Tapi nah, untuk ukuran Semarang Demak Kudus kok antreannya merambatnya masih 1 km, 500 meter, 600 meter. Ah itu mah easy levelnya ya. Masih di bawah 15 menit, 10 menit. Wah itu mah biasa. Ya seperti pada umumnya Kawarasika, kalau yang saat ini sedang berlangsung titik peningkatan mutu jalan ya kan. Kemudian juga titik proyek strategis nasional yang sedang berlangsung dan berdampak ke jalan. Tadi informasinya sudah mulai ramai, puter balik di Genuk, kemudian juga Kubro. Ya Kubro apakah macet? Ya jawabannya pasti macet, cuma kadar macetnya saat ini masih terpantau ya pendek saja waktunya ya, nggak yang panjang atau nggak yang sampai butuh waktu lama sampai crowded levelnya ekstrim gitu. Walaupun hari ini hari truk nasional dan tadi sempat banyak informasi termogok-termogok, cuma dampaknya masih baik. Terus perbaikan jalan juga di kawasan Jalan Brigjen Soedjarto sudah diaspal ya. Sudah diaspal toh Jalan Brigjen Soedjarto, terutama di sambungannya yang tempo hari jadi sorotan karena beberapa kali ada motor yang jiglok di sana Kawarasika karena kaget melihat perbedaan level. Ya memang orang kalau melihat perbedaan level ya mesti kaget ya. Apalagi level jalan ya. Perbedaan level jalan di antara jalan existing dan juga jalan yang baru saja ditingkatkan mutunya. Kemarin infonya sudah diaspal, pagi ini sudah oke toh Bapak Ibu, terutama yang dari keluar eksit tol Gemsari arah Pedurungan tuh kemarin yang jadi note. Terus juga di area peningkatan mutu jalan di sekitar Jatilor ya kan, yang ada 2 titik di sana juga dampaknya masih cenderung baik. Terus mana lagi ya? Oh, Batang, Pantura Batang tadi aku masih menyimpan beberapa atensi di bawah jam 9. Salah satunya adalah Pak Didik Setia Widodo. Pak Didik SB bilang untuk peningkatan mutu di jalan Pantura Penundan Batang, meski ada flagman dan lalu lintasnya melambat, tapi ya lancar saja kategorinya Pak Didik SB yang melintas di kawasan jalan Pantura Penundan Batang. Infonya matursun Pak Didi, ini dari Pemalang nih yang terus mengcover informasi menuju arah Semarang sampai dengan Subah. Penundan lancar dan aku yakin sekarang sudah masuk tol lagi mesti feelingku. Tadi juga aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9. Yang pertama ada Pak Wafinus.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua.
0: Pagi Pak.
1: Update pagi hari ini Mas, perjalanan biasa ya dari KIC menuju Kota Salatiga ya Mas. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Pati ya Mas. Terpantau saat ini sudah sampai Low Pahit. Terpantau lalinya lancar Mas. Tidak ada kendala dan tidak ada ketersendatan ya.
0: Oke.
1: Tadi ada sedikit catatan yang truk mogok itu yang di tanjakan Randu Gunting dekat pabrik susu di lajur kanan tidak menimbulkan kemacetan Mas, masih lancar-lancar saja. Untuk yang di tanjakan Bawen itu yang ke arah Bawen dari Ungaran itu juga tidak menimbulkan kemacetan, masih lancar-lancar saja. Mengenai rekomendasi jajanan atau sarapan di KIC itu, sekarang mayoritas yang gede-gede warungnya sudah dipindah ke Pujasera Mas, di blok 9 atau blok berapa itu blok
0: 10. Emang KIC itu sampai berapa toh?
1: PT
0: sampai semua,
1: Victoria
0: sampai
1: 10, Cosmetic sampai itu Mas. Itu banyak Mas, enak-enak dan murah-murah. Semua jajanan sama angkringan juga ada. Monggo, itu rekomendasi sekali, tinggal pilih aja.
0: Oh, Pujasera di blok 11 ya.
1: Itu aja Mas infonya, sementara okay. Matur nuwun.
0: Nah, terus pun Pak Wafinus, ya laporannya dari Semarang, dari KIC nih tujuannya menuju Salatiga ya. Rekomendasi tempat makannya ya di Pujasera blok 11 dan perjalanan dari KIC sampai Salatiga, truk mogok di tanjakan setelah Samban masih ada guys, cuma dampak lalu lintasnya masih mengalir saja. Pak Bagus Aditya.
2: Mas Yuda, KITB sama stasiun pelabuhan itu sebenarnya sudah ada wacana sudah lama Mas Yuda, karena di daerah situ pun KITB berkembang ya,
0: pol berkembang
2: dan
0: pol.
2: Dari kereta api sepertinya sudah ada wacana dari dulu tapi belum terlaksana sampai sekarang. Itu untuk

0: terhubung dengan kawasan industrinya. Bahkan pernah dari bupatinya Batang itu minta ke apa namanya PTKI ya untuk pengembangan stasiun pelabuhan itu sudah pernah disampaikan. Mas, kok Mas Bung Jamal, Mas Yuda perlu diajak ke pelabuhan nih Bung Jamal. Ayo Mas Yuda tajak yo.
1: Udah tajak kemarin ke pelabuhannya Pelindo.
0: Stasiun pelabuhan itu masuknya kalau dari Semarang namanya daerah Pasar Plaren. Nah, masuk di situ.
1: Oh, KITB belum sih.
0: Terus nanti lewati ya, kalau sekarang sudah jadi kawasan industri ya, kalau dulu masih saya masih sering ke situ tuh masih alas-alas Mas, masih tanduran jagung semua rata-rata. Kalau sekarang sudah padang jinglang, apalagi ada PLTU-nya, terus ada KITB-nya sudah berkembang cukup pesat Mas Yuda. Ayo kapan-kapan tak jarang Mas Yuda.
1: Oke. Okay.
0: Kita naik ke atas bukit melihat indahnya keindahan pantai di pelabuhan, serasa melihat kereta api di bawahnya Mas Yud. Ayo kapan-kapan tak jarang Mas Yuda. Matur suwun.
1: Oke, okay, matur suwun.
2: Update arus lalu lintas Mas Yuda, Bung Jamal, seberangnya Amantis ada pengaspalan ya, lalu lintas agak sedikit tersendat ya, yang ke arah Demak ya, berarti ya. Begitu Mas Yuda informasi ya, matur suwun.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Bagus Aritiana. Itu ya tadi Kamarasika, informasi di bawah jam 9 pagi yang masih aku simpan. Mohon maaf tidak bisa aku munculkan tadi karena durasi. Ini Pak Didi Setyo Widodo juga ternyata sudah masuk ke tol, katanya sekarang sudah masuk tol Weleri, perjalanan dari Pemalang tadi. Sip, dan lalu lintasnya lancar, itu yang paling penting ya Kamarasika. Eh, satu lagi, ini ternyata ada Kamarasika yang punya usaha loh di Jalan Kakap. Di Jalan Kakap Semarang Utara ada Pak Edi, ada Gandos dan juga mie ayam di Jalan Kakap Semarang Utara Kota Semarang. Nih di Jalan Kakap Semarang ya Kawan Rasika ya, ada usaha nih Kawan Rasika nih di Jalan Kakap Kota Kota Semarang tuh Pak Edi, Kota Semarang apa Ungaran Pak Edi? Mantap, nanti bisa dilengkapi loh Pak, biar kawan-kawan rasikan nanti kalau ada sesuatu bisa. Oh, Semarang Utara, nih mau disebut Semarang Utara kok si Tekon. Semarang Utara, mohon maaf. Siapa tuh yang kalau-kalau lewat Jalan Kakap Semarang Utara, kawan rasikan nih, ada Gandos sama mie ayamnya punya Pak Edi. Kawan rasikan loh kui.
3: News Flash. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB, termasuk Sekretaris Utama Rustian, PPK, dan pihak swasta terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa kebencanaan. Dalam penindakan ini, penyidik menyita barang bukti uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah serta logam mulia emas yang kini tengah didalami melalui pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Demikian News Flash.
1: Uti, selamat pagi. Menyapa kita semuanya, selamat pagi. Sedang mendengarkan Rasika katanya. Sip, matur suwun. Kemudian juga Pak Yohanes DK, selamat pagi. Ini Pak Yohanes DK menyapa. Wah, ngene iki lho Mas lagune mahen pura-pura lupa ben nambah merasa sih enom karo mesem-mesem guyang-guyu kelingan zaman biyen. Apa iya lah Pak Yohanes DK? By the way aku cuma sampai jam 10 aja ya. Nanti Kelana Kota siangnya tetap sampai jam 12, tapi aku membuka dulu untuk sesi paginya jam 9 sampai jam 10. Bu Nini.
4: Siap tok. Nanti kalau udah running pekerjaan di mana di KIC ya, insyaallah ada 2 bulan pekerjaan sudah di mapping. Aku bakalan sering nongkrong di KIC karena di KIW sudah tak jelajahi semua, wis rodok bosen guys.
1: Ya ampun, padahal urung bar.
4: Jadi ini ya Mas Yuda, Bung Jamal, ada yang nanya Japri gitu ya. Kayaknya kemarin sudah nyatet nomor saya terus tanya ibu di KIC di

0: pabrik apa gitu. Terus
1: ya,
0: giliran aku ngomong di KIW, KIW juga pabrik apa. Aku jane itu nek pabrik itu masih cita-cita. Aku tuh cita-citanya yo pengen punya pabrik, tapi sementara ini saya di KIC, di KIW dan ya di KITB juga ya, pokoknya yang kawasan-kawasan gitu. Saya tuh kok yo belum punya pabrik atau belum terdaftar jadi pekerja pabriknya. Saya tuh yo
1: gaweane
0: yo sing ngukur-ngukur dalan wae, tapi wong sing dalan sing butuh diukur kadang di KIW, kadang di KIC begitu. Jadi nek ono sing yo ning KIC kok gaweane kok ning kawasan-kawasan ngono. Lah yo ngukur dalan kuwi. Jadi ngukur dalan nongkrong gitu tok gaweane piye aja.
1: Makan ya, Bu.
0: Sake ya.
1: Iya, masake panas-panasan. Akalah, aku kerjanya di ruang ber-AC pun ini ning dalan. Ya wes, info cuaca setelah ini ya. Kamu Rasika, nanti bagaimana informasi perakiraan cuaca juga aku akan telepon nanti rekan-rekan BMKG Jenderal Ahmad Yani Semarang.

0: Asika.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor.

0: Terbaru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Sol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya.
2: Tijus lagi.
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores menyampaikan pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 75 ribu bungkus rokok ilegal yang dibawa melalui 3 mikrobus. Ia menyebut dugaan petugas awal karena ada informasi kendaraan yang melaju dengan mencurigakan lalu dikejar hingga sekitar Kebon Agung, Pakis Aji. Total barang bukti sebanyak 1.500.000 batang dengan nilai kerugian negara mencapai 2,2 miliar. Rupiah.
2: Dari GFP Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun Selasa kemarin menggelar peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, gapoktan, kelompok wanita tani, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi, dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur. Bupati berharap Hari Pangan Sedunia tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam mengentaskan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh.
3: Selamat pagi, saya Adit Jufriansa dari Radio Suara Surabaya. 5 murid SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya mengembangkan robot pendeteksi korban bencana. Namanya AwareBot Advanced Warning and Rescue. Hasilnya, tim Stay Aware meraih medali emas dalam ajang Indonesia Inventors Day 2026. Robot ini menggabungkan sensor, kamera, perangkat elektronik, sistem kendali, dan pemrograman membantu tim SAR mendeteksi indikasi keberadaan korban, termasuk di area tertutup reruntuhan atau sulit dijangkau. Pengembangan robot ini menuntut para siswa memahami dan mengintegrasikan tiap komponen supaya bekerja sesuai rancangan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Rasika, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan ketika ancaman masih ada di depan mata? Bagi rakyat Semarang, kemerdekaan bukan berarti perjuangan selesai. Justru ada pengorbanan besar yang harus dilakukan untuk mempertahankannya. Tanggal 15 hingga 20 Oktober,

Oktober 1945, Semarang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu Pertempuran Lima Hari di Semarang. Saat itu, suasana Semarang masih penuh ketegangan. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, tetapi tentara Jepang masih memiliki persenjataan dan belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaannya. Ketegangan memuncak ketika muncul kabar bahwa cadangan air minum di kawasan Candi telah diracuni oleh tentara Jepang. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara atau yang kini dikenal sebagai RSUP Dr. Karyadi, berusaha memeriksa kebenaran kabar tersebut. Namun dalam perjalanan, ia ditembak oleh tentara Jepang dan gugur. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya perlawanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, pertempuran pun pecah. Para pemuda, pejuang, dan anggota Badan Keamanan Rakyat menghadapi tentara Jepang dalam pertempuran yang berlangsung selama 5 hari. Dengan perlengkapan yang terbatas, mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Korban berjatuhan, warga hidup dalam ketakutan. Sementara kota Semarang berubah menjadi medan pertempuran. Di tengah situasi itu, berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan pertempuran. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Kedatangan pasukan Sekutu juga menjadi bagian dari perkembangan situasi saat itu. Pada 20 Oktober 1945, pertempuran mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan dan proses penyerahan senjata kepada pihak Sekutu. Peristiwa ini kemudian dikenang melalui Monumen Tugu Muda yang berdiri sebagai pengingat keberanian dan pengorbanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, lalu apa makna pertempuran 5 hari bagi kita hari ini? Kita mungkin tidak lagi harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun semangat perjuangan tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal sederhana, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Termasuk di jalan raya, mari belajar menahan emosi, menghormati sesama pengguna jalan, dan memberi ruang bagi orang lain. Sebab semangat kepahlawanan juga tercermin dari kepedulian kita terhadap keselamatan sesama. Kemerdekaan bukan hanya warisan para pejuang, tetapi juga tanggung jawab setiap generasi. Mari mengenang pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian, persatuan, dan kepedulian adalah nilai yang harus terus kita hidupkan.

0: Info Cuaca.
1: Saatnya informasi perakiran cuaca Kawah Rasika, satu hari dua kali di Kelana Kota Rasika. Informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani memberikan update perakirannya, termasuk pagi hari ini. Dan aku sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mas Harit Syahid, yang akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Silakan Mas Harit.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius serta kelembabannya berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk perakiran Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang ini kita perakirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk sorenya hingga awal malam nanti secara umum masih sama dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Namun akan sedikit ada potensi hujan ringan tidak merata ataupun hujan lokal di beberapa wilayah, terutama di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim saat ini dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan di perairan selatan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuda yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, Mas Harit, tadi itu ada kawan kita yang ada di Pelabuhan Batang, katanya melihat area Laut Jawa itu terlihat foggy. Apakah memang itu ada apa, atau katanya tadi malah bilangnya apakah asap yang ada di Kalimantan sana mengarah menuju ke Pulau Jawa, gimana Mas Harit?
2: Ya, kalau dari pantauan kita memang beberapa hari ini, terutama untuk wilayah Laut Jawa itu mungkin sebagian terdampak ya, karena sudah cukup parah ya dari wilayah Sumatera dan juga Kalimantan, asapnya juga sudah menyebar ke mana-mana ya, dalam artian hampir Sumatera dan Kalimantan serta sebagian Laut Jawa. Cuman kalau biasanya kalau di pagi hari itu di wilayah pesisir ataupun di pinggir laut itu kita sebut dalam bahasa ininya itu kayak kabut laut gitu loh Mas. Jadi memang pagi hari itu di kondisi tertentu dia seperti kabut gitu. Itu bukan serta merta asap ya. Kalau asap sendiri ya yang jelas pasti dari segi baunya sudah kecium beda gitu Mas.
1: Kabut laut itu muncul saja. Ketika apa Mas Harit?
2: Ya, perbedaan suhu di darat dengan di laut gitu Mas. Jadi memang ada kondisi terutama di musim-musim kemarau gini. Ya seperti halnya kalau kita di perbedaan suhu di gunung gitu. Itu kan kabut gunung ya kalau ibaratnya bahasa masyarakat ya. Jadi memang ada perbedaan suhu dan tekanan gitu. Jadi menimbulkan kabut ataupun pandangan jarak pandang menurun gitu.
1: Oke. Oh, laut berarti bisa juga memproduksi kabut. Makasih loh Mas Harit infonya. Itu berarti enggak setiap pagi.
2: Enggak sih di kondisi tertentu, tapi lebih sering memang di musim-musim kemarau gini. Biasanya suka jarak pandangnya jadi lebih rendah gitu. Jadi kabut itu bukan serta merta hanya ada di gunung gitu. Jadi bisa terjadi di kita juga di perkotaan juga kalau memang itu dia biasanya kabut laut itu bisa nyampe ke wilayah daratan gitu.
1: Oh, I see, mantap. Thank you so much Mas Harit Syahid ya untuk informasi dan penjelasannya. Matur suwun sekali, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Kita mencuci tangan dengan benar?
10: Cuci tangan pakai sabun atau CTPS adalah kebiasaan sederhana yang penting untuk mencegah penyebaran penyakit. Kapan harus mencuci tangan? Sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah memegang hewan atau membuang sampah, ketika merawat orang sakit, dan setiap kali tangan terlihat kotor. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 hingga 60 detik. Ingat, mencuci tangan bukan hanya untuk menjaga diri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita.
9: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ih lamanya, Tabola Bale tidak muncul. Koyanya 2026 lagu Indonesia Timur belum ada yang viral lagi ya. Soalnya tahun 2024-2025 koyanya 2 bulan sekali ada lagu viral loh dari Indonesia Timur. Kayaknya 2026 ini lagi ini ya, lagi libur. Untuk lagu-lagu Indonesia Timurnya kan dibanding 2 tahun sebelumnya. Nah itu ya Kang Warasika, informasi dari BMKG mengaten. Jadi tetap dampak nya ada memang ya kan di sebagian laut Jawa, cuma belum yang sampai wilayah penduduk di pulau utara pulau Jawa gitu loh Kang Warasika, yang bisa jadi kalau analisanya BMKG tadi karena hanya kabut laut saja di setiap musim kemarau karena ada perbedaan tekanan dan juga suhu. Coba tadi Pak Sopo yo, Pak Dimas ya, Pak Dimas Putra, mambu nggak Pak? Nah ini pertanyaanku, ini pertanyaanku sama Bung Jamal sing wong bodoh istilahnya ya Kang Warasika, mambu nggak di sana? Soalnya kan tadi agak foggy itu memantau dari kawasan industri terpadu Batang. Pak Tenggo.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
1: Laporkan lalu lintas di Semarang Kota lancar Mas ya tadi Mas.
0: Hei, laporan kok sambil makan loh.
1: Dekat KIC, dekat Gapuro KIC itu Mas Yuda, Mas Jamal. Soto sebelahnya sampah kanan jalan. Namanya apa itu Mas Yuda?
0: Oke, nggih, matur suwun Pak Tenggo. Pak Gewer menyapa dari Blora hadir. Oke, matur suwun Pak Gewer. Kemudian juga ada Pak Eka Agus.
2: Siang Mas Yud, siang Mas Yuda. Ini kok aku simpangan sama Damkar ya, arah ke Gendok, tepatnya di jalan Walter Mongin Sidi di dekat Aneka Jaya ini tadi. Mungkin ada yang tahu di mana yang ada kejadian.
0: Oh saya tahu.
2: Kok tak lihat-lihat kayaknya kok nggak ada kepulan asap sih.
0: Oh saya tahu Pak Eka Agus ya. Di Jalan Trimulyo, di Kelurahan Trimulyo itu ada kebakaran lahan. Tadi ada satu armada 31 milik Damkar Kota Semarang yang sudah luncuran ke lokasi sejak jam 8 ya. Sejak jam 8:50. Total ada dua armada itu. Dua armada untuk penanganan kebakaran lahan di daerah Trimulyo, Kecamatan Genok, Kota Semarang. Mengaten Pak Eka Agus yang tadi sempat simpangan sama armadanya Damkar Kota Semarang di kawasan Genok. Pak Teguh Wibisono, ini antrean di Jalan Pantura Wali Songo, KIB, arah menuju Kendal. Ini yang merambat justru yang arah menuju barat ya, sudah mulai rame mulai dari pertigaan Tambak Aji. Maksudnya kenapa ya guys ya, kok saat ini sudah hampir satu minggu kini, semuanya saiki Rebo, sesok Kemis, kayaknya sudah satu minggu ke belakang justru di Pantura Wali Songo KIB yang antre kok malah justru sekarang yang arah Mangkang terus ya, satu minggu ke belakang itu kok an? Berarti piye nek semene kok lebih banyak yang antre dari arah Kendal? Lebih banyak kendaraan yang putar balik gitu po? Atau lebih banyak kendaraan yang masuk dari arah kota Semarang, iya po? Ini kalau sampai besok Dino Kemis nih informasi di Pantura Wali Songo Simpul KIW masih terjadi antrean yang arah barat. Nah, ini koyone berarti ada kebiasaan baru atau fenomena baru gitu bisa dibilang ya di pertigaan KIW. Wong istilahnya sebelumnya kan biasanya yang arah kota kok sudah hampir satu minggu ini yang arah Mangkang terus kok malah antriane. Pak Han sudah sampai KIW belum Pak?
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Mas Yud, minta info dong Mas Yud, dari exit tol Kaliwungu ke Terboyo lewat jalur biasa gimana ya Mas Yud? Ada tantangan di mana saja ya? Terima kasih. Exit tol Kaliwungu sampai lampu merah KIW arah ke Semarang lancar ya Mas Yud?
0: Arah Semarangnya kok malah lancar?
3: Antrian cuma TL aja. Okay. Satu kali lampu merah.
0: Nasib, nanti juga diteruskan menuju Terboyo juga lancar asalkan masuk tol. Kalau tidak masuk tol kan nanti lewat Kubro kan. Nah ini Kang Warasika berbanding terbalik toh dengan informasinya barusan di Pantura Wali Songo. Yang arah ke kota Jerakah Kerapyaknya lancar, sementara yang arah Mangkangnya justru malah terhambat. mulai dari pertigaan Tambak Aji ya, walaupun kadar panjang dan waktunya mungkin masih baik ya, cuma ini ada fenomena atau ada hal kebiasaan apakah yang baru di sana kok sudah beberapa waktu ke belakang justru sekarang antrenya geser arah sebaliknya atau arah ke barat. Pak Enggal,
4: Mas Yuda, di KIW yang arah Mangkang tuh kalau Rabu Kamis pasti tersendat, itu karena banyak truk-truk yang ambil lajur kiri, Mas. Dia mau putar balik ataupun yang mau masuk KIW itu
0: berarti
4: nggak di lajur kanan. Ini dari Buja arah Pasar Kalimaling, Mas Yud, saya sampai Karangjati lancar.
0: Oke.
4: Okay. Ini lanjut lagi.
0: Baik, matur suwun informasinya. Oke, betul. Oh, kemarin tuh divideokan sama Kawan Rasika kok yo, tapi aku lali mencarat namanya Pak Sopoy kemarin videonya sing ngasih info kalau truk-truknya pada ngiri sih baru nanti langsung wut muter balik masuk KIW, muter balik ke arah sebaliknya atau masuk KIW-nya. Kita simak headline dulu di Newsflash.
5: Newsflash. Sebanyak 116 personel gabungan kembali menggerebek Kampung Boncos Jakarta dengan menangkap 4 pelaku, menyita puluhan alat isap sabu, serta membakar 6 lapak semi permanen yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Operasi intensif ini merupakan penindakan beruntun pasca penangkapan 24 orang di Kampung Boncos dan Kampung Ambon guna mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkoba. Demikian Newsflash.
0: Pak Ucip, selamat pagi.
6: Selamat pagi Bang Yuda. Pagi ini kita mengantarkan pemilihan kepala desa di Desa Watu Agung. Ini sangat antusias pada masyarakat yang mengantarkan pemilihan Pilkades tahun 2026.
0: Pilkades Kabupaten Pilihan Semarang ya.
6: Dari Desa Watu Agung.
0: Oke, matur suwun Pak Ucip ya. Wah, ini dinamika Pilkades Kabupaten Semarang 2026 semakin terasa ya. Di desa Anda apakah sama? Nih, laporan dari salah satu kawan rasika dari Desa Watu Agung, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, kawan. Saat ini sedang berlangsung adanya salah satu calon kepala desa yang akan melakukan pendaftaran ya, nggih, Pak Ucip, betul. Pendaftaran atau akan penyampaian aspirasi nih. Salah satu calon kepala desa yang direkam sama Pak Munir di Desa Watu Agung Tuntang ya. Wah, mantap. Matur suwun Pak Ucip. Salam kawan-kawan ya di Watu Agung Tuntang. Nah, bagaimana di daerah Anda di Kabupaten Semarang, Kawan Rasika, yang sedang diramaikan dengan kontestasi pemilihan kepala desa Kabupaten Semarang 2026 ini? Apakah sudah terasa di tempat tinggal Anda? Pak Zainuddin, aku tinggal di kelurahan Kawan Rasika ya. Aku tidak tinggal di desa ya, jadi aku tidak bisa merasakan dinamika Pilkades 2026 ya. Walaupun masih tinggal di Kabupaten Semarang, aku tinggal di kelurahan, jadi tidak ada pemilihan kepala desa.
7: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Sampai
7: tadi saya melintas di Tugu Muda masih lengang. Namun setelah saya berusaha melintas di apa namanya Paragon itu disuk mulai nata-natain apa namanya pagar pembatasnya. Nggak tahu apakah sudah mulai dibatas atau belum. Saya melintas, beliaunya turun. Itu Mas, pembatas itu Mas. Apakah mulai dialihkan ke ini? Apa namanya, mulai dialihkan? Saya lewat belum. Dia sudah turunin ini apa?
0: Tulis saya sih jam 5 sih Pak.
7: Portal besi loh Mas. Oh ya, portal besi yang warna putih yang ya begitulah. Itu Mas. Oh iya Mas. Apa namanya? Saya mau ikut kopdar. Tak buka nomor sih, buka no anunya. Kan apa? Kan linknya ya.
0: Oh, kita kirim.
7: Ini transfer kemana?
0: Ya, tak kirim.
7: Nanti laporannya kepada siapa gitu. Sun Mas.
0: Oke, matur suwun.
7: Nanti tak tanya pada tetangga aku carane pilih linknya gini, ada kita sudah dibuka di sini. Iya. Nanti mending di WA ke Mas, WA ke jadi kanan.
0: Ya.
7: Status kan udah hilang gitu Mas.
0: Ya.
7: Sun Mas sudah.
0: Manut, yes. Nah, kalah aku mbak pejabat ya. Anda kan pejabat manutan kaya aku ini ya, Kawan Rasika ya.
8: Saya enggak
0: Pak Aklan, selamat pagi. Mas, ada laka di traffic light Mangkang arah barat. Truk tabrak belakang, tapi sementara belum ada antrian karena baru saja. Wih, 9 lebih 59 menit, guys. 1 menit yang lalu. Ini kok ada laporan Pak Aklan nih di Jalan Pantura Mangkang yang arah ke Kaliwungu. Infonya ada truk tabrak belakang. Ini benar-benar barusan 9.59 katanya, makanya dampak lalu lintasnya masih belum terlihat. Oke, nanti dipantau lagi ya informasi perkembangannya, Pak Muhammad Wasimen. Wih, apa ini? Kok ada bongkar-bongkar jalan?

0: ini dibuka. Depan tempat kerja saya juga baru dibuatkan jalan ini. Masih nunggu mau keluar. Arus lalu lintas masih aman lancar kelihatannya. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun informasinya. Dan ternyata Desa Watu Agung Tuntangki adalah tempatnya Bu Miarti. Wah, mantap, lagi rame dong nih berarti di sana ya. Nanti dipantau lagi perkembangan lalu lintas ke depan ya, Kawan Raskia Kelana Kota Siang ini nanti masih akan terus sampai jam 12, tapi aku tutup. Bukan aku tutup ya, aku undur diri dulu di jam 10 pagi hari ini. Kawan Rasika, selalu patuhi rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 10 pagi. Waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: BMKG menetapkan 7 kabupaten di Jawa Tengah masih berstatus awas kekeringan meteorologis pada periode 11 hingga 20 Oktober 2026. Ketujuh daerah tersebut yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, Jepara, Pati, Rembang, dan Wonogiri. Sementara Kabupaten Semarang, Demak, Grobogan, dan sejumlah daerah lainnya masih berstatus siaga. Adapun Kota Semarang masuk kategori waspada. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guru Ciptanto, mengingatkan peralihan menuju musim hujan berlangsung bertahap dan awal musim hujan diperkirakan mulai November hingga Desember. Masyarakat diminta tetap mengantisipasi krisis air bersih serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama masa pancaroba. Sebanyak 1.230 desa di 12 kabupaten di Jawa Tengah akan menggelar pemilihan kepala desa serentak pada 2026 ini. Grobogan menjadi daerah dengan jumlah desa terbanyak yaitu 223 desa, disusul Purbalingga 184 desa dan Pemalang 173 desa. Kabid Penataan dan Regulasi Desa Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, Dedi Setiawan, bilang pilkades dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember. Dedi menghimbau panitia dan calon kepala desa mematuhi aturan, termasuk larangan politik uang saat kampanye. Pelanggaran dapat dikenai sanksi mulai teguran tertulis, penghentian kampanye, hingga eliminasi calon. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya Haris kawan di Kelana Kota Rasika edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Nanti sore diantisipasi ya kawan untuk kepadatan arus lalu lintas, terutama wilayah Kaligarang diantisipasi karena kemarin waktu gladi bersih saja antreannya sangat panjang, mulai dari Pandanaran ujungnya di Kaligarang. Anda bisa bayangkan antrean dari Pandanaran belok ke kiri ke Eka Karya Bergota terus menuju ke Kaligarang. Nah kalau rumahnya di Pamularsih, antreannya mulai dari Pandanaran, wah bisa 1 jam tuh. Nah nanti sore bisa diantisipasi karena penutupan juga akan berlaku sama seperti kemarin sore yang tadi malam atau kemarin ini untuk gladi bersih, sementara untuk hari ini akan terjadi pertempuran di Tugu Muda dalam rangka memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Bagaimana untuk arus lalu lintas saat ini? Silakan laporkan ke Rasika kejadian-kejadian yang ada di seputar kita. Terakhir.

0: saya dapat info itu di Mangkang ya. Iya deh. Di Mangkang itu ada truk tabrak belakang. Nah, belakangnya siapa gitu. Dengan apa belum ada informasi, cuma itu informasi awal tadi. Kemudian ada kawan kita yang tadi melaporkan, Pak Rahardian. Selamat siang Rasika, ada kebakaran lahan di ruas tol Bawen Salatiga KM 458-400 sebelum interchange exit tol Salatiga. Tadi saya lewat jam 10 kurang sedikit, terpantau ada kebakaran di situ, dan tolong sampaikan kepada petugas terkait untuk dicek dan semoga padam. Oke, langsung kami sampaikan ke kawan-kawan di Transmarga Jateng, dan informasi sudah diarahkan kepada petugas. Baik, mudah-mudahan ini tidak apa ya membesar ya, karena bisa jadi asapnya bisa mengganggu arus lalu lintas. Kemudian Pak Sodik melintas di Jalan Pier Tendean, terpantau lumayan macet panjang sampai dengan lampu merah Imam Bonjol, karena yang mau ke arah Pemuda gak bisa langsung muter karena baru dibongkar buat saluran air ya. Kalau kamu mau ke Pemuda harus lewat lampu. Oke, baik. Jih, sudah berlangsung beberapa waktu ya situasi ini, dan untuk saat ini harus melintas dulu ke traffic light sehingga menyebabkan kepadatan ekornya sampai dengan traffic light Imam Bonjol. Oke, cukup panjang juga di situ ya, di Pier Tendean. Oke, matenuh informasinya. Kemudian catatan lain dari kawan Rasika, Pak Enggal. Halo.
1: Pagi Mas Yuda, terpantau setelah Bawen ya, arah Tuntang, ada truk Kopdes mogok di sebelah kanan, sedikit terhambat. Tadi juga tanjakan Cimory juga ada truk juga mogok kanan jalan. Cuma ini yang Kopdes nih, setelah Bawen arah Tuntang kanan jalan. Sun.
0: Yap. Mobilnya baru bukan ya? Yang truk Kopdes ya? Ya, ya. Baik. Kemudian Pak Yuda, selamat pagi menjelang siang. Suasana lalu lintas di Jalan Raya Pandaan Pasuruan pagi ini tadi. Oh, kawan kita ada di Jawa Timur. Pasuruan Pandaan. Iya, iya, iya. Baik, ini kalau Sabtu wow, padat pasti ya. Tapi untuk saat ini relatif cukup lancar. Oke, baik. Jih, matur nuwun informasinya. Kemudian Pak Sondong, selamat pagi siang.
2: Selamat siang Mas Haris, okay. Melaporkan perjalanan lanjutan dari Kayan menuju Purwodadi. Ini catatan ya, ini 10.12 sudah sampai Kota Purwodadi. Yang ada catatan justru audio reportnya Rasika.
0: Siap.
2: Di Kabupaten Pati lantai 2 alias Jati Sukolilo itu sinyal Rasika sama sekali nggak terdengar Mas, kresek-kresek. Nah baru di Kabupaten Gerobokan lantai 2 alias Jati Pohon menuju ke Purwodadi baru ada tanda-tanda kehidupan Rasika lagi.
0: Terima kasih informasinya. Oke. Dalam dua hari ini kita sedang ada perbaikan report untuk audio ya kawan. Mohon maaf untuk kekurang nyamanannya. Baik, Pak Bagus Aditya, selamat siang.
3: Selamat pagi Rasika. Loh, sudah
0: ganti.
3: Ganti pemain toh?
0: Betul.
3: Sudah Bung Haris. Bed kedua. Menginformasikan perjalanan dari Kota Demak ya menuju kembali ke Semarang ya Mas Haris ya.
0: Ya.
3: Kalau yang dari Demak jangan lewat kota dulu ya, karena ada di Jalan Sultan Fatah ada pengecoran jalan ya. Ini cornya kayaknya belum jadi, tapi dibuka satu jalur ya yang ke arah Semarang.
0: Oke.
3: Di Jalan Sultan Fatah itu lagi ada pengecoran Mas Haris.
0: Ya.
3: Yang sebelah sisi kirinya kayaknya belum bisa dilewati karena masih ditutupi sama kain-kainnya. Belum cukup layak untuk dilewati.
0: Belum cukup umur ya.
3: Itu sebaiknya kalau ke Semarang itu jangan lewat kota dulu ya, lewat lingkar Demak dulu aja. Agak sedikit muter enggak apa-apa daripada terjadi kesendatan di Sultan Fatah. Gitu, Mas.

0: Mas Haris,
1: ya.
0: Atur suun.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya. Kemudian betul Mas, saya melintas di tol sana juga ada mohon disampaikan ke petugas. Udah kebakaran lahan. Kebakaran lahan itu hampir tiap hari ada ya. Kalau kita melihat kegiatan dari damkar baik di kabupaten, kota Semarang, beberapa wilayah-wilayah lain juga disibukkan dengan kebakaran lahan, lahan-lahan kosong. Ini yang terakhir juga di Gunung Pati nih, di Jalan Ampel Gading, ya di daerah Ngijo Gunung Pati ada kebakaran lahan. Oke, kemudian data dari BPBD Jawa Tengah, kebakaran lahan di periode Juni sampai dengan September lalu itu luas yang terbakar 868 hektar dan terdapat ada 420 kejadian kebakaran itu sampai dengan September, belum lagi yang Oktober ya. Oke. Dan itu menunjukkan bahwa kebakaran lahan itu tersebar luas, bukan hanya terjadi di satu kawasan. Dan sebanyak 34 dari 35 kabupaten kota tercatat mengalami kejadian kebakaran dalam periode tersebut. Dan Kabupaten Semarang juga masuk dalam daftar 10 daerah dengan kejadian tertinggi. Oke. Kenapa ini mudah terjadi? Ada beberapa faktor kawan. Yang pertama kondisi lahan yang kering, kemudian rumput, semak, daun, dan sisa tanaman yang mengering menjadi bahan bakar bagi api. Nah, ketika hujan berkurang, suhu meningkat, percikan api yang kecil dapat berkembang menjadi kebakaran. Beberapa sebab yang lain selain kondisi lahan yang kering kawan, aktivitas manusia. Dan ini faktor penting yang tidak boleh diabaikan. BPBD mengingatkan kebakaran itu banyak terjadi di lahan pertanian, terutama lahan tebu dan semak belukar. Salah satu aktivitas yang diduga menjadi pemicu adalah pembakaran sisa tanaman atau pembersihan area di sekitar lahan tebu misalnya. Kemudian yang ketiga adalah api yang dianggap sudah padam, tapi ternyata masih menyimpan bara dan kemudian merambat ke vegetasi kering di sekitarnya dan kembali menyala. Dan beberapa faktor lainnya adalah keterbatasan akses dan air karena jauh dari sumber api sehingga susah untuk menjangkau kendaraan-kendaraan pemadam misalnya. Oke, baik, selamat siang juga untuk Pak Wasimin. Halo.
2: Siang Mas Haris.
1: Okay.
2: Ini di Jalan Tanjung juga terjadi kepadatan, imbas beretendian juga padat. Antrean TL OPLN Pemuda juga nyambung sampai di TL Stasiun Poncol. Begitu, matur suwun.
1: Lumayan padat ya kawasan itu. Nanti sore diantisipasi kawan untuk pulang kerjanya. Tapi gimana lagi, boleh nggak sih pulang lebih awal gitu? Terutama di apa ya, di kantor-kantor tertentu kayak di bank gitu, pulang lebih gasik dari biasanya. Atau perusahaan tertentu lah ya, biasanya pulang jam berapa gitu, pulang jam 6. Yang dari timur mau ke barat biasanya ya, yang cukup terkena imbas. Ya sama juga dari barat ke timur juga ya, tetapi jam pulang itu biasanya kalau nggak ke timur ke barat, dan kebetulan posisi penutupan jalan itu di tengah-tengah kota sehingga yang mau pulang ke barat maupun terutama yang ke barat ya itu akan berdampak kepadatan lalu lintas karena dialihkan ke Kaligarang sehingga terjadi kepadatan di situ. Kepalanya di Kaligarang, ekornya bisa di mana-mana kawan. Nanti sore boleh nggak ya pulang lebih awal gitu untuk menghindari kemacetan seperti tadi malam bang kali. Pak Trianto Babadan menginformasikan TL Asalamah mati semua arah lagi hari ini. Hari Senin yang lalu mati juga jam segini. Nah untuk hari ini hari Rabu juga traffic light-nya mati semua arah. Baik. Mudah-mudahan ada petugas ya. Pak Gewer, selamat siang, lampu TL Asalamah mati. Siap. Terima kasih. Kemudian beberapa catatan lainnya lagi. Pak Yoyo, Bung Aris, Sugeng Siang,

tetap sehat dan semangat selalu. Mas, Jalan Imam Bonjol yang dari Tugu Muda arah ke perempatan Indra Prasta, Pier Tendean, masih ditutup. Apa dah dibuka ya? Aku mau ngantar ke Travel Semeru yang deketnya Udinus itu loh. Kalau jam segini masih buka, kan ditutupnya nanti sore, Pak. Nanti sore kalau sekarang masih dibuka. Cuma memang kalau mau menuju ke Imam Bonjol itu padat banget. Kalau misalnya mau ke Pemuda juga padat ekornya sampai di traffic light. Gitu. Tapi karena di dekat Udinus ya tidak terdampak ya antreannya. Mungkin nanti barangkali pulangnya bisa jadi akan terdampak ya. Kalau misalnya lewat Pier Tendean nanti memutar menuju ke Tugu Muda gitu. Oke, itu dulu ya kawan catatan kita untuk saat ini. Jadi kami pastikan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau padat di beberapa ruas arah ke Mangkang dari Semarang, Pasar Mangkang arah ke barat ya, ada sedikit perlambatan karena ada laka tadi melibatkan truk. Kemudian di KIW karena penumpukan kendaraan saja di traffic light. Kemudian Kubro seperti biasa padat. Kemudian juga saya buka CCTV Sayung. Ada kepadatan tapi masih berjalan ya. Masih relatif cukup lancar di batas seperti biasa. Kemudian Demak Kudus, Kudus Pati juga lancar. Di Tanjung, tadi ada kawan kita yang lepas di TL Tanjung itu arah ke Semarang sekitar 20 menit. Karena volume kendaraan di traffic light Tanjung Kudus. Oke, Semarang bawain lancar dua arah untuk saat ini lewat tol maupun lewat non-tol. Ke arah Salatiga belum ada informasi terbaru dari Anda. Silakan update informasinya di WA Rasika.

0: Saya buka-buka lagi ya catatan dari Anda. Pak Wiji lintas dari Salatiga Semarang, adakah informasi di, saya lewat tol ini, Pak Bung. Lancar ya, Pak? Dari Salatiga menuju ke arah Semarang lancar dua arah. Pak Agus, ada informasi apakah?
1: Siang, melaporkan untuk kawan Rasika. Hari ini Rabu 14 Oktober 2026 di Lingkar Kudus, tepatnya di Banju Poliman Tanjung, terjadi kemacetan yang lumayan panjang. Mohon kendaraan kecil lewati Lingkar Selatan, mohon dihindari Lingkar Selatan yang arah ke Semarang. Sekian melaporkan dari Agus Kudus, mau perjalanan ke Semarang.
0: Ya, melambat, cenderung ya antri lah ya di traffic light di situ karena volume kendaraan di simpang Tanjung Kudus arah ke Semarang. Arah sebaliknya sih lancar. Pak Asrori.
2: Halo, selamat pagi menjelang siang, Bung Haris.
0: Siap.
2: Dan kawan-kawan Rasika semuanya, melaporkan ini dari Batang menuju Semarang. Posisi sekarang di Cepiring. Ternyata ini di TL Cepiring ada antrian yang lumayan panjang ya. Cukup lumayan panjang ini antriannya di Cepiring yang arah Semarangnya ya. Begitu infonya.
0: Okay. Jadi di Sri Agung ya, di traffic light-nya. Pak Agus Widarto, selamat siang juga. Halo, gimana
3: Pak ini? Selamat siang, Rasika.
0: Tugu Muda.
3: Kondisi Tugu Muda siang ini 10.22 WIB. Ya.
0: Oke, sudah dipasang reaching-reaching, apa namanya, layar lebar, panggung. Ya, kemudian apa, speaker audio.
3: Ini titik pusatnya nanti malam.
0: Oke, titik pusatnya di depan Museum Mandala Bakti ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga di situ.
3: Oke. Terima kasih.
0: Oke, baik, di Tugu Mudanya ada beberapa titik lampu.

0: lampu dan juga sound untuk teatrikal agar lebih dramatis gitu, dan juga gambar-gambar video-video Tron yang sudah dipasang di beberapa titik itu. Arus lalu lintas masih lancar di jalur ini. Nah, nanti sore bisa diantisipasi.
1: News flash. Sistem pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat sedikitnya 6 rudal jelajah dan drone Houthi yang mengarah ke Riyadh, Dahran, dan Al-Karj. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kecil di gedung administrasi Saudi Aramco di Dahran, jatuhnya serpihan 2 rudal yang dicegat di Riyadh menyebabkan 4 warga terluka dan 15 rumah mengalami kerusakan ringan. Demikian newsflash.
2: Deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kawan Rasika, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan ketika ancaman masih ada di depan mata? Bagi rakyat Semarang, kemerdekaan bukan berarti perjuangan selesai. Justru ada pengorbanan besar yang harus dilakukan untuk mempertahankannya. Tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945, Semarang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu Pertempuran 5 Hari di Semarang. Saat itu, suasana Semarang masih penuh ketegangan. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, tetapi tentara Jepang masih memiliki persenjataan dan belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaannya. Ketegangan memuncak ketika muncul kabar bahwa cadangan air minum di kawasan Candi telah diracuni oleh tentara Jepang. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara atau yang kini dikenal sebagai RSUP Dr. Karyadi, berusaha memeriksa kebenaran kabar tersebut. Namun dalam perjalanan, ia ditembak oleh tentara Jepang dan gugur. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya perlawanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, pertempuran pun pecah. Para pemuda, pejuang, dan anggota Badan Keamanan Rakyat menghadapi tentara Jepang dalam pertempuran yang berlangsung selama 5 hari.

Dengan perlengkapan yang terbatas, mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Korban berjatuhan, warga hidup dalam ketakutan. Sementara kota Semarang berubah menjadi medan pertempuran. Di tengah situasi itu, berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan pertempuran. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Kedatangan pasukan Sekutu juga menjadi bagian dari perkembangan situasi saat itu. Pada 20 Oktober 1945, pertempuran mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan dan proses penyerahan senjata kepada pihak Sekutu. Peristiwa ini kemudian dikenang melalui Monumen Tugu Muda yang berdiri sebagai pengingat keberanian dan pengorbanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, lalu apa makna pertempuran 5 hari bagi kita hari ini? Kita mungkin tidak lagi harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun semangat perjuangan tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal sederhana, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Termasuk di jalan raya, mari belajar menahan emosi, menghormati sesama pengguna jalan, dan memberi ruang bagi orang lain. Sebab semangat kepahlawanan juga tercermin dari kepedulian kita terhadap keselamatan sesama. Kemerdekaan bukan hanya warisan para pejuang, tetapi juga tanggung jawab setiap generasi. Mari mengenang pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian, persatuan, dan kepedulian adalah nilai yang harus terus kita hidupkan.

0: Lagu ini menjadi theme song untuk berbagai hal terkait dengan semangat kemanusiaan. Karena memang dari lirik lagu tersebut menyimpan apa ya, menyimpan hikmah yang cukup membuat apa ya, motivasi bagi mereka yang mungkin mengalami kendala dalam kehidupan. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika edisi hari ini, hari Rabu. Beberapa titik kepadatan terlaporkan di Cepiring, ada antrean di traffic light Tirto di Sri Agung ya. Ya karena volume kendaraan di jalur ini cukup padat. Ya sekitar 1 kiloan ya ngantri di situ yang arah ke Semarang. Kemudian kepadatan yang kedua masih terjadi di sekitar perempatan ini. Kok tiba-tiba lupa. Purinya Jasmoro. Ya di Tionghoa Iwan. Kemudian arah ke Kalibanteng seperti biasa, tidak panjang sih sebetulnya. Antreannya ya mungkin sekitar 600 meteran. Oke, kemudian jalur lainnya yang cukup padat, ramai bukan padat ya. Kaligawe arah ke kota cukup ramai untuk siang ini karena volume kendaraan yang terpantau. Oke, kemudian saya buka-buka CCTV ya, kepadatannya seperti apa. Oh iya. Oh, lancar aja sih. Di Kaligawe Raya menuju ke arah Kota Semarang, ke arah barat, ramai, melambat sedikit. Oke. Sementara di sekitar Zayung, karena volume dan aktivitas di batas kota putar balik aja. Dan lepas itu lancar sampai dengan ke Kudus, Pati, Juwana, Rembang. Sementara arah sebaliknya tadi yang melintas di lingkar Kudus, arah ke Semarang, antreannya lumayan ya. Mungkin butuh waktu sekitar ya minimal 20 menit untuk lepas minimal ya. Oke, karena antreannya mungkin hampir 1,5 kilo di traffic light Proliman Kudus arah ke Semarang. Itu aja. Jalur lainnya belum ada catatan ya. Untuk saat ini saya buka-buka lagi antrean dari informasi. Pak Bagus,
1: Riz. Sedikit himbauan aja ya, bagi para pengguna taksi online dimanapun Anda berada, untuk hari ini yang mengantarkan ke stasiun bisa di-spare waktu lebih, karena akses ke stasiun pasti terjadi ketersendatan. Jangan sampai driver nanti yang dirugikan karena ulah customer, pesennya mepet, nggak tahu jalannya padat, tiba-tiba ketinggalan kereta, driver nanti yang disalahkan, dan itu sering terjadi. Tidak tahu kondisi di jalan seperti apa, apalagi hari ini ada event pertemuan 5 hari dan penutupan beberapa jalan ya, dan harus di spare waktu. Jangan sampai nanti ketinggalan kereta. Terutama untuk pengantaran ke stasiun Poncol. Kalau Tawang masih bisa banyak akses ya. Yang Poncol ini yang agak riweh nanti. Bisa di spare waktu. Matur suwun Mas Haris.
0: Okay.
1: Perjalanan sudah sampai di Jatenglen. Matur suwun.
0: Oke, okay, baik. Nanti sore ya kawan, ada penutupan di Tugu Muda, jadi bisa diantisipasi. 7264. Halo.
2: Selamat siang rekan-rekan Rasika, menginformasikan lampu TL di perempatan Asalamah Ungaran padam kayaknya ya. Terus apa di depan asrama Bonpolo ada beberapa truk yang lagi mungkin mogok salah satunya, jadi untuk dipindahkan muatannya pasir kalau nggak salah. Bagi rekan-rekan yang melewati apa jalur Ungaran ke Semarang, mohon berhati-hati. Untuk Lalin lancar kedua arahnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya informasinya Pak, dengan siapa ini? Pak Bondan. Ya, belum di-save namanya. Pak Khairul, selamat siang, ketemu armada kawan Rasika di exit KIW ini. Salam kenal buat armada B9014 VCD. Di belakang Anda ada mobil L300 box warna kuning. Itu menyapa Anda. Jadi kalau diklakson jangan kaget ya. Nah, itu adalah klakson sapaan. Gitu. Ngopi-ngopilah sebentar. Kalau nggak ngejar waktu. Pak Edi.
3: Siang Mas Haris. Okay. Update lagi.
0: Monggo.
3: Yang di jalan Pierre Tendean itu semrawut ya Mas ya. Sampai di Bangjonya Indra Prasta itu. Atau Imam Bonjol itu yang ke arah sebelah kanan menuju ke Pierre Tendean.
0: Yeah.
3: Itu abang hijau hanya sebagai lampu hiasan itu Mas. Yeah. Diterjangi terus. Biasanya di situ ada halu-halu loh Mas. Kalau seandainya ada yang ngeblong itu sudah beberapa hari ini polisinya mungkin agak sibuk ya, atau mungkin ngantuk mungkin ya, karena kepanasan toh. Jadi nggak dihalu-halu semua. Wah, ini tambah muntel itu muntel, di jalan ya. Pierre Tendean. Gitu saja Mas Haris. Okay. Matur suwun.
0: Nggak okay. Dihalu-halu ya. Jadi untuk saat ini kawan, cukup padat sekali, terutama di apa namanya ya, Taman Pemuda. Ya. Taman Pemuda ini cukup padat, yang dari Depok, yang dari Jalan Pemuda, yang dari Tanjung juga nih. Tadi laporan dari kawan-kawan Rasika cukup padat. Nggak sampai traffic light Imam Bonjol sih, cuma sampai di rumah makan apa gitu. Ya, jadi lumayan panjang juga yang untuk antri di sebelah PLN. Begitupun di sekitar kawasan Pierre Tendean. Jadi kalau misalnya mungkin ada dari apa namanya dari Tugu Muda nih, dari SMA 3 mau ke kanan, waduh macet panjang nih. Yaudah aku tak lewat ini aja deh, Tanjung aja gitu. Kirae lancar ya, padet juga ternyata, karena di TL apa namanya di TL kereta Hasanuddin SPBU di situ itu juga antrenya cukup panjang, belum lagi di TL Tanjung ini tuh juga cukup padat. Wah, padat banget pokoknya untuk saat ini. Oke. Okay. Kemudian catatan lainnya lagi. Oh, soal halo-halo ya. Halo-halo di traffic light itu kayaknya ada suara-suara apa gitu ya. Ada suara-suara di beberapa traffic light ya, di kota Semarang kayak ada suara-suara itu kalau siang. Tapi kadang-kadang nggak kedengeran juga gitu, apalagi di mobil ya. Kalau di mobil nggak kedenger pasti halo-halo itu, karena speakernya kan kecil ya. Beda kalau speakernya kayak di toa di masjid itu, speakernya kan kecil. Hanya untuk barisan depan aja yang kedengeran barangkali ya. Karena untuk 10 meter, 15 meter sepeda motor juga nggak begitu dengar ngomong apa gitu. Pak Sodik Banyumanik, selamat siang. TL Jalan Tanjung sudah macet sampai dengan lampu merah Poncol. Oh, sudah sampai merah TL ini ya, Imam Bonjol daerah Poncol. Oh, cukup panjang juga. Oke, nomor satu di kota Semarang ini dramanya di sekitar Taman Taman Pemuda. Oke, di depan Pertamina, apa dekat Pertamina, dekat Paragon. Oke, di situ muntel kawan. Ujungnya di situ, kepalanya di situ. Pak Afil Randika, selamat siang.
4: Selamat pagi jelang siang Mas Haris. Ini tadi perjalanan dari Jepara sampai Semarang lancar. Ini saya sampai Walter Mongin City Mas Haris, mau mampir ke Telogosari dulu. Okay. Baru mengarah ke Kaligarang. untuk dari Telogosari mengarah ke Kaligarang, apakah ada ketersendatan atau baiknya lewat mana, gih? Mas Haris, matur suwun.
0: Oke, Telogosari ke Kaligarang. Ya, ada kawan Rensika yang tahu? Oke, yang padat itu satu di PR Tendean ya Pak. PR Tendean, kemudian Depok. Kalau Depok itu tadi informasi terakhir hanya sampai nggak begitu panjang sih, normal aja. Kemudian di Pemuda juga kepadatan normal Semarang ya seperti ini. Cuma yang padat itu Tanjung sama PR Tendean sama Ima Bonjol. Nah itu yang padat. Pak Yuda Potter, selamat siang di Bang Jo. Oh ini di perempatan Asalamah nih, sudah ada petugas Bang Jo nya manual. Kayak di Pakistan gitu ya, India zaman dulu. Tapi di Indonesia juga gitu zaman dulu, sebelum ada traffic light. Ada petugasnya di tengah-tengah gitu ya. Baik, Bang Jo nya manual, TL nya mati. Dewe Wani. Siapa sini? Oh, petugas supeltas yang mengatur. Ya. Baik. Sudah ada petul supeltas di traffic light. Ini traffic light Asalamah di Ungaran. Pak Puji Waluya, selamat siang. Yang ketemu di KEW salam kenal ya. Ya, tadi ada Pak Khairul yang menyapa apa namanya armada di depan, dan di depan adalah Pak Puji Waluyo. Oke. Parah nih, Pak. Samberin. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Berkat

0: Coffee, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Cafe.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Di jalan raya di Kelan Kota Rasika untuk saat ini kebakaran lahan. Kita walaupun sudah hujan, ada beberapa hujan yang turun. Saya nggak tahu apakah itu rekayasa OMC, operasi OMC itu apa sih? Pokoknya operasi rekayasa cuaca lah ya. Ataukah hujan beneran gitu. Tapi yang pasti walaupun ada hujan di beberapa wilayah di Jawa Tengah, itu belum menunjukkan bahwa kita masuk musim penghujan. Jadi para petani diimbau untuk tidak salah ini ya, salah menafsirkan. BMKG bilang itu istilahnya salah mongso gitu. Dan nanti BMKG akan memberitahukan kapan apa ya. Ya sudah disosialisasikan sih kapan musim hujan akan berlangsung dan musim tanam harus dimulai dan seterusnya. Ngomongin soal kebakaran hutan kawan, kebakaran lahan, catatan kebakaran ini tidak hanya berkaitan dengan lahan dan pertanian hutan saja. Menurut laporan dari BPBD itu per September kemarin terjadi 481 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan yang cukup menonjol adalah di Semarang tuh, 30 September sampai dengan semingguan kalau nggak salah, kebakaran di TPA Jati Barang, di mana laporan awal BPBD menyebut area yang terdampak itu ada 10 hektar. Dan kebakaran sampah di TPA itu mempunyai karakteristik tersendiri karena api dapat menjalar di antara tumpukan sampah dan memerlukan pemadaman serta pendinginan yang berkelanjutan. Pak Ahmad Habib, selamat siang Bung, minta informasi jalur Semarang ke Demak. Dan sedikit info tadi di jalur Jatidiri pas terowongan ada taksi BB terperosok di jalur sebelah kiri dari Unika ke Jatingaleh. Oke, mohon hati-hati bagi pengguna jalan di kawasan itu. Ya pasti terowongan. Baik, matur nuwun informasinya. Saya buka dulu catatan singkat. Oke, catatan berikutnya dari Anda. Oh ya, dari redaksi dulu.
1: Direktorat Jenderal Pajak resmi menerbitkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan sanksi administratif perpajakan hingga 100% mulai 8 Oktober 2026. Besaran insentif ini bergantung pada kecepatan wajib pajak dalam melunasi atau melaporkan kewajibannya, di mana pembebasan penuh 100% diberikan untuk penyelesaian paling lambat 30 Desember 2026. Demikian Newsflash.

gitu ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tinggal waktu sedikit kawan sebelum kabar Jawa Tengah. Saya buka-buka dari Anda. Beberapa kawan 1, 2, 3, 4, 5 pergi dengan lagu. Kemudian beberapa kawan, 3 orang kawan yang sedang berada di kepadatan lalu lintas di Sayung juga menanyakan ada apa. Enggak ada apa-apa, karena volume saja dan juga aktivitas putar balik nyebrang dan sebagainya karena ada median apa bukaan median jalan. Oke. Okay. Kemudian formasi lain, Pak Bagus. Halo.
1: Dit arus lalu lintas Mas Haris di depan IT Mbak Aroknya mintip-mintip Mas, hampir mau ambrol di jalan raya ini sudah parah banget. Apakah air roknya naik atau bagaimana ya? Di depan HIT yang ke arah Semarang ya Mas Haris ya, terjadi ketersendatan karena ada U-turn di batas, itu juga bikin tersendat. Untuk yang ke arah Demak dari Semarang terjadi ketersendatan juga setelah jembatan Kali Babon, itu karena ada aktivitas keluar masuk truk ya di Pokpan sama aktivitas U-turn di batas ya, itu menyebabkan tersendatan mulai dari setelah Kali Babon sampai di batas kota. Lepas dari itu los lancar. Demikian Mas Haris, matur suwun.
0: Oke. Itu kawan kepadatan di Sayung siang ini cukup padat memang karena volume dan juga aktivitas bukaan median jalan untuk U-turn, nyebrang dan sebagainya. Yang melintas di Asalamah, kota di Ungaran, ini videonya kawan. Videonya seperti ini, di traffic light persis. Ya, hati-hati kendaraan yang mau nyebrang, hati-hati ya kawan. Kendaraan kenceng-kenceng dan banyak truk besar juga. Ya. Aduh. Traffic light mati masih melaju kencang ya. Dan itu berbahaya. Baik. Oke, baik. Jam 11 siang. Menyus-

0: Dinas Perhubungan Kota Semarang memberlakukan rekayasa lalu lintas mulai pukul 5 sore hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Semarang Mulyadi menyebut sejumlah ruas jalan terdampak meliputi MGR Sugio Pranoto, Jalan Dr. Sutomo, Pandanaran, dan Pemuda. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Dishub menyiapkan 4 kantong parkir yaitu Pasar Bulu, Udinus, Gereja Katedral, dan Ruko Jalan Pandanaran. Pengendara diimbau menggunakan jalur alternatif, mematuhi rambu, dan mengikuti arahan petugas untuk menghindari kepadatan. Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan perbaikan jalan rusak di Pulau Karimun Jawa untuk menunjang akses masyarakat dan kenyamanan wisatawan. Bupati Jepara Widiarso Utomo bilang penanganan jalan kabupaten akan dilakukan melalui program klinik jalan tahun ini. Sementara akses jalan desa menuju kawasan wisata, hotel, dan resort di Kemujan dirancang untuk mulai digarap tahun depan. Pemerintah Desa Kemujan mencatat 650 meter jalan kabupaten rusak berat atau belum terbangun. Sedangkan pada jalan desa sepanjang 3,5 km dalam kondisi rusak berat. Perbaikan akan dilakukan bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

tur di jalan raya bersama dengan Rasika di beberapa ruas jalan yang terpantau siang ini. Terima kasih untuk yang sudah menyampaikan beberapa arus lalu lintas. Saya simpulkan lagi untuk Anda yang mungkin melintas di jalan raya, jalur Pantura dari Kudus mau ke Semarang, siap-siap padat di Kaligawe karena volume aja. Mulai dari Sayung juga sudah mulai tampak padat, merambat pelan gitu, tapi masih mengalir kawan, tidak macet ya. Kemudian sampai dengan Terboyo ada pekerjaan jalan juga melambat, sampai dengan rel kereta. Lepas itu lancar sampai dengan ke Kota Semarang. Sementara jalur yang cukup padat untuk siang ini di Kota Semarang saat ini dramatisasi kepadatan terpantau satu di Jalan Pierre Tendean. Jalan Pierre Tendean itu satu karena apa ya, karena sisi kanan ada pekerjaan saluran air, jalurnya menyempit, ditambah lagi volume kendaraan yang melintas di jalur ini juga cukup padat. Oke, jadi kendaraan yang mau belok langsung ke Balai Kota itu harus muter dulu di traffic light. Sementara untuk di Jalan Imam Bonjol, kalau Anda mungkin melintas dari apa namanya SMA 3, dari Tugu Muda, Udinus, ke arah utara terus. Nah, yang mau ke Poncol siang ini juga cukup padat ya, antrean lumayan panjang di situ karena volume kendaraan dan situasi lalu lintas di situ. Kemudian di Jalan Tanjung, jadi kalau Anda mungkin mau menuju ke Pemuda lewat Tanjung juga cukup padat ya. Oke. Jadi kalau Anda mungkin melintas di jalan ini karena mungkin ada yang dari Tugu Muda mau menuju ke arah Pemuda gitu, kok melihat di Jalan Pierre Tendean padat banget, gremet dan cenderung berhenti, Anda mungkin lurus menghindari Pierre Tendean dan mungkin berpikir akan lewat Jalan Tanjung. Ya, memang bisa, cuma memang di Tanjungnya sendiri juga cukup padat ya di kawasan itu. Jadi ya, silakan jalur lainnya, karena di Imam Bonjol juga cukup padat, di Pierre Tendean juga cukup padat, di Tanjung juga begitu kawan. Wah, apalagi yang mau ke Tamrin misalnya, dari situ ya silakan lewat jalur alternatif lain saja, lewat Pandanaran dan seterusnya. Nanti muter di Gajah Mada atau di mana gitu. Karena kalau muter di Pierre Tendean, Imam Bonjol, Tanjung, padat sekali. Oke, kemudian jalur lainnya kawan, di sekitar Kaligawe aja yang cukup padat, Kubro juga begitu, dan mulai dari turunan flyover Madukoro juga sudah cukup padat volume kendaraan yang melintas di jalur ini karena ada efek pekerjaan jalan. KIW dari Semarang Kota mau menuju ke Mangkang ada antrean di jalur ini mungkin sekitar antara 700-800 meter.

ke arah Mangkang. Arah sebaliknya tumben, dari Mangkang menuju ke arah KIW-nya lancar ya. So, jalur lainnya mohon silakan di report di Rasika di WA di 081-3258-58500. Pak Nathan, selamat siang. Bung Aris mau update perjalanan dari Semarang ke Comal full konven. Ya, tadi catatan hanya di Wides saja. Wides apa? Wiradesa yang ada ketersendatan sekitar ya 15-20 menit yang dari arah Semarang. Yang ke arah Semarang juga ada ketersendatan juga, namun lebih pendek. Oh iya, pengecoran jalan ya? Ada pekerjaan jalan, yes. Baik. Oke, terima kasih banyak informasinya di Pekalongan Kabupaten. Itu ada, kalau di Wiradesa itu cukup panjang ya kawan antreannya yang melintas di jalur tersebut ya, di Wiradesa sampai dengan pertigaan atau perempatan Gumawang itu. Jadi kepalanya di perempatan Gumawang karena traffic light, sementara pekerjaan jalannya di sebelah timurnya gitu. Antrian lumayan panjang itu 2,5 kilo. Mulai dari Pencongan sampai ujungnya di Gumawang. Panjang itu. Kalau Anda mungkin ke Wiradesa ya, ke mau menuju ke Comal misalnya atau ke Pemalang. Nah, tapi kalau lewat tol dari misalnya nih jalur konven, kemudian masuk di Stono, kemudian keluar Bojong, cukup jauh juga. Oke. Okay. Sebetulnya ada kawan apa antisipasi, tapi ya susah juga, jauh juga karena harus melewati Pencongan dulu baru bisa mengambil jalur alternatif. Yeah. Baik, mungkin itu dulu kawan catatan kita untuk siang ini. Anda masih terus bersama di Rasika 105,6 FM. Yang mau gabung lagi silakan update informasinya di WA-nya Rasika. Catatan lainnya kami sampaikan.

Berikut ini kami sampaikan informasi harga rata-rata sembako dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang untuk hari ini tanggal 14 Oktober 2026 yang sudah dipantau di Pasar Bandarjo Ungaran. Untuk beras C4 medium itu Rp14.933 per kilogram, beras cap C4 premium itu Rp15.800 per kilogram, gula pasir curah Rp18.333 per kilogram, cabai merah keriting Rp70.000 per kilogram, cabai merah besar Rp70.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp71.667 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, sementara harga bawang putih Honan Rp30.000, bawang putih cutting Rp37.333, bawang bombay Rp26.667 per kilogram. Untuk bawang merah Rp28.333 per kilogram, sedangkan harga minyak goreng curah itu Rp19.200 per liter, minyak kita Rp15.900 per liter, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, daging ayam ras rakas karkas ya Rp38.667 per ekor. Kemudian daging sapi paha belakang Rp151.667 per kilogram. Garam halus Rp10.000 per kilogram, tomat Rp10.000 per kilogram, kentang sedang Rp16.000 per kilogram, kacang hijau kacang hijau Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp43.333 per kilogram. Itu kawan informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran. Untuk monitoring hari ini tanggal 14 Oktober 2026 yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan atau DKUPP Kabupaten Semarang.

0: Catatan lain dari Anda, Pak Wisnu melintas di Sayung, sabar aja Bung, arus lalu lintas lagi padat-padatnya siang ini, menyabarkan diri sendiri ya. Siap nggih, matur nuwun informasinya, tetap sabar. Ibu Nini Herawati, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Haris. Okay. Melaporkan ya, perjalanan tadi dari KIW macet sebentar saja, alhamdulillah, karena mungkin pas lagi nggak penuh ya untuk muatan di KIW. Lanjut ke Krapyak masuk tol menuju ke Warung Candi Singapon. Oh. Jadi ada panitia kecil yang akan meeting di sana sebentar, menentukan apakah venue muat apabila kita akan menambah kuota. Jadi ini perjalanan masuk tol, di tolnya rame sekali, rame apa, truk-truk ya banyak, sama mobil ya, mobil pribadi juga banyak. Tadi ada apa, perbaikan jalan di KM 421, lumayan memakan badan jalan, jadi hanya ada satu lajur tapi tidak terjadi ketersendatan. Ini menuju ke Ungaran sudah mau exit dan langsung sudah ditunggu dengan Mbak Greta di Warung Candi Singapon. Oke, untuk kawan-kawan yang belum daftar kopdar ya, kita akan konfirmasi kembali karena ini pendaftaran sudah sepertinya memenuhi kuota. Kita akan berembuk dengan venue apakah bisa kuotanya ditambah atau tidak, nanti dikabari untuk yang belum daftar ya. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Jangan lupa Mbak Greta tuh kalau diminta untuk bawa baju renang sendiri ya, karena di situ ada kolam renang yang juga, nanti biasanya Mbak Greta tuh renang itu pinginnya. Pak Puji Waluyo, selamat siang. Tadi menawarkan stiker untuk kawan Rasika yang ada di belakangnya. Oke. Okay. Kemudian Pak Badrun, selamat siang. Terima kasih banyak informasinya. Pak Edi, selamat jalan untuk kawan Rasika yang saat ini sedang menikmati panas-panasnya. Saya nanti rencana mau pulang nggak sih? Nggak terjebak seperti tadi malam, gitu. Oh, tadi malam terjebak juga, ya. Nanti malam akan sangat padat kawan ya, terutama untuk kawan Rasika yang biasanya lewat Tugu Muda, karena nanti sore sudah akan mulai ditutup untuk jelang pelaksanaan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang akan berlangsung sampai dengan malam hari, akan dipadati oleh masyarakat dan arus lalu lintas pulang kerja kalau bisa mungkin di bawah jam 6 ya. Oke, karena setelah di atas jam 5 itu akan padat ya. Oke, apalagi pada saat penutupan itu pasti akan padat sekali, di terutama jalan-jalan seperti Veteran, kemudian jalan Dr. Sutomo, kemudian terutama di Kaligarang ya. Oke, itu akan cukup padat, apalagi kalau rumahnya di sekitar Pamularsih misalnya. Nah, silakan diantisipasi, atau nggak usah paling murah sih ya. Rumahnya mau menuju ke Kendal misalnya, mau menuju ke Kaliwungu gitu, atau daerah Mangkang misalnya, siap-siap padat tuh. Karena jalan-jalan yang terkena imbas dari penutupan itu seperti Pandanaran, kemudian jalan apa tuh ya, di Begota ya, itu akan sangat padat nanti sore, nanti malam. Jadi bisa silakan diantisipasi. Bu Nini.
1: Siap Mas Haris, nanti Mbak Greta renangnya sama saya. Jadi for your information ya kawan Rasika, seneng kan nanti di venue ada kolam renangnya.
0: Ya, kolam renangnya juga itu airnya apa, bukan ini ya, airnya langsung alami kok di situ tuh, tanpa kaporit kalau nggak salah. Jadi seger banget. Oke, baik. Jadi jangan kaget nanti kalau siang ada ikan duyung. Enggak, maksudnya ada banyak orang-orang berenang di situ adem walaupun panas, itu kan ada yang indoornya juga ya, ada yang tertutupnya juga ya. Oke, selamat jalan untuk yang melintas di jalan raya siang hari ini. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
2: News flash. Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi kasus infeksi saluran pernafasan akut akibat karhutla di 7 provinsi menebus 277.000 kasus per 12 Oktober 2026, di mana 62.000 kasus menyerang anak usia balita. Merespon krisis ini, Kementerian Kesehatan memobilisasi 2.100 tenaga medis, menyalurkan 2,8 juta masker, serta mendesak pemerintah daerah menyediakan ruang aman bebas asap berpenyaring udara bagi kelompok rentan. Demikian News Flash.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline.
0: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pencegahan stunting pada anak perlu dilakukan sejak dini, terutama dengan memastikan kecukupan nutrisi selama 1000 hari pertama kehidupan. Dokter Umum Puskesmas Pademau Pamekasan, Dr. Ahmad Kusairi mengatakan, stunting tidak hanya dapat dilihat dari perawakan anak yang pendek, tetapi juga perlu diperhatikan dari aspek perkembangan otaknya. Ia mengatakan pemerintah telah melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama KUA sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting, khususnya melalui edukasi kesehatan dan persiapan calon pengantin. Ia berharap tokoh masyarakat turut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Jumlah mobil listrik di Jawa Tengah terus meningkat. Hingga triwulan ketiga tahun ini tercatat 9.925 unit. Kota Semarang menjadi wilayah dengan mobil listrik terbanyak, disusul Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta. Jumlah motor listrik mencapai 25.900 unit dengan didukung 318 SPKLU. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jawa Tengah Mahindra Dwi Atmojo menilai minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan semakin baik meskipun belum menyaingi kendaraan berbahan bakar minyak.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 10.333 orang bersaing memperebutkan 3.000 lowongan kerja di PT Sofong Lastindo Sumberjo. Tingginya jumlah pelamar menunjukkan besarnya minat masyarakat

0: untuk memperoleh pekerjaan di tengah terbatasnya kuota tenaga kerja yang tersedia. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga ikut memantau seleksi karyawan di area pabrik sepatu, sementara Kepala Disperinaker Bojonegoro Mahmudi menambahkan, kegiatan rekrutmen tersebut menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah daerah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aja nih hari. Sementara untuk yang melintas di jalan raya makin lama makin ramai. Yang terasa panas di kota Semarang kalau di traffic light ya, terutama di traffic light yang banyak kendaraan besarnya tuh, biasanya akan terasa semelet untuk naik sepeda motor. Saya memikirkan mereka yang ngirim paket ya, yang ada tunggu-tunggu setiap harinya, karena kirim paket itu nggak mudah ternyata. Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol sama kurir paket itu, yang sebelum berangkat dia memilah-milah dulu paket yang kecil-kecil banyak gitu, terus disusun berdasarkan jarak yang akan ditempuh nanti. Artinya misalnya jalur misalnya nganter ke Majapahit gitu ya, sementara apa namanya di Majapahit itu dihabisin semua dulu, baru setelah itu nanti ke Pedurungan gitu. Apa namanya, jangan sampai cerita sudah di Majapahit beberapa, kemudian ke mungkin ke Watermongin Sidi, balik lagi ke Majapahit lagi. Ternyata mereka punya ini ya. Awal-awal sih kurir paket itu bilang agak kerepotan, harus menghafalkan ini kemana gitu. Tapi kalau sudah sebulan mereka udah terbiasa, dan paket-paket yang akan dikirimkan itu dengan begitu banyaknya, mereka harus bisa memanage. Dan itu gak mudah loh kawan. Ternyata saya membayangkan juga, wah pusing banget ya. Kalau taksi online, ojek online itu satu persatu, jadi mudah gitu ya. Kemana saat itu tinggal mengikuti arah map saja gitu, ketika jemput atau mengantarkan barang. Tapi kalau kurir paket itu, waduh begitu banyak, butuh. Tapi kalau udah satu bulan katanya udah terbiasa gitu. Wah gak mampu deh, luar biasa. Jadi kalau Anda mungkin apa ya, karena sesuatu hal ya sabar dan memberikan apresiasi dengan bintang yang bagus gitu. Karena nasibnya tergantung bintang juga. Pak Muslim selamat siang, Bung, jalan Putanturar arah pelabuhan macet ya. Tadi di jalan Imam Bonjol, perempatan Indraprasta arah Poncol juga macet. Pier Tendean juga macet. Terus jalan Tanjung juga macet kabeh. Ya. Tadi apa namanya, Gersulo, kalau misalnya kita mau ke Pemuda nih ya, mau ke Pemuda dari Tugu Muda, mau belok kanan biasanya kan lewat Pier Tendean lancar, hanya padat. Tapi untuk saat ini kan macet tuh, banyak berhentinya di situ karena kendaraan nunggu traffic light dulu di sana muternya kawan. Jadi praktis kendaraan yang biasanya walaupun padat tapi mengalir, untuk saat ini banyak berhentinya karena nunggu traffic light di depan. Jadi ekornya sampai dengan perempatan Imam Bonjol. Nah karena ke kanan itu macet, maka tak lewat Tanjung aja tuh. Lewat Imam Bonjol, belok ke kanan, jalan Tanjung. Ternyata di jalan Imam Bonjol juga macet, di Tanjungnya juga macet kawan. Waduh, repot. Sementara jalur alternatifnya apa ya, lewat Taman Beringin bisa, tapi di Tanjungnya macet juga. Ya. Oke, baik. Jadi begitulah kira-kira untuk saat ini yang mau melintas di Tanjung Pier Tendean, bersiap-siap dengan kepadatan lalu lintas, mungkin butuh waktu setengah jaman lebih tuh. Kalau apa melihat video yang dikirimkan oleh kawan Rasika, cenderung macet ya. Pak Sondong, selamat siang.
1: Lanjut melaporkan Mas Haris, perjalanan dari Purwodadi ke Semarang via Dempet ya. Okay. Jalur Purwodadi Godong ada dua titik pekerjaan jalan di Jatilor. Yang di jalur Godong Dempet ada tiga titik pekerjaan jalan. Itu durasinya di bawah 10 menit Mas Haris. Masih wajar dan manusiawi. Yeah. Apresiasi untuk Bu Nuni Irwati yang masih mengusahakan kuota untuk kopdar. Semangat Bu Nini dan semoga tetap sehat selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya. Kemudian Pak Hari Semarang, selamat siang. Bung Haris, Kota Lama arah Kudus lancarkah? Nah, Kota Lama arah Kudus lancar nih, lewat Penggaron, Pengapon, kemudian lewat Kaligawe Raya lancar, lewat Sayung ya mungkin padat sedikit lah ya. Bukan di ini di Terboyonya sedikit padat, tapi lancar kok. Padat lancar. Nanti di sekitar Sayung aja sedikit melambat. Karena ya seperti biasa ada U-turn di situ, bukan median jalan. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari Anda, terus update informasinya di Rasika di WA di 081-3258-5800.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ya, pekerjaan-pekerjaan jalan yang berlangsung saat ini tidak menimbulkan kepadatan lalu lintas. Di jalan tol, semua ruas di ruas tol ABC lancar. ABC arah ke Solo juga lancar. Pekerjaan di sini juga arus lalu lintasnya lancar, tidak terdampak. Karena volume kendaraan juga tidak begitu padat sehingga arus lalu lintasnya lancar. Sementara tol Semarang Batang untuk siang ini lancar untuk kedua arahnya. Semarang Demak atau Sayung Demak untuk saat ini juga terpantau lancar. Oke. Baik, Semarang menuju Ragubuk Purwodadi lancar dua arah. Di dalam kota Purwodadi karena masih ada pekerjaan jalan, praktis efeknya akan padat di beberapa titik seperti Jalan PR Tendean Purwodadi, Jalan Panjaitan dan juga Siswa Wiharjo atau jalan-jalan menghindari kawasan dalam kota Purwodadi. Cukup padat ya. Yeah. Oke, okay. Baik. Sementara untuk jalur Semarang Solo lancar kedua arahnya lewat tol maupun lewat non tol. News Flash.
1: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Joyo Hadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah untuk membagikan handphone gratis yang dilengkapi rekening digital terintegrasi data Dukcapil guna menyalurkan bantuan sosial secara langsung tanpa uang tunai fisik. Program ini disiapkan dengan anggaran 3,8 triliun yang ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027 untuk merangkul 30% penduduk Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan. Demikian News Flash.

tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

akhirnya menjelang jam 12 siang saya harus kembali menceritakan, bukan menceritakan ya, mereview kembali apa-apa peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang kawan, yang berlangsung tanggal 15. Nah sekarang ini sudah mulai ada tanda-tanda nih untuk pertempuran, karena besok akan berlangsung pertempuran di Semarang pada tahun. Tapi Jepang masih ada di sini dan masih berusaha untuk macam-macam lah ya, mempertemukan pemuda Semarang dan pejuang Indonesia dengan tentara Jepang yang masih bersenjata. Dan tokoh-tokoh yang ada di pertempuran 5 hari di Semarang adalah tentu saja tokoh sentralnya Dr. Karyadi, dokter yang gugur dalam tugas ketika mau ngecek reservoir di Siranda. Dr. Karyadi bukan seorang komandan perang, dia adalah dokter yang menjalankan tugas untuk keselamatan masyarakat. Pengorbanannya itu mengingatkan kita bahwa dalam situasi konflik, mereka yang berada di garis depan itu kemudian diabadikan sebagai nama rumah sakit besar di kota Semarang, yaitu RSUP Dr. Karyadi. Terus yang kedua adalah peran dari Gubernur Jawa Tengah yang waktu itu berada di tengah konflik, yaitu KRMT Wongsonegoro, di mana dia pemimpin pemerintah daerah yang harus menghadapi konflik bersenjata sekaligus menjaga keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Dan namanya sekarang ini diabadikan sebagai nama rumah sakit milik pemerintah kota Semarang, yaitu RSUD KRMT Wongsonegoro. Kemudian tokoh lagi ada Mayor Kido Shinichiro. Dia adalah komandan pasukan Jepang. Kemerdekaan sudah diproklamasikan bulan Agustus, tetapi di lapangan bangsa Indonesia masih harus menghadapi pasukan asing yang belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaan dan persenjataan. Dan Mayor Kido ini adalah salah satu tokoh militer utama dari pihak Jepang, yang dia itu memimpin pasukan Kido Butai yang bermarkas di kawasan Jatinggaleh. Nah, pasukan ini menjadi kekuatan utama Jepang dalam pertempuran tersebut. Tuh. Terus ada lagi Kasman Singo Dimejo. Dia tokoh yang berperan dalam perundingan tuh. Ya, karena memang dia juga anggota BPUPKI dan

PPPKI serta salah satu tokoh yang ikut berperan dalam upaya mengakhiri pertempuran. Ada juga Mr. Sartono, itu adalah bagian dari upaya penghentian penghentian pertempuran dan merupakan wakil salah serta tokoh Indonesia yang ditangkap tercatat dalam kisah pertempuran 5 hari di Semarang yang ditangkap oleh pihak Jepang bersama Wongsonegoro. Kemudian juga ada Letkol Kolonel Nomura, wakil Jepang dalam perundingan. Kemudian ada Dr. Gigi Sunarti, ya, keluarga yang turut menanggung pengorbanan, ya. Artinya beliau adalah istri dari Dr. Karyadi. Dan kemudian ada beberapa nama-nama lain sebetulnya, tapi saya lupa. Pak Kholik di Ungaran, selamat siang. Harap hati kamar rasika turunan Gombel Lama sedang ada pekerjaan pemasangan tiang PJU di Supota Semarang. Harap hati-hati ada penyempitan lajur. Oke, baik. Terima kasih kawan rasika. Semoga bermanfaat untuk Anda. Di sekitar Jalan Tiar Tendean dan Imam Bonjol serta Jalan Tanjung. Jalur lainnya kepadatan normal khas kota.

0: serta 6 orang di Lapas Gelandaan. Sebelum diberangkat sepanjang Oktober 2026, sebanyak 349 warga binaan telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Polisi mengamankan satu orang supporter Persija yang diduga terlibat dalam penyerangan rombongan Persib Bandung U18 di res area KM360 Tol Batang. Terduga pelaku ditangkap di Jakarta setelah polisi melakukan pengejaran. Kapolresta Batang Kombes Pol Warsono mengatakan penyidik masih mendalami kasus itu, termasuk kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Dalam insiden minggu malam itu, seorang ofisial tim mengalami luka, kaca bus pecah dan sejumlah koper dilaporkan hilang dengan kerugian di taksir 10 juta rupiah. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecam keras penyerangan bus tersebut, desak operator liga dan klub menindaklanjuti kasus ini serta memberikan sanksi berat kepada pihak yang terbukti terlibat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak, Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan Jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-692-380 atau marketing 024-692-1067. WA

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

Haul sesepuh Kecamatan Pabelan di halaman kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 Oktober, waktu dimulai Ba'dal Maghrib. Majelis sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang. Hari Rabu malam Kamis tanggal 21 Oktober, waktu dimulai sholat maghrib berjamaah. Majelis pitulasan di Musola Miftahul Huda Ngroto, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu sholat maghrib berjamaah. Khususi Kubro Kabupaten Semarang di Masjid Al-Ijabah Gunung Pati, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu Ba'dal Isya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Dening Allah subhanahu wa ta'ala pinaringan taufik hidayah, saged pinanggih, saged kempal wonten ing menika majlis kelayan dipun naungi, dipun lindungi dening Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, soho urip penguripan kita, mugi-mugi sedayanipun kalawau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh, pikantuk ridho saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'alayli syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ing riki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingini perjalanan thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dhateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dhateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengajeng-ngajeng kawula sekalian Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh

Liati makom rojak niku dilonggokno karo Gusti Allah pinten dangune 12.000 tahun. Peniku tok kula kali sampean niku peniku tok. Enten liyane sekawan niku. Parek, cinta, wedi, gedhe ati. Ayo diitung sakniki. Kajakan kula kali jenengan, siji eling, loro lali, telu seneng, papat susah. Ya padha. Nggih ta. Mboten enten limo. Mateo. Sekawan iki tok. Dados wong sing srampet niku dados pundi mensikapi makom kurep, makom mahabbah, makom khauf, makom roja. Nggih ta? Waktu eling, waktu lali, waktu seneng, waktu susah. Lho niki enten tuntunan piyambak, tapi mboten enten. Ojo sangka sekawan niki mboten enten. Nggih napa mboten? Lajeng Allah Ta'ala dadosaken makom rojak kala wau nggih ta, dipun dadosaken sekawan malih ingkang setunggal dadosaken akal. Apa sih akal iki apa? Apa sih? Nggih, nek cara ringkes niki pembahasan kin liyo akal niku. Cuma akal niku maksude nggih, mak wonten dawuh-dawuh al-salam sing sampai-sampai para ulama di dalam membuat satu muqaranah bainal ilmi wal akal. Nggih ta, endi sing luwe utama niku padha-padha khilaf. Imam Mawardi, Imam Ghazali sampai Al Imam Ibnu Abdissalam nita napa malih Syekhul Islam Zakal Ansari niku sampai dawuhno akal iku luwih utama tinimbang ilmu. Niki wa fi qaulin nita lho pengertian akal niku luwih utama tinimbang ilmu niku napa sing dimaksudno akal teng mriki niku napa sing pinter-pinter akale. Ngeten lho. Sing pinter. Jiku jenenge gak ono asile, nggih napa mboten? Artine pinter niku napa? Iso nglonggokno, iso ngempakno. Nggih napa mboten? Endi sing dadi saene, endi sing dadi slamet? Mangkane kata-kata akal niku dipun pundhut sangka dawuh min aqalatil lijam. Kendali masih kon pinter kon gak iso ngendalekno nafsumu ya dudu wong pinter jenenge. Masih kon bodoh tapi kon iso ngendalekno nafsumu pinter kon jenenge. Jadi kata-kata akal nok kene iku napa yang pandai-pandai. Nggih ta sing iso dijadekno akal. Nggih. Mek pun wis dijadekno akal, nggih. Sak jusmane Allah Ta'ala ndadekno ilmu. Ilmu lan ndadekno hikmah. Pinter dielmoni. Lajeng napa? Sing nomor telu, ngerti apa sing dadi sae saene. Akale bagus, ilmune hebat. Gitu ta? Tapi barang ditakokno kira-kira genata, kira-kira jadi api eta, kira-kira iso ngono ta, embo, nggih ta. Lah gaya apa akal ilmumu, nggih ta? Mek kon jawabane embo, niku berarti napa? Akal ilmumu mek wis gak manjing hikmah, jadi akal ilmune gak duwe keyakinan. Gaya apa? Bodho mantep, pinter umek. Gaya apa? Gita, teng mriki nggih mlayune niku. Kanton napa? Gita, ilmune jalan, akale jalan, hikmahe jalan. Sing sekawan Allah Ta'ala ndadekno napa? Ndadosaken wal ismata wat taufiq. Allah Ta'ala ndadekno perlindungan. Mek wis Allah Ta'ala ndadekno perlindungan, ndadekno taufik hidayah. Niki mlayune niku nggih teng mriki mawon oleh

perlindungan oleh pertolongan lho. Kula kali sampean iki lho iso duwe rasa kuat atine supaya oleh naungan perlindungan pitolongan sangka Gusti Allah. Niku teng pundi longgone? Longgone niku mek sampean wis longgo no makom haya supados dados kiat dilonggo no 12.000 taun dening Gusti Allah. Mek sampean niku mboten gadah makom haya, mboten asan pernaungan perlindungan dening Gusti Allah. Mangkane isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nek kon gak duwe izin, wis sak karepmu. Daipun Kanjeng Nabi, lho, kata-kata sak karepmu niku napa sih? Berarti dicul dening Rasulullah. Nek sampean dicul dening Rasulullah, berarti sampean niku napa? Mboten pikantuk naungan perlindungan, mboten pikantuk pitolong dituntun dening Gusti. Haya. Niki lho. Ida lam tastahi fasna' ma sa'i zaman niku sing pokok niku mergo napa sih? Cuma siji tok. Uang wis padha gak duwe harga diri. Nggih napa mboten? Oleh uang gak duwe harga diri niku mergo napa? Cuma siji tok, mergo wis gak duwe isin. Nggih napa mboten? Menes gak duwe isin bongkar masalah AEP. Masalah ceritane sapa awake. Nggih napa mboten? Nah, lah niku sakniki sing payu teng TV niku nggih niku. Napa acara napa niku? Check and recheck. Nggih ta. Terus napa? Sorot. Nggih apa maneh apa maneh? Ayo ta apalan. Napa maneh niku? Nen? Gak ana isine cerita kabeh. Nggih napa mboten? Sing sitoke darene musisi, pemain musik kalau membuat lagu begitu halusnya. Gitu, begitu menyentuh perasaannya. Tapi barang ngadepi uripe dhewe, sik kawet wingi rabi. Nggih rong wulan wis pegatan. Nggih napa mboten? Sik kawet wingi akor wis tukaran nang TV. Wis gak duwe isin. Kita saling menuntut, saling ngeten sampean dikelompok no karo setan. Nggih napa mboten? Ayo diloken, diloken. Mek pun sampean dilok, sampean dadi napa? Dadi juri. Melok-melok. Nggih napa mboten? Lah mek pun sampean melok-melok ya napa sampean cerita karo wong. Kon gak weruh ta penyanyi iku. Ngene lho padha nyebarno fitnah, padha nyebarno kedzaliman. Nggih napa mboten? Penyanyi niki ganti nih zaman biyen. Zaman biyen niku nggih ngeten niku. Enten wong mati. Oleh pirang dino wong mati niku tibane terus urip malih. Nggih ta, balang-balangi omah, meden-medeni dadi jerangkong. Nggih ta, perlune niku napa cuma siji tok. Supaya sampean kali kula niku ngrasani, lak ngeten ta, ngilokno, nyebar fitnah. Nggih ta? Lha sakniki niku liwat TV ngeten-ngeten niku. Lah bojo kula takon, "Kok niku cek seneng sih ndelok ngono-ngono iku? Critane ala apa ndelok critane wong iku? Critane awakmu dhewe pok diloken. Wong kon yake critane ngono lho." Nggih napa mboten? Lah tapi wong ingin tahu. Ngene, nek kepengin weruh. Mek tepake weruh cerita kaya ngono, mek tepake enak, dungakno slamet. Mboten kenak. Wes ana wae. Wes karep ndelok TV udah sisan wis. Pun ya, pun maqamul haya isin. Isin. Mek pun isin niku sampun kados mekaten kewontenanipun dipun lenggahaken 12.000 tahun. Napa? Didilok isin niku kali Gusti Allah. Gitu. Sampean mawon niku lho. Ojo mana dipirsani Gusti Allah. Sampean ngurmat kiyaine, mulyakno gurune, ngegungno. Sampean didilok kali guru sampean. Kira-kira sampean enak kabeh napa mboten? Macem-macem teng mriki niki.
warit sangka Gusti Allah niku macem-macem.

di geta ono seneng geta ono sungkan ono gede hati geta terserah wekdal niku nopo musadafatul musadafatut taufik wal ghalab sampean wekdal niku ditilok guru niku ati sampean niku oleh mapak yak nopo musadafa niku genteng mriku warit saka Gusti Allah niku dumugi ditilok kaya nak kabeh nggih ta lah hayak niku lho hayak niku lho sing dadi pokok mergo hayak niku nopo mbuwana ismah wat taufiq barang pun ditresani dening Allah nggih ta mergo hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah fatarashahan nur irqa jadi nur Kanjeng Nabi niku sik rupa nur dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet coba niki mek dijerokno niku lho irtibat wal ittisal iki teng pundi niki mek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard sik dadi nur niki Kanjeng Nabi niku sik durung didadekno menungso nggih ta mek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi endi elmune Kanjeng Nabi endi menungsane Kanjeng Nabi endi perasaane Kanjeng Nabi tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho enten rasa nopo teng mriku ayo niki dibongkar masalahnya ten iki nggih barang pun keringeten nopo netes keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur. Jadi netes pinten 124.000. Setiap tetesan yang dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi dan roh para Rasul keringetnya Kanjeng Nabi sak tetesan iso dadekno jadi Nabi jadi roh Rasul coba lajeng ya sak badani pun mekaten summa tanaffasat arwahul anbiya arwah para nabi niku mulai goyang artosipun bergerak hidup setiap gerakan roh niki lho nek sing murni nggih setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin Allah Ta'ala ndadekno al awliya wasyuhada wassuada wal muti'in ila yaumil qiyamah Allah Ta'ala ndadekno para wali Allah Ta'ala ndadekno para syuhada Allah Ta'ala ndadekno para suada Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan ila yaumil qiyamah niki lho tasalsul ruhaniyah mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan ojo dianggap iso berangkat dewe urip dewe ojo niki permasalahan ini ketemu mriki enten ittisal enten irtibat ngantos nopo mboten cuma teng sing urip mawon sik rupa roh mawon pun enten hubungan koyok ngeten niku makane kadang-kadang gelek diomong-omong no mas yo ya apa wae gak iso kon gak oleh barokah gurumu nggih ta masya ya apa wae kon gak iso gak oleh barokah wong tuamu kon gak iso kon gak oleh barokah wong-wong sing soleh kon gak iso gak oleh barokah wong-wong sing seneng nang awakmu niki mboten sakit ocol niki ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul

Marilah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke

haul sesepuh Kecamatan Pabelan di halaman kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 Oktober, waktu dimulai ba'dal maghrib. Majelis sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang. Hari Rabu malam Kamis tanggal 21 Oktober, waktu dimulai sholat maghrib berjamaah. Majelis pitulasan di Musola Miftahul Huda Ngroto, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu sholat maghrib berjamaah. Khususi Kubro Kabupaten Semarang di Masjid Al-Ijabah Gunung Pati, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu Ba'dal Isya.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menjumpai seseorang mengalami kegundahan hati karena akibat perbuatannya sendiri, musibah, atau karena ancaman orang lain. Akibatnya, ia sering tidak bisa tidur atau bahkan sakit. Berkaitan dengan kegundahan, dalam riwayat Muslim, Rasulullah pun pernah bersabda, "Sesungguhnya, ada kalanya timbul perasaan gundah atau gelap dalam hatiku. Maka saya membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali." Rasulullah ternyata telah memberi teladan agar memperbanyak istighfar bila kita sedang bermasalah. Semoga kita dapat meneladani beliau

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang mendorong digitalisasi parkir tepi jalan umum untuk memperkuat transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, menjelaskan sistem pembayaran dan penyetoran berbasis aplikasi diharapkan mempermudah pengawasan termasuk kepatuhan juru parkir terhadap tarif resmi. Selain parkir, Dinas Perhubungan juga mengembangkan bus listrik Trans Semarang. Saat ini 5 unit telah

0: Terdapat 35.800 kendaraan listrik di Jawa Tengah, didukung 318 SPKLU. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum sugeng siang, para pamit dangat ngelarasari. Rabu, sampeyan kok dinten Rebo nggih? Dinten Rebo sampun pertengahan nggih to. Tanggal 14. Lan tasih wonten Greta Putri siang menika wonten adicara ngelarasari. Lan menawi dinten Rebo kados biasa nggih, kawula muteraken lelagon campur sari ingkang enggal-enggal ngaten. Mboten enggal sih nggih, ingkang lami saged, tapi untuk penyanyinya yang baru-baru, yang masih muda-muda ngaten nggih, kersanipun kinyis-kinyis ngaten para pamidanget. Lan siang menika cuacanipun benter sanget nggih, wonten tlatah Ungaran, wow, cetar sekali. Belum ada tanda-tanda mendung, belum ada tanda-tanda hujan. Ngaten para pamidanget. Greta Putri sampun wonten mriki, monggo engkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pepanggihan nggih wonten ati corong larasari sinambi menapa kemawon. Sinambi OTW. Sinambi dahar, sinambi layeh-layeh, utawi sinambi makaryo lan badhe maringi info lalu lintas saged nggih untuk saat ini, karena hari ini tanggal 14 itu sudah ada flyernya dari Pemkot Semarang bahwa akan ada seremonial upacara untuk memperingati 5 hari pertempuran di Semarang. Pastinya untuk sekitaran Tugu Muda pastinya mulai siang ini akan padat. Nah, untuk penutupan jalurnya, pengalihan arus lalu lintas kados kala wingi mbok bilih nggih, wiwit saking Tabuh 6 utawi Tabuh Gangsal. Ngaten para pamidanget. Siap-siap saja mengantisipasi yang mungkin ada kepentingan di Jalan Pemuda, mungkin sak menika mawon langsung cus ke arah Jalan Pemuda, langsung cus ke arah Dr. Sutomo ngaten, untuk menghindari antrean nanti sore hingga malam hari, karena acaranya sampai malam nggih ngaten para pamidanget. Monggo engkang badhe ngersakke lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 5850. Wonten Pak Riyadi wilujeng siang menika absen kemawon, lan katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Armariman, Bu Hajah Sudariah, Bu Hajah Kuati, Pak Haji Karim, Bu Hajah Karim. Matur nuwun sampun pinarak. Bu Nini sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Melaporkan nggih. Ini perjalanan dari Ungaran barusan dari TL Asalamah, rodok ngebut karena mau masuk tol juga lah, kayaknya jalannya kok ya rodok longgar, dari tadi ndak ada kehuru-haraan di konven ya. Menuju ke Muladi Dom sudah ditunggu anak lanang, lagi ngerjakan tugas bangunannya, tugas bangunan, gambar bangunan.

0: dia di Muldom mau ngopi atau makan kayaknya biasanya nek wis rada WA makne kan duiten tek berarti biasa begitu. Jadi perjalanannya ketok lancar ya Mbak Gre ya.
1: Siap, ye. Yeah.
0: Terima kasih loh Mbak Gre sudah ditemenin tadi ya. Oke, untuk kawan Rasika semua ya, nanti ada yang dicolek-colek sama Mbak Gre tuh mohon dirungokkan. Saya tadi ada shock di link pendaftaran Kopda Rasika kok ada penampakan. Ya Allah, aku kaget sama Mbak Gre sampai pucet aku. Itu ya Mbak Gre ya.
1: Siap.
0: Terima kasih lagunya.
1: Sami.
0: Ah, biasalah.
1: Yeah. Gunung Semeru. Oh siap, Gunung Semeru. Diantrikan nggih Ibu nggih, matur nuwun sampun pinarak. Nggih, kalau wau wonten ingkang kirim foto ngaten. Kalau wasani foto menopo bukti transfer. Ternyata enggak. Ternyata foto diri ngaten lho para pamirsa. Kaget Bu Nini ugi kaget ngaten. Salajengipun ingkang sampun pinarak wonten Pak Giman, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe nyuwun tembang kemawon saking Niken Salindri. Siap, saking Niken Salindri. Diantrikan lagunya lan kintun salam kagem sedaya pamidang Rasika di Pasban. Matur nuwun Pak Bodak, Pak Gewer
2: dari Semarang. Ini nambah gubuk lalin lancar, tidak ada kendala. Cuaca menyengat.
1: Siap, matur nuwun Pak Gewer sampun maringi info. Pak Hasan Habib menika badhe nyuwun tembang kemawon versi Silvi nggih, lan nyuwun info lalin dari Hasanuddin ke Boja. Kados pundi jalurnya? Dari Hasanuddin menuju ke arah Boja yang menika tasih lancar, mboten wonten ketersendatan. Tasih aman nganten nggih. Pak Hasan Habib, matur nuwun sampun pinarak. Pak Muhaimin Fahri, ini jalan masuk putar ke Jalan Pemuda ditutup karena ada pembongkaran jalan untuk saluran. Oh, yang di depan Paragon ye. Matur nuwun Pak Muhaimin, sampun maringi info. Pak Edi Harjono sugeng siang.
3: Selamat siang Mbak Gita. Tadi saya melintas di Jalan Tanjung. Itu sudah mulai agak tersendat ya Mbak Gita. Sepertinya di Jalan Tanjung, kemudian kalau belok sebelah kiri menuju ke Paragon itu sudah mulai tersendat sedikit-sedikit Mbak Grita. Tidak mulus seperti hari-hari biasanya. Gitu saja. Matur suwun.
1: Matur nuwun Pak Edi Harjono. Infonya, nah ini sampun wonten update kalau wau nggih. Wonten Pak Muhaimin maringi info bila ada pembongkaran jalan untuk saluran yang di depan Paragon. Mungkin itu yang menyebabkan antrean. Pak Madun sugeng siang.
4: Sugeng injang Mbak Greta, minta info lalin mau ke Ambarawa Salatiga dari Gunung Pati, apakah lalinnya lancar?
1: Dari Salatiga menuju ke arah Karangjati. Untuk siang menikon ye, dari Salatiga menuju ke arah Karangjati jalurnya aman lancar, mboten wonten ketersendatan. Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Wilujeng siang Mbak Greta, so kawan Rasika. Lolah, aku mah nyusul guys. OTW dibae wis biar wis tekan tur sih meneh.
1: Ala nggih sampun.
5: Perjalanan kembawen bae bakri nek bakri mangkang panas lombahana. Itu Mbak Greta update-nya matur suwun, talinya lancar.
1: Siap.
5: Mbak Gre, Bapak ini kuwo saking Solo Tiga tekan Gunung Pati Mbak Gre, boten Karangjati. Ih, ngopi. Kuarekin saja.
1: Kuarekin. Oh, ke arah Gunung Pati toh, nggih, nyuwun pangapunten nggih, Pak Madun nggih, wis pokoke penyiar iki mesti salah terus. Saking Solo Tiga menuju ke arah Gunung Pati tasih lancar. Kan tadi infonya sampai Karangjati, Karangjati Ungaran, Ungaran Gunung Pati lancar, mboten wonten ketersendatan. Matur nuwun Pak Didik sudah dikoreksi. Ibu Sri Puji menika badhe nyuwun lagu kemawon saking Guyon Waton. Siap. Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan nggih saking Guyon Waton. Salajengipun engkang sampun pinarak malih

0: menika wonten Pak Muhaimin Fahri, ini disarankan hindari dulu Jalan Tanjung Y yang arah PLN baru nyebrang Bangjo masuk ke Jalan Pemuda, karena di depan Paragon itu ada pembongkaran untuk perbaikan saluran air. Ngaten nggih, matur nuwun. Pak Wafinus.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang sedaya kawan Rasika. Mbak Greta badhe nyuwun tembang mawon nggih. Tembange Dino mawon Mbak Greta. Untuk sekitaran Kota Salatiga lalini pun tasih lancar nggih Mbak. Mau muter-muter teng Kota Salatiga tasih lancar mawon. Niki kula posisi ten jalan di depan Pasar Blauran ya, Jalan Muwardi. Cuacanya pun nggih bentar Mbak, alias panas nggih di Kota Salatiga. Datang mawon Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya. Pak Wafinus, saklajengipun Pak Muhaimin, untuk nanti sore sudah penutupan jalan daerah Pemuda nggih. Ya, karena mulai jam 5 sore nggih ada upacara itu untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Matur nuwun. Ibu Nini.
2: Mbak Gre, sebelum traffic patung kuda menuju ke Undip Tembalang, ada mobil box mogok persis di sebelah kanan, jadi persis di sebelum traffic. Belum menimbulkan ketersendatan, mungkin karena aku juga mau lewat. Jadi nanti setelah aku lewat ya nggak tahu ya, tapi buat aware aja. Itu udah keluar daunnya mobil box, berarti mobil kan box memang keluar mogok naik keluar daunnya. Persis di sebelah kanan, jadi
0: kanan jalan
2: di lajur kanan arah turun ya.
0: Arah turun,
2: arah dari atas, arah dari Ungaran Banyumani itu ke
0: Semarang,
2: ke Kota Trafik Semarang. Patung Kuda.
0: Siap. Ibu, jangan bilang trafik patung kuda dong, kan itu ada Pangeran Diponegoronya. Mosok Pangeran Diponegoro enggak disebut trafik patung Pangeran Diponegoro, ngaten mawon. Kalau yang tambah panjang berarti trafik patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Wonten kendaraan trouble nggih di sekitaran traffic itu TL Patung Pangeran Diponegoro. Posisi di lajur kanan ini sudah sedikit tajam lambatnya. Matur nuwun Ibu Nini. Pak Gewer.
3: Itu di jalan Tugu Muda itu berapa hari Mbak ditutup Mbak?
0: Hanya sampai hari ini. Terus mulai kemarin itu, kalau kemarin geladi bersih lah menawi siang meniko, dinten meniko itu pas memperingati pertempuran 5 hari di Semarangnya. Biasanya itu acaranya sampai malam biasanya.
4: Numpak kuda Mbak Gita, numpak sedan Mbak Gri.
0: Oh, ditengsek.
4: Wong ten kula ditangkleti kalih guru sejarah. Yeah. Pangeran Diponegoro sedane tahun pinten? Oh, berarti kan numpak jaran Mbak Gri. Numpak sedan.
0: Oke. Nite sedan. Sedone Pak, sedone sana sedan. Sedane ngaten. Ibu Nini.
2: Ya Allah, angel banget. Iku sebenarnya jenenge trafik apa toh sejujurnya? Patung Pangeran Diponegoro naik kuda gitu. Ini kayaknya untuk yang kawan-kawan Rasika yang penggemar Larasari, kok tak lihat di rekapan kayaknya masih sedikit ya yang daftar kopdar. Bo ayo, nanti kan kita bisa karaokean lagu Campur Sari dipandu Mbak Gre kan, Sari A kan gitu. Ayo ayo daftar.
0: Siap Bu Nini. Nah, menawi daerah situ kan terkenal nya TL Ngesrep nggih, itu kan daerah Ngesrep. Nah, kebetulan sudah dibangun patung Pangeran Diponegoro naik kuda. Terus menawi ngendikanipun Bu Nini patung kuda nggih. Jangan, soalnya ada Pangeran Diponegoronya. Menawi ngendika TL Ngesrep, wah leres ngaten Bu Nini. Pak Eri Gustia, ini Bu Nini matur nuwun infonya, kebetulan ini juga mau ke Undip ngaten. Berarti ini Pak Eri Gustia di belakang Bu Nini menika nggih. Salajengipun Ibu Miyarti, menika sebenarnya pengen ikut kopdar tapi bareng tetangga mantu jadi enggak bisa ikutan. Ini bisa beli kaosnya saja saged ngaten. Ini sudah transfer nggih, siap. Matur nuwun Ibu Miyarti, sampun ikut berpartisipasi. Bekasi. Ngaten matur nuwun. Lantas wonten ingkang ngersakake lelagon campur sari amargi kawula nembe Bika Mike ngaten sampun kathah ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter lelagon campur sari wonten adicara Nglaras Sari.

0: 321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Kawan Rasika, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan ketika ancaman masih ada di depan mata? Bagi rakyat Semarang, kemerdekaan bukan berarti perjuangan selesai. Justru ada pengorbanan besar yang harus dilakukan untuk mempertahankannya. Tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945, Semarang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Saat itu, suasana Semarang masih penuh ketegangan. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Tetapi tentara Jepang masih memiliki persenjataan dan belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaannya. Ketegangan memuncak ketika muncul kabar bahwa cadangan air minum di kawasan Candi telah diracuni oleh tentara Jepang. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara atau yang kini dikenal sebagai RSUP Dr. Karyadi, berusaha memeriksa kebenaran kabar tersebut. Namun dalam perjalanan, ia ditembak oleh tentara Jepang dan gugur. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya perlawanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, pertempuran yang berlangsung selama 5 hari. Dengan perlengkapan yang terbatas, mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Korban berjatuhan, warga hidup dalam ketakutan. Sementara kota Semarang berubah menjadi medan pertempuran. Di tengah situasi itu, berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan pertempuran. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Kedatangan pasukan sekutu juga menjadi bagian dari perkembangan situasi saat itu. Pada 20 Oktober 1945, pertempuran mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan dan proses penyerahan senjata kepada pihak sekutu. Peristiwa ini kemudian dikenang melalui Monumen Tugu Muda yang berdiri sebagai pengingat

Keberanian dan pengorbanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, lalu apa makna pertempuran 5 hari bagi kita hari ini? Kita mungkin tidak lagi harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, namun semangat perjuangan tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal sederhana, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Termasuk di jalan raya, mari belajar menahan emosi, menghormati sesama pengguna jalan, dan memberi ruang bagi orang lain, sebab semangat kepahlawanan juga tercermin dari kepedulian kita terhadap keselamatan sesama. Kemerdekaan bukan hanya warisan para pejuang, tetapi juga tanggung jawab setiap generasi. Mari mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, bukan sekedar sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian, persatuan, dan kepedulian adalah nilai yang harus terus kita hidupkan.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih nye. Wonten Pak Erik Gustia, Mbak Grie. Sebenarnya saya tuh pengen banget ikut Kopdar ketemu kawan Rasika. Tapi ada bisnis trip ke luar negeri. Kalau tumbas kaosnya angsal. Wih, boleh banget Pak Erik Gustia. Nanging jih meniko harus isi link. Karena memang segala administrasinya kan di link ye, link Kopdar meniko Pak Erik Gustia. Ngaten ye Pak Erik Gustia. Pak Yohanes Deka, sugeng siang. Kok obrolan off airnya bocor ya? Hah? Bocor gimana? Enggak kok. Nye, meniko saya sudah daftar Kopdar. Oh, Pak Yohanes sudah, nye, siap. Ini Pak Adi Susetyo, kintun salam nye, kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, Teteh Heni, lah kalian Mbak Aski, badhe nyuwun tembang kemawon ingkang saking Woro, siap. Ibu Lilis, pangapunten nye, Bu Nuni, sebenarnya saya juga pengen ikut Kopdar, tapi saya malu, soalnya hanya pendengar Rasika yang di rumah saja. Tidak apa-apa Bu Lilis, kalau mau gabung ikut Kopdar gak apa-apa, karena ini untuk semua pendengar Rasika, baik itu yang mungkin hanya mendengarkan di rumah. Enggak apa-apa Ibu, yang penting ikut gabung nggih Bu Lilis, langsung isi link mawon ngaten. Kawan di 92917 ini dari Pak Frans di Kendal badhe nyuwun tembang kemawon saking Niken Salindri. Siap, matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih saking Niken Salindri. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Wasimin.
1: Sugeng siang Mbak Gri. Saking kawasan Kali Gawe Terboyo. Ugi panas cetar membahana. Kali Gawe arah Semarang pada merayap benadem. Kula nyuwun sekare saking Intan Caca Godong Gedang Mbak Gri. Panasip pol. Kali Gawe ke arah kota padat merayap mengkaten matur suwun.
0: Siap, matur nuwun Pak Wasimin, sampun maringi info. Tapi lagunya Cobi Mangke kaula padosi rumiyin nggih nganten Pak Wasimin. Kawan di 43727 ngersake lagu kemawon siang menika wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak di antri

0: dan lagunya. Pak Didik Sigistiawan.
1: Mbak Gri sampai Gunung Pati masih lancar ya,
0: masih
1: Mbak Gri?
0: Lancarnya.
1: Bu Lilis nggak apa-apa, Bu Lilis ikut saja. Nggak usah malu, wong saya yang pemalu aja udah daftar, Bu Lilis. Ya Mbak Gri ya.
0: Ya, leres sangat Pak Didik. Pak Wendy?
2: Mbak Gri, itu ngelangkari tau Mbak. Mbak Gri kita ngomongin kok nganggup bahasa Indonesia, baik yang mendengarkan di rumah.
0: Campur-campur.
2: Baik ki becik-becik sing ngoke ning daleman ngono to Mbak. Matur nuwun. Lah mangke wedhus kong kok njaluke godhong gedang. Matur nuwun.
0: Matur nuwun ki Pak Wendy. Malah kok enggak godhong gedang menika wonten menapa mboten kok dereng kawula padosi ngaten. Ibu Dian, Mbak Grace, saya pengen ningkopdar tapi bukan sekarang. Makasih punya toddler belum bisa diajak. Oh, masih punya toddler yang enggak bisa diajak gitu, belum bisa diajak. Siap, mboten menapa. Next kalau ada kopdar lagi monggo. Ngaten nggih, Bu Dian. Ibu Umi, kalau mau beli kaosnya saja bagaimana? Ngaten, boleh langsung isi linknya aja, enggak apa-apa. Nanti boleh dikirim ke Ibu Umi kalau enggak pengen beli kaosnya saja. Tapi dengan catatan ada ongkirnya nggih, Bu Umi Yuli nggih. Matur nuwun, kawan di 8559 menika nyuwun tembang kemawon engkang enggal nggih lagunipun ngaten Pak Wendy.
3: Continue for 1 kilometer.
2: Kare kan memang ora sekarang Bu. Tanggal setunggal nggih ning bulan November. Mbak Grey request lagu Klebus ben teles lho ya. Ora udan-udan lho.
0: Siap. Sumo
2: Mbak Grey. Matur nuwun.
0: Siap, nggih diantrikan lagunya Pak Wendy. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara Nglaras Sari.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya
2: apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak!
3: Mau dong!
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Bikin energimu langsung berlipat. Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
10: Yeay, aku juara!
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
11: Melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Hiburan dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
12: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman.

Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: RSE.
1: Jam 2 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan, tidak boleh ada anggota Polri yang membekingi perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti terlibat akan ditindak tegas termasuk sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Kapolda juga mengingatkan penanganan perkara tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan atau meminta imbalan. Khususnya bagi anggota reserse, penanganan kasus harus profesional dan sesuai hukum. Selain itu, personil diminta tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, memberikan visi bersama masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memulangkan Hamidah, pekerja migran Indonesia asal Buaran Kradenan yang sedang sakit di Dubai, Uni Emirat Arab. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid bilang, koordinasi lintas sektoral telah dilakukan termasuk dengan anggota DPR RI untuk mencari solusi pemulangan dan pembiayaan. Hamidah diketahui telah bekerja di Dubai selama sekitar 3 bulan sebelum kondisi kesehatannya menurun. Sementara itu kabar kebutuhan biaya denda dan pemulangan yang disebut mencapai 65 juta rupiah

0: Tasih wonten ati corong larasari sampun tabuh kalih nggih langkung sedasa menit lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pepanggian kalian Krita Putri siang menika. Hawanipun panas. Tapi hati enggak boleh panas. Iya, hati enggak boleh panas dong. Harus adem ngaten nggih. Kawula pika WA malih ingkang sampun pinarak wonten Pak Wendy.
1: Mau bengi aku diperang mbak kuda no mbak Kri.
0: Nah kenapa?
1: Matoy, semenai malah marai sumu. Asal menguap no mbak Kri. Alias angop. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wendy. Nah tapi ini panas banget ngaten. Ibu Umi onje diantrikan mau. Ditengpon tenggong ya Ibu Umi. Pak Didik Sikistiawan.
2: Mbak Greta lah niko kok Wendy kok ngendika lho niki campur sari kok Mbak Greta ngagem basa Indonesia. Lah kok Wendy kok malah nyuwune request. Pripun to Mbak Gre?
0: Lah menika ngendikane request nganten nggih. Pak Wasimin.
3: Lah panase kados ngeten kok lebus to kok. Napa kungkum nang jero kamar mandi iku. Kancane do megap-megap kepanasane kok wis lebus dhewe iki lho. Godong gedang niku kenangan kula waktu kecil. Anak Bu Nini kan kuwi kenangane karo Gunung Semeru. Lah kula godong gedang kok. Zaman SD. Wayah udan agar mangkat sekolah udan boleh godong gedang sing nggo kudungan. Lagi mangkat sekolah ngoten.
0: Siap, matur nuwun Pak Wasimin. Pak Gondo ngersake lagu ke mau diantrikan nggih lagunya nggih. Pak Sumadi menika badhe nyuwun lagu ugi ingkang enggal nggih Pak Sumadi. Matur nuwun sampun pinara. Pak Tejo Cobi Mangke, selenco untuk penyanyi yang baru ada tidak? Ngaten nggih. Pak Enggal Pak Tejo menika. Pak Enggal sugeng siang.
4: Tanjakan Cimori truk yang mogok masih ada ya Mbak Gede.
0: Oh, siap,
4: masih ye. Tersendat. Yang arah Bawen.
0: Matur nuwun infonya di Tanjakan Cimori yang arah ke Bawen ye. Ini truk mogok masih ada di lokasi di Tanjakan Cimori. Tapi untuk jalurnya siang menika tasih lancar. Matur nuwun Pak Enggal. Pak Didik Sikistiawan.
2: Mbah Men, nek kungkum teng jero kamar mandi niku mboten klebus, sing klebus nang jero bak sing enek banyune Mbah Men.
0: Matur nuwun Pak Didik Sikistiawan. Pak Fajar menika sedingin salju Cobi Mangke. Kok lagunya kok ini kayaknya dirasika kayaknya enggak ada ini. Karena sedingin salju itu genre apa nggih? Ngaten. Pak Sutarman menika badhe nyuwun lagu kemawon ngaten. Larang Udan Cobi Mangke nggih. Kawula padosi rumiyin lagunya. Matur nuwun Pak Sutarman. Tasih kathah nggih para pamidanget ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten aji corong larasari.

0: berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi,
1: wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Sing legowo ya mas.
1: Tetep legowo. Tetep wong anak yang orang duwe gur kalah ya.
0: Iki kabeh pilihane wong tuaku.

0: tasih wonten Adicara Nglarasari lan para pamidangat wonten sekitaran Jalan Pemuda nggih. Ini sekitaran Jalan Pemuda masih bisa dilintasi tapi sudah terlihat mulai padat nganten nggih. Terus di Pandanaran juga terlihat sudah mulai padat karena memang ada apa namanya acara. Ada acara memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi dados engkang badhe melintas wonten Jalan Pemuda menuju ke lokasi sebelum jalannya jam 5 nanti akan ditutup. Nganten nggih para pamidanget. Lan untuk sekitaran Sayung siang menika lancar, hanya ini nanti melambat di sekitaran batas. Untuk antrian itu mulai dari sekitaran HIT saja sampai di batas, lepas itu lancar. Untuk sekitaran Arterio Sudarso ini melambat di sekitaran Puri nggih karena masih ada pekerjaan jalan. Engkang sampun gabung malih menika nyuwun lagu. Oh nggih, siap nggih, matur nuwun Pak Wasimin.
1: Saking kali gawe arah ya Sudarso kali Banteng kerap ya tumugi kawasan KIC siang bumi kota rame lancar, cuman mau wonten ing kawasan Kubro kalian kawasan peningkatan mutu jalan di Yosudarso, tepatnya di Anjasmoro Mbak Gri. Menika namung sedikit mawon kepadatan tengkatan. Oke. Untuk peningkatan mutu jalan di jalan Yosudarso kawasan Anjasmoro, menika sampun berpindah ke jalur kiri yang ke arah Kalibanteng Mbak Gri. Jalur kanan sudah bisa dilalui. Matur suwun. Wangke Pak Didi lawang kocone kepanasan megap-megap kok ya bae. Klebus dewi ya. Paling ya kungkum niku wau.
0: Lah tanya, Kohwen sehat? Ngaten. Nah, ini dia. Kohwen sehat? Ngaten nggih, Pak Wasimin matur nuwun. Pak Toyib Sugeng siang maringi info menapa.

0: angkatan baterai di jalan Indra Prasta tersendat padat ya menuju ke Paragon.
1: Matur nuwun infonya untuk sekitaran Indra Prasta nggih menika jalurnya padat nganten. Untuk Indra Prasta jalurnya padat simpulnya di Paragon nganten. Matur nuwun infonya Pak Toyib yang melintas di sekitaran Indra Prasta ini harap sabar saja amargi wonten pekerjaan saluran air nggih. Wonten pekerjaan saluran air di sekitaran depan Paragon itu berimbas antrian di Indra Prasta. Lan menika wonten menapa nggih untuk sekitaran Jalan Pemuda ini juga sudah mulai padat. Sak lanjengipun wonten punini
2: Mbak Kre, aku sudah selesai di Mula di Dom. Tak andani Mbak Kre, ternyata anakku tuh pengen diajari ngitung pasangan botol. Lagi bikin gambar rancang bangun. Aku ki bersyukur ya, maksudnya mak-mak iso ngajari anake pasangan botol. Bersyukur banget anakku dadi podo wae mbek aku nuruni aku dadi orang teknik yang barbar ya kan kuliah di arsitek gitu giliran apa ngitung pasangan botol ngerti WA ibu nih tok-tok ngejak maem wis alhamdulillah dite tak tekoki ijik ternyata wah aku ya minta maaf ibu udah seudon sama mamas gitu ya Mbak Kri wis kuwi persoalan per anak-anakan. Nah sekarang nih dari putaran Mula di Dom arah masuk ke tol macet
1: ini
2: merambat kanan kiri dua jalur macet. Saya mau lewat tol keluar Krapyak lanjut naik jemput anak kecil yang di SMK wes urusane gawean kopdar mbek anak bes itu saja. Ayo kopdar kopdar silakan Pak yang enggak pernah atensi nyak-nyakan voice metu terus nganti wong blenger kayak saya tuh justru yang harus datang ibu biar kita tahu nek yang kayak saya kan meneh-meneh bunini wong nganti gege ono sing malah rasikane radione dipateni nek ono suaraku ya mungkin ada itu justru yang harus datang ibu. Ayo daftar ibu. Bu siapa tadi sini tak japri.
1: Siap, matur nuwun, Bu Nini, sampun. Pinara menginfokan untuk sekitaran Mula di Dom meniko apa namanya muntel nggih, terus radi kredit ngaten. Pak Hari.
3: Sugeng siang, Mbak Gripta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Pati ke perjalanan Semarang ke arah Pati. Semarang, Demak sampai putus kedua arah atau lancar. Itu Mbak info sore ini yang baru saja lewati. Matur suwun.
1: Matur nuwun infonya Pak Hari. Menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglaras sari.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program bakti sosial Operasi Katarak Gratis. Kegiatan ini berlangsung secara konsisten selama 12 tahun sejak 2014. Program kolaborasi bersama Palang Merah Indonesia Banyuwangi dan John Fawcett Foundation tersebut telah membantu sekitar 4.869 warga mendapatkan kembali penglihatannya. Bupati Banyuwangi Pukvia Sdiandani menyampaikan apresiasi atas konsisten PMI dan JFF dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ia berharap sinergi yang telah terjalin selama lebih dari satu dekade tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak

0: Banyak warga memperoleh akses pelayanan kesehatan mata tanpa terkendala biaya.
1: Selamat sore kawan, dari Radio Basa FM Situbondo kembali saya Bobby Ramadan membawa kabar. Sebanyak 76 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo telah rampung dibangun dari 136 titik yang direncanakan. Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian bilang, kalau sebanyak 76 KDKMP yang rampung dibangun itu sudah lengkap dengan izin usaha termasuk kesiapan manajer KDKMP. Sedangkan 60 KDKMP lain masih mengalami kendala, mulai dari ketersediaan lahan, status lahan, lokasi masuk sawah dilindungi, aset pemerintah daerah, dan merupakan akses infrastruktur. Selain itu, 20 titik karena masuk lahan sawah dilindungi yang tidak strategis, 1 titik tidak memiliki sertifikat, 3 titik dalam proses perhutani, 3 titik ukurannya kurang dari 600 meter, dan 5 titik berada di desa lain.
2: Kabar selanjutnya dari KI Radio Jember bersama saya, Raffiana. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyosialisasikan program Mobil Cinta saat goes bersama dari kantor Kecamatan Jenggawah menuju Pendopo Wahya Wibawa Graha. Gus Fawaid mengimbau masyarakat agar tidak menunda berobat karena warga ber-KTP Jember bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui program UHC dengan iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah. Selain itu, Mobil Cinta menyediakan layanan antar gratis bagi pasien yang telah selesai menjalani perawatan di rumah sakit untuk kembali ke rumah. Layanan ini tersedia di RSUD Dr. Subandi, RSUD Balung, dan RSUD Kalisat. Melalui sosialisasi ini, Pemkab Jember berharap masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Tasih wonten ati corong larasari engkang sampun pinarak malih wonten Pak Prayitno sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta Kawarasika.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nika kula mireng anu napa info sampun Bu Nini putranipun kok nata boto kulenipun napa wonten Polines Semarang.
0: Boten.
1: Kebetulan kok lare kula nggih kuliah wonten Polines ingkang nata boto nata jubin nika. Bagian rancang bangun matur sembun.
0: Sami-sami Pak Prayitno, Bu Ninik menika putranipun kuliah wonten Undip ngaten Pak Prayitno. Pak Wijanarko sugeng siang badhe nyuwun info lalin. Dari Tembalang menuju ke arah Ambarawa siang menika dari Tembalang menuju ke arah Ambarawa masih aman lancar. Mboten wonten ketersendatan untuk Karangjati untuk Ungaran Karangjati menika lancar mboten wonten ketersendatan aman jalurnya Pak Wijanarko.

0: Janarko. Buni, sugeng siang, waalaikumsalam. Menika Buni badhe nyuwun lagu Cobi Mangke nggih. Mutiara menika wonten menapa mboten nggih? Ini soalnya habis keliling 3 tempat ngaten onjeh nggih. Matur nuwun Buni nih. Wah, mesti saya menika Buni nih soalnya kelilingnya sampai di 3 tempat ngaten nggih. Cobi Mangke kawula padosi rumiyin nggih. Lan di sekitar Kaligarang menika sampun wonten kepadatan yang dari arah Karyadi. Untuk kepadatan itu mulai dari sekitaran warung penyetan menikonye, simpulnya pas di TL Kaligarang, jadi sudah cukup panjang. Nanging wonten jalan Dr. Sutomo dereng dipuntutup, wonten jalan Pemuda dereng dipuntutup. Untuk sekitaran Pandanaran, sekitaran Monsinyur Sugio Pranoto menika jalurnya belum ditutup, terus masih aman ngaten. Pak Afil Riandika sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gre. Info jalur Mbak Gre saking Semarang menuju ke Jepara Mbak Gre. Apakah ada ketersendatan Mbak Gre? Matur suwun.
0: Sami-sami, saking Semarang tumuju ke arah Jepara nggih. Siang menika jalurnya masih lancar, hanya nanti melambat di sekitaran Gebanganom. Induk Grosir sampai di sekitaran setelah pertigaan Gebanganom pendek saja. Untuk Sayung aman, tidak ada ketersendatan. Terus Demak juga aman menuju ke arah Jepara, masuk Trengguli, Trengguli ke arah Welahan, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy,
2: sugeng siang diajeng Greta Putri niki kula teng Tratar endi iki? Semarang nggih.
0: Oh, siap.
2: Tepatnya teng daerah Pete Rongan. Masih terpantau lancar diajeng Boten Jawa niki. Matur nuwun. Bejang, bejang iki kapan, Mbak? Wingi iki apa? Wingi. Bejang iki sesuk ya.
0: Wingi. Kalau wingi
2: itu kemudian tutup nanti jam piro ya? Setengah songonan gitu Mbak. Kalau lewat setengah songo sabot tipe pika gitu. Nah entah sih ada jeduk-jeduk yang ada gitu. Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Pak Prayitno.
3: Kemudian Mbak Greta ngawara sikam itu saking Pamongan Indah menuju stasiun Tawang lancar boten-wonten ketersendatan, namun bawanipun kok bentar sangat cekak.
0: Matur nuwun Pak Prayitno. Lanjutlah malih wonten Pak Afil Riandika.
1: Pak Wendy, tiap ketemu dirimu kaya dikelakson 3 kali rak balesi Pak Wendy.
0: Ah, berarti Pak Wendy boten ngeh ngaten Pak Afil. Ibu Eni badhe nyuwun tembang ngaten nggih. Lati Cobi Mangke nggih kawula padosi rumiyin menika sambil mendengarkan sambil layah-layah ngaten. Matur nuwun Bu Eni, sampun pinara. Lan para pamidanget siang menika nggih untuk sekitaran tol menika di jalur tol aman lancar meskipun ada pekerjaan jalan di sekitaran KM 421 nggih. Sekitaran KM 421 yang arah ke Jatingaleh ini ada pekerjaan jalan tapi jalurnya masih aman. Lajeng untuk sekitaran Tol Jatingaleh arah Krapyak ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Tol Semarang Solo, Solo Semarang menika juga aman. Tol Semarak lancar, tidak ada ketersendatan. Tol GSP menika ugi lancar, mboten wonten ketersendatan. Lan para pamidanget sampun badhe tabuh tiga nggih, lan Greta Putri kedah pamit rumiyin saking Adicara Nglarasari. Amargi Adicara Nglarasari ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak saged pepanggihan malih. Wektalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga lan sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore lan yang perlu di apa ya di bukan waspadai sih yang perlu diperhatikan perhatikan ya leres sekitaran ini Tugu Muda, sekitaran Tugu Muda menika perlu diperhatikan Untuk saat ini

untuk sekitaran Tugu Muda, karena akan ada acara nanti sore jam 5 atau jam 18. Ini nanti sekitar jam 5 ini apa namanya, Tugu Muda mungkin akan ditutup nganten amargi wonten peringatan. Gerita Putri pamit rumian saking Adicara Larasari, pareng.

0: ada kejadian bisa menyebabkan kematian. Kemudian sampaikan untuk narkoba, saya juga mengenalkan kepada anak-anak, hindari hal-hal yang narkoba itu sangat membahayakan dan peredarannya sangat sudah sampai ke sekolah-sekolah.
1: Kepala SD Negeri Sugian 1 Septina Ika Kadarsih mengapresiasi kegiatan itu. Menurutnya edukasi ini membantu 147 siswa memahami bahaya narkoba dan perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyoroti rentetan kasus perundungan anak di Jawa Tengah yang terjadi dalam sebulan terakhir. Di antaranya di Pemalang, Cilacap, dan Pati. Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai berulangnya kasus tersebut menjadi tanda lemahnya pengawasan dan perlindungan anak, baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Diah mengingatkan perundungan tidak boleh dianggap sebagai kenakalan remaja atau candaan biasa. Sekolah juga diminta untuk tidak menutupi kasus demi menjaga nama baik, melainkan harus transparan dan segera memulihkan korban. KPAI mendorong evaluasi pengawasan di sekolah serta memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak agar korban berani melapor dan kasus serupa dapat dicegah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
3: Disiarkan dari Segitiga USA.

0: Kita berkelana kota, Kawan Rasika, sudah jam 3 sore ya, dan Kawan Rasika bisa terus memberikan info untuk saat ini lalu lintas bagaimana, untuk kondisi cuaca juga bagaimana gitu ya. Hari ini Ungaran dan sekitarnya panas banget, tapi bagaimana untuk cuaca di Semarang, apakah juga panas? Kalau Kawan Rasika yang melintas di sekitar Semarang ini juga bisa memberikan info soal di sekitaran Tugu Muda, karena fokus kita, saat ini memang yang sedang menjadi apa ya, menjadi tren, menjadi trending itu soal pertempuran 5 hari di Semarang. Kemarin gladi resik, gladi bersih, sekarang untuk acaranya ya. Jadi di Tugu Muda itu ada acara pertempuran 5 hari di Semarang, memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Dan untuk saat ini untuk jalurnya belum ada penutupan. Jadi untuk jalurnya masih lancar, jadi masih dibuka, tapi yang sudah mulai padat, terlihat padat itu di sekitaran Tugu Mudanya. Karena memang sudah mulai, mungkin sudah mulai apa sih kalau ditoto bahasa Indonesia, yang ditata ya, kursi-kursi untuk tamu undangan gitu. Terus panggung-panggung juga perlu dicek lagi, ya kan. Jadi untuk Pandanaran, dari Pandanaran ini sudah terlihat padat untuk jalurnya di sekitaran Tugu Muda. Kalau untuk Jalan Pemudanya, ini Jalan Pemuda masih aman ya, dilintasi masih aman. Untuk Dr. Sutomo juga masih aman, boleh dilintasi di sekitaran Dr. Sutomo, jadi belum ditutup untuk Dr. Sutomo. Untuk Kaligarang juga saat ini masih aman, masih lancar untuk sekitaran Kaligarang. Nah, di sekitaran Siranda, TL Pahlawan itu ya, ini ada kepadatan di TL Pahlawan untuk saat ini, tapi masih aman juga. Kalau untuk jalur Pantura Timur, terlihat ada ketersendatan ya di sekitaran Sayung. Ini untuk antreannya mulai dari sekitaran jembatan Sayung sampai di Bates, tapi lepas itu lancar. Terus di sekitaran Genuk ini mulai Polsek Genuk ya, mulai Polsek Genuk sampai di pertigaan Padiraya sudah melambat jalurnya. Untuk Arterio Sudarso saat ini yang di dari Kalibanteng ya, untuk Arterio Sudarso ini antrian mulai dari rumah pompa Kali Tenggang sampai di di sekitaran Kubro, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kali Gawenya juga masih aman, hanya nanti ada kepadatan di sekitaran TL Terboyo. Yang sudah gabung ini ada Pak Unggul Suroso. Selamat sore Pak Unggul Suroso.
1: Gang siang. Kalau Tugu Muda kan radi anu ya, mbok bilih wonten pengalihan mawi

0: Indra Pasai, Imam Bonjol, Tumugi Poncol, Pripun. Mbak Diajeng apa Mbak ya? Terima kasih.
1: Ya. Ini pakai bahasa Indonesia saja, Pak Unggul Suroso sudah ke lanak kota. Dari Gunung Pati ya, menuju ke arah Poncol ya. Saat ini lewat Indra Prasta gak apa-apa. Indra Prasta ini masih lancar, Imam Bonjol juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman jalurnya Pak Unggul Suroso. Ibu Ratih Komaria tadi menanyakan lagu terakhir yang dicampur sari ya. Tadi yang dicampur sari, lagu terakhir judulnya Kesayangan. Kayaknya itu deh sebelum apa namanya infonemase ya, itu Kesayangan gitu. Ibu Rati, Ibu Nini,
2: Mbak Gre,
1: iya,
2: itu apa penutupan Tugu Muda kan untuk pertempuran 5 hari. Nek nutupe 5 hari gue apa rak yo ketok kok angel ya Mbak Gre, ndak nutupe 5 hari.
1: Ibu, iya, ini saya yang siaran nggak boleh sepaneng ya, nggak boleh sepaneng, nanti salah lagi, iya kan, nyebut 50.000 jadi 10.000, terus tadi, tapi sudah salah tadi ya, menanyakan jalur dari Salatiga sampai Gunung Pati, saya menjawabnya dari Salatiga sampai Karangjati, nah udah salah, gitu. Iya memang penyiar itu nggak boleh sepaneng, jadi harus fokus gitu ya, supaya nggak salah, gitu. Oke, yo kalau 5 hari yo jangan Bu, 1 hari aja ya. Enggak 1 hari deng, wong mulai dari jam 5, infonya kan dari jam 5 gitu Ibu. Lanjut dengan Pak Son.
3: Di depan panggung kehormatan, karena menyempit ya, ini cukup antri saja di lampu merahnya. Dari Jalan Pemuda tadi antriannya enggak begitu panjang Pak, tapi yang ini yang di pas di panggung kehormatannya ini yang agak merambat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Sekitaran Tugu Muda sudah mulai padat ya, tapi belum ada penutupan jalur sekitaran Tugu Muda. Nah, ini yang melintas masih apa namanya bisa, tapi ya itu harus sabar gitu. Pak Gondo, oke, ditunggu saja. Pak Prayitno, ini menginfokan berhenti di perlintasan Jalan Empu Tantular dari pelabuhan. Apa tidak takut tertabrak kereta api? Coba-coba lihat ada apa sih? Oh, ini perlintasan sudah ditutup, tapi kendaraan roda 2 sudah apa masih aja ada yang nekat ya menerobos perlintasan. Ya, mungkin mereka sudah tahu kali ya Pak Prayitno, ini kereta baru sampai sini, belum melintas mungkin loh ya. Oh, padahal sudah melintas sini. Oke. Terima kasih Pak Prayitno, ini di sekitaran Putantular ya. Ya memang seperti itu ya kadang ya. Jadi apa namanya, meskipun perlintasan itu sudah ditutup, tapi kadang ya nekat gitu. Pak Wahyu melintas di sekitar bandara.
4: Mbak kereta pukul 2:51 di bandara Ahmad Yani Semarang ya Mbak. Paling tadi waktu berangkat dari Jepara aman lancar Mbak, nggak ada catatan, ada catatan UTL-nya padam. Terus yang dari arah Demak menuju Kota Kudus atau ke Jepara itu sebelum TL Terengguli ada terabas-terabas pohon ya Mbak. Tadi sempat ada antrean sampai dengan U-turn pulau putar balik. Setelah itu saya lewat tol Demak Sayung, aman, ramai lancar. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Wahyu, ini di sekitaran bandara ya. Dan kereta ini sudah sampai di Kubro
4: 3:15-14 ya Mbak. Ini di Kubro, pom bensin depan itu ada Masjid Kubro ya Mbak. Ini lalin masih merambat saja Mbak. Terus yang sebelum Kubro ini masih aman. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Wahyu sudah melintas di sekitaran Kubro ya, melambat tapi lepas itu aman. Pak John Myung ini

0: Ini menginfokan masih berada di Kota Kudus, cuaca juga cerah banget. Ini untuk kawan Rasika yang sudah mulai berada di perjalanan ya, pokoknya tetap fokus, hati-hati di jalan gitu. Lagunya oke, ditunggu ya Pak John Myung lagunya. Terima kasih Pak John Myung sudah gabung. Terus yang sudah gabung lagi ada Pak Sijur Kanan arah keluar Lingkar Demak ya. Tapi untuk saat ini belum ada antrean. Nah ini ada truk mogok. Update dari Pak Sinyo. Ada truk mogok di sekitar keluar eksit tol Semarak. Di apa berarti Kadilangu ya. Ini yang arah keluar Lingkar Demak, berarti yang arah ke Kudus ya. Terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Kawan di 8238 di depan PTHSI macet arah ke Weleri sebelum PTHSI atau sebelum Haji Ismun ya. Ini ada antrean ini, ada kepadatan. Terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Wengki.
1: Selamat sore, dengan Surya Lalin terpantau lancar, tidak ada hambatan, tidak ada keterlambatan. Untuk cuaca sore ini masih terasa panas sekali. Demikian untuk suaranya anu baik ya, kalau di daerah Dawi itu kurang jelas. Tas kereseknya banyak sekali, Mbak. Demikian, Mbak. Matur nuwun, tetap semangat. Salam sehat.
0: Terima kasih Pak Wengki untuk audio reportnya. Nanti akan kami sampaikan ke teknisi ya, Pak Wengki. Terima kasih untuk update-nya Pak Wengki. Dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-58500. Kalau ngomongin soal karhutla ya kawan Rasika, ini api juga belum berhasil padam dan asapnya itu ternyata sudah sampai di Vietnam, sudah sampai di Filipina, jadi sudah sampai Brunei, sudah Malaysia yang pasti. Malaysia itu apa namanya dekat banget dengan perbatasan dengan Indonesia ya. Ini yang terdampak itu yang memang parah itu di Malaysia kalau Rasika, karena karhutla sampai dengan saat ini belum berhasil 100% padam gitu. Masih ada titik api, terus asapnya juga masih dirasakan oleh masyarakat di sekitar sana ya. Dan ternyata asapnya juga sampai ke wilayah ASEAN gitu. Lanjut lagi ada Pak Daman, ini menginfokan, Mbak, saya dengerin lewat radio Garden aman, Mbak. Ini di sekitaran kawasan Meranggen ya. Terima kasih Pak Daman. Ibu Dian, ini di Winongpati juga Rasika sering gak ketumpukan dengan ya biasa radio jamu ya. Oke, siap. Ya, itu memang radio jamu itu yang perlu di gitu. Oke, terima kasih Ibu Dian. Kak Rasika, kita nanti lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini yang masih ada agenda acara di sekitaran Tugu Muda. Tapi untuk saat ini Tugu Muda masih bisa dilintasi, belum ditutup. Cuman ini sudah mulai ada kepadatan ya, sudah padat. Dan yang melintas di sekitaran Tugu

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Pemerintah akan bagi HP gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahlil sindir Anin soal impor solar. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pemerintah masih menggodok rencana pemberian HP gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini disiapkan untuk mendukung pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000, khususnya bagi sekitar 25 juta penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun, yang masuk desil 1 sampai desil 4. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Wibowo, bilang mekanisme pembagian HP dan anggarannya masih dibahas bersama kementerian terkait. Pemerintah pun berharap program pembukaan rekening ini bisa mulai berjalan tahun ini, namun jadwal pembagian HP masih belum dapat dipastikan. Menteri ESDM Bahlil Hadalia menyindir perusahaan tambang milik Bakri Group PT Kaltim Prima Coal yang masih ajukan izin impor solar. Sindiran itu disampaikan Bahlil saat acara Rakernas HIPI 2026 di Jakarta. Dia mengaku sempat ingin mencoret pengajuan izin itu, tapi kemudian urungkan niatnya karena berteman dengan Anindya Bakri. Padahal pemerintah sudah menerapkan program biodiesel B50 yang mencampurkan 50% biodiesel berbasis sawit ke dalam solar. Lewat kebijakan ini, pemerintah berharap Indonesia bisa lepas dari ketergantungan impor solar dan memperkuat kemandirian energi nasional. Kabar terakhir, Presiden FIFA Gianni Infantino diterpa dugaan skandal baru terkait dengan pembayaran yang tidak dilaporkan senilai puluhan miliar rupiah. Laporan investigasi The Times menyebut, Infantino diduga menerima tambahan 1,6 juta euro pada tahun 2024 dari perusahaan terkait Piala Dunia 2026 di luar gaji dan bonusnya sebagai bos FIFA. Sebagian dana itu, sekitar 500 ribu euro, disebut digunakan untuk membayar sewa rumah mewah di Miami. Mantan Kepala Komite Tata Kelola FIFA mendesak penyelidikan atas dugaan ini. Namun laporan itu menambah tekanan terhadap Infantino yang dikabarkan akan kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA tahun depan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Kita lanjut lagi ya, kalau Rasika berbagi informasi di Kelana Kota. Sampai pakai bahasa Jawa. Jangan lupa ya kawan Rasika, tanggal 1 November ini kawan Rasika mau mengadakan kopdar dari kawan Rasika untuk kawan Rasika. Jadi monggo untuk kawan Rasika yang pengen ikut kopdar boleh. Masih terbuka. Masih terbuka yang ingin daftar, dan nanti juga kalau yang pengen ngelis boleh, nanti saya kirim linknya deh kawan Rasika. Sampai dengan hari ini sudah banyak loh yang mendaftar untuk ikut kopdar ya. Nanti yang pengen langsung bisa WA ke Rasika. Mau voice boleh, mau kirim teks juga boleh gitu. Kita ramaikan ya untuk kopdar kawan Rasika. Pokoknya diingat tanggal 1 November jam 10 pagi sampai jam 1.

0: satu siang dengan kontribusi. Nah ini penting nih, kontribusinya penting, 50 ribu. Saya nggak salah ngomong lo ya, 50 ribu. Soalnya aku ngomong 10 ribu lah, sing 40 melu sopo gitu. 50 ribu ya kawan Rasika. Oke, yang mau ikut Kopdar silahkan, nanti langsung bisa hubungi saya, bisa hubungi Ibu Nini sebagai panitia. Jadi Kopdar ini adalah dari kawan Rasika untuk kawan Rasika. Dan kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Pak Sinyo, ini sudah sampai di mana ini Pak Sinyo? Pak Sinyo? Pak Sinyo kenapa sih selalu enggak ada suara? Pak Sinyo. Ini kan saya enggak tahu di mana nih Pak Sinyo. Suaranya dong. Please. Oke, okay, terima kasih. Ini sebelum lampu merah yang ke kiri di Jepara ya. Ada rabas-rabas pohon. Tapi ini kayaknya sudah selesai, tinggal beres-beresnya saja. Oke. Okay. Terima kasih Pak Sinyo. Ternyata tidak voice tapi mengirim teks gitu ya. Pak Maskon.
1: Selamat sore Mbak Gri. Selamat sore Kawan Rasika. Minta info perjalanan saya dari Karyadi ke Demak. Jalur ke Sayung, apakah ada ketersendatan ya? Terima kasih.
0: Dari Karyadi menuju ke arah Demak ya, masih aman. Dari Karyadi menuju ke arah Demak, tidak ada ketersendatan, masih aman jalurnya lewat jalur konven. Tapi nanti di sekitaran Genuk ya, mulai dari TL Genuk sampai di batas ini ada antrian. Kemungkinan ini hari Rabu, kemungkinan juga karena putar balik itu, banyak yang putar balik di batas. Itu infonya, tapi lepas batas menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Lukas menginfokan ada truk yang patah as di tikungan Simongan ya. Ini tadi dari KIC lewat Sambon arah Simongan, tapi setelah lewat atas tol terus turun terus kiri di jalan Simongan. Ada truk mogok posisi di lajur kiri ya. Terima kasih Pak Lukas. Pak Sondong.
2: Pak, kereta antrean kendaraan besar di TL Gatot Subroto ya. Apalagi yang mau keluar dari KIC itu praktis sedikit terhambat karena pas di tikungannya itu, jadi harus manuvernya harus hati-hati, apalagi kalau kendaraan besar itu susah untuk belok kirinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sondong untuk infonya. Lanjut lagi dengan kawan di 8238. Ini truk mogok yang di TL Rumah Makan Sari Rasa. Oh, ini yang di sekitaran Weleri itu ya. Oke, siap. Sekitaran Weleri yang arah ke barat ya. Terima kasih infonya. Ada truk mogok posisi di lajur kanan ya kawan Rasika, dan ini sekitaran Weleri antriannya sudah terlihat panjang. Pak Tenggo.
3: Pak Gerita, saya sudah daftar, sudah masuk belum ya Mbak Gerita?
0: Atas nama siapa Pak? Oh, Pak Kendali, Pak Tatang. Nah ini ada yang daftar nih kawan Rasika. Atas nama Pak, siapa? Pak Ali ya? Aduh Pak Ali siapa tadi ya? Sebentar, catatannya di dalam. Pak Ali Mahfudin apa ya? Pak Ali, ini bukti transfernya kok tidak ada fotonya, tapi malah mengirimkan foto diri gitu. Dengan Pak Ali siapa ya? Boleh nanti WA Kerasika ya. Mungkin Pak Ali yang ingin ikut Kopdar namanya Pak Ali siapa gitu, saya lupa. Oke, Ibu Nini.
4: Ojo lali Mbak Gre. Sponsor.
0: Oh,
4: donatur,
0: iya?
4: Donatur silakan untuk Kopdar. Boleh untuk isi goodie bag. Boleh untuk bayar menu. Boleh semuanya.
0: Oke. Okay. Widinata ini Purwodadi ke Semarang Kota enaknya lewat mana ini? Dari Purwodadi Kota menuju ke Semarang Kota. Untuk saat ini kayaknya lewat lewat Timur Tengah aja. Soalnya kalau lewat Pantura ini tadi di Sayung ini ada antrian karena putar balik di batas itu ya. Terus yang di Kaligawe ini juga ada antrian mulai dari Polsek Genuk sampai di Terboyo, Pak Wisnu. Jadi kayaknya enak lewat jalur Timur Tengah. Saat ini jalur Timur Tengah masih lancar. Godong, Mintreng, Gubuk, Karangawen sampai Meranggen lancar. Meranggen masuk dalam kota Semarang lancar. Pak Wisnu, Sila on 7 yang apa dong? Nanti saya putarkan, saya pia loh Pak. Yang apa ini? sepia aja ya. Sepia. Ya nggak apa-apa sih sepia.

0: ini kan lagunya bagus. Oke, yang update.
1: Bang kereta tanjakan Bawen menuju ke Bawen di depan Lidu Lapa ini terpantau lancar, masih cerah, tidak ada hambatan apa-apa. Okay. Aman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Di sekitaran Bawen ya, ini jalurnya masih aman. Dokter Askiatin ini menanyakan jalur kalau mau ke Patma dari Pati, ketersendatannya Kudus Demak Semarang di mana aja? Dari Patma menuju dari Pati ya, dari Pati menuju ke arah Patma. Patma itu Hotel Patma atau Graha Patma nih. Dokter, alurnya dari Pati kalau ke arah Kudusnya ini lancar. Nah, Kudus ke arah Demak kalau mau masuk Lingkar Kudus di TL Tanjung itu ada antrian, biasanya kalau antriannya sekitar berapa meter ya ini ya. Kalau antriannya sekitar 1 kilo ini butuh waktu antara 10-15 menit. Lepas TL Tanjung lancar. Kalau misalnya masuk dalam kota Kudus juga lancar. Nah, dari Kudus menuju ke arah Demak lancar. Demak ke arah Semarang di Sayung ini antrian mulai dari Kino sampai di Batas, karena biasanya jam-jam segini apalagi hari Rabu itu di Batas itu kan ada putar balik tuh. Nah, jadi aktivitas putar balik. Lepas itu lancar, terus di Kaligawenya ini mulai dari Polsek Genuk sampai di Terboyo itu ada antrean. Nah, lepas Graha Patma ya, Dokter Aski, ini kalau menuju ke arah Graha Patma untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau menuju ke Hotel Patma ya. Kalau menuju ke arah Graha Patma ini nanti masuk ke Arterio Sudarso atau masuk tol saja, masuk tol Mukti Harjo keluar Krapyak ke arah Graha Patma lancar. Kalau ke Hotel Patma untuk saat ini juga, kalau ke Hotel Patma masih aman ke Hotel Patma, tapi lewatnya kalau lewat Jalan Pemuda jangan, lewatnya Dokter Cipto boleh gitu. Pokoknya hindari Jalan Pemuda gitu, Dokter Aski untuk infonya. Pak Wahyu, ini di mana nih Pak Wahyu?
2: Mbak, kereta
0: iya
2: 1541 ya Mbak, merambat di Sayung setelah jembatan Kalibabon ya Mbak, merambat ini Mbak. Lalu lintasnya ramai lancar. Tadi yang dari arah Genuk menuju ke Kaligawe itu ada antrian Mbak, kayaknya yang dari itu loh Mbak, sebelum TL Terboyo itu kan ada pertigaan toh. Nah, dari situ terus antriannya sampai mana ya? Sampai sejajar sama SPBU kalau nggak salah Mbak, SPBU Genuk yang kanan jalan itu loh Mbak, kalau dari arah Demak. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wahyu. Pak Unggul Suroso.
3: Sebenarnya tuh aku pengen tuh Mbak kereta tanggal suci, setelah pengen itu tak mau berangkat berdua mbok wedok Mbak kereta.
0: Nah, terus
3: setelah tak tanyain jebule ponakanku nikah ya pada tanggal 1, aku dipajang no dadi wong tuwa. Waduh, gak bisa ketemu kawan Rasika ini. Terima kasih.
0: Oke, mudah-mudahan next time akan ada lagi gitu ya. Pak Asrori.
4: Mbak Grey, barusan saya melintas di Monumen Gajah Mungkur, tahu-tahu kok di stop sama Pak Polisi, ada beberapa personil ya. Setelah saya tengok kiri, ternyata kok ada acara sepertinya peringatan ya, untuk memperingati apa itu di Monumen Gajah Mungkur itu ya.
0: Oke, di itu Mandala Bakti. Iya, ini ada acara di Mandala Bakti memperingati ada yang melintas gitu. Cuman jalurnya padat gitu, Pak Asrori. Pak Wisnu Widinata, nggak ada kalau yang versi konser, yang biasa aja ya, yang biasa aja. Ini dibuka tutup yang Jatilor ya, dan rada ruwet. Dan tadi juga ada accident, ada mobil.

0: mobil menerobos antrian akhirnya menabrak bronjong jual mangga. Tuh, ya enggak sabar ya Kawarasika. Tuh akhirnya ada kejadian kan. Oke, terima kasih Pak Wisnu untuk update-nya. Pak Harisa Dovi?
1: Ke Hotel Padma dari Patrio. Kalau sudah masuk Semarang, masuk tol Muktiharjo, keluar Jatinggalai kan cepat.
0: Oh iya, Ding.
1: Demikian.
0: Oke, ya kalau ke Hotel Padma ya. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi ya. Masuk tol Muktiharjo, nanti keluar Jatinggalai aman, jalurnya masih lancar. Lanjut lagi Pak Oki Muda dari Bawen menuju ke arah Jalan Pemuda. Untuk saat ini saya sarankan masuk tol saja, ya kan? Masuk tol Srondol boleh, masuk tol Jatinggalai boleh, nanti keluarnya Kaligawe saja menuju ke arah Jalan Pemuda, karena takutnya kalau kan ini sudah mau ada acara nih. Nah, di Tugu Muda itu kredit jalurnya gitu. Jadi Pak Oca saya sarankan masuk tol saja, nanti keluar Kaligawe, dari Kaligawe ke Jalan Pemuda, tepatnya yang ke Beca itu masih aman gitu Pak Oki. Pak Eko.
2: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Melintas di kawasan Simpang 5 sudah terpantau ramai nih, mulai pada berhamburan pulang menghindari jalan Tugu Muda mungkin nanti. Ya para driver online jangan lupa nanti jam persiapan jam 5 sampai malam nanti hindari kawasan Tugu Muda, tengah kota pinter-pinter cari jalan tikus dulu. Gitu ya Mbak Greta. Mbak Greta, di sana panas nggak Mbak Greta?
0: Panas Pak.
2: Di sini masih cemlorot katanya Pak Bowo Ardante.
0: Oke, terima kasih Pak Eko. Lanjut lagi Bu Nini.
3: Bukan Mbak Gre, memang di Taman Gajah Mungkur juga ada peringatan. Ada karena di situ kan ada monumen tugu patung Dokter Karyadi. Itu nek dokter-dokter biasanya tahu atau ikut apa ya, kayak mengheningkan cipta atau mendoakan atau mengenang atau apalah.
0: Oh iya, Dokter Karyadi, betul-betul.
3: Di situ ada tulisan nih Dokter Karyadi, begitu Mbak Kri, di siap. Taman Gajah Mungkur.
0: Oh iya, di Taman Gajah Mungkur itu ada monumen ya. Iya, hari ini. Oh iya, di Taman Gajah Mungkur, di Jalan Gajah Mungkur ya, ini juga kredit ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Wes Ibu Nini apal. Lanjut lagi, ada Pak Musa.
4: Sore Mbak Greta. Melaporkan dari kawasan sangat baratnya Semarang, dari Batang KITP menuju pulang ke Semarang, cuman mampir dulu ke Mall 23 karena anakku lagi mau konser drum di sana. Pukul 15.50 dari Sat KITP Jalan Gringsing aman, lancar. Saya masuk tol, semoga lancar dan sampai Semarang. Untuk arahannya di jalan arteri apa, lingkar arteri ke arah Terpuyo, arah ke bandara, itu apakah lancar di sana? Okay, karena saya akan lewat sana. Makasih Mbak Gre.
0: Oke,
4: okay. Sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Musa. Ini berarti lewat arteri Yosudarso ya. Untuk saat ini sih aman, hanya nanti melambat pas di sekitaran kawasan Cipta saat ini loh ya. Terus di Kubro itu juga ada antrean gitu Pak Musa. Tapi sejauh ini dari tadi KITB ya, dari KITB ini jalurnya masih lancar. Lanjut dengan Pak Soleh.
5: Mbak Greta, saya dari Mojopahit Mbak, Pedurungan. Karang Genduk, Muara Jatelan Mbak, Pedurungan Genduk ya, terus Genduk ke arah Jatelan ini gimana Mbak? Apa lewat Meranggen ya Mbak Sun?
0: Oke.
5: Okay. Rekas lagu Hati Yang Luka ya Mbak.
0: Enggak ah, oh, hati saya enggak luka kok Pak. Enggak usah hati yang luka. Ini Pak Soleh hati yang luka itu kan di hari Minggu. Oke, terima kasih Pak Soleh. Ini Pak Soleh menanyakan jalur ya. Ini menuju ke arah Majapahit atau Pedurungan ya. Ini dari Jatenglen untuk saat ini dari Genduk menuju ke arah Jatenglen. Melambatnya itu di sekitaran batas. Jadi melambat mulai dari sekitaran TL Genduk atau Pasar Genduk sampai di batas saja. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu, Pak Soleh. Lanjut lagi dengan Pak Anto, ini OTW ke kota dari BSB. Kalau dari BSB menuju

0: menuju ke arah kota ya. Dari BSB menuju ke arah kota sejauh ini jalurnya masih aman. Untuk saat ini kalau ke arah kota, kotanya mana ini? Kalau Tugu Muda, di sekitaran Tugu Muda ini sudah mulai krodit. Terus kalau lewat Indraprasta ini aman. Kalau mau ke arah Pier Tendean nih, Pier Tendean yang ada antrian. Nah, kotanya mana ini? Jalur kotanya mana, Pak Anto? Gitu ya, Pak Anto ya. Pak Agus Jaya biasa dari apa namanya? Dari Kendal menuju ke arah Semarang, tepatnya di sekitaran ini ya, Krapyak. Untuk jalurnya dari Kendal menuju ke arah Krapyak sejauh ini masih aman. Kendal, Kaliwungu, Mangkang, ini masih aman lancar, sampai di Krapyak juga masih lancar. Pak Agus Kusmaryanto.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Panas kilo Mbak Greta. Mbak Greta, ada dump truck muat pasir ya, patah as di daerah Brangsong, tepatnya setelah Polsek Brangsong arah Semarang. Lumayan melintang itu tadi. Ya, kemungkinan sebentar lagi ada ketersendatan itu yang dari arah Kendal menuju Semarang. Terima kasih Mbak Greta, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih. Ini Pak Agus Kusmayanto ya. Pak Agus Kusmayanto ini menanyakan. Ya, ini menginfokan ada dump truk muat pasir yang patah as di daerah Brangsong ini. Ini tepatnya setelah Polsek Brangsong yang arah ke Semarang. Dan posisinya agak melintang ya di sekitaran Brangsong ya. Mudah-mudahan tidak ada ketersendatan lah Pak Agus. Oke, di sekitaran Brangsong ini ada truk patah as. Terima kasih Pak Agus Kusmaryanto untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.
2: Rasika USA Semarang Raya.
3: Cegah osteoporosis, jaga tulang tetap kuat.
4: Osteoporosis membuat kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Resikonya bisa meningkat karena kurang kalsium dan vitamin D, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, faktor keturunan, hingga penggunaan obat tertentu dalam jangka panjang. Karena itu, yuk cegah osteoporosis sejak dini. Rutin berolahraga, cukupi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan protein. Hindari rokok dan minuman beralkohol, serta lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 20 Oktober, kita peringati Hari Osteoporosis. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab,

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu,

0: sedapnya. Gak ada duanya.
1: Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang mempercepat pengerukan sungai dan saluran di 38 lokasi untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujung Pramestuti bilang pengerukan telah selesai di 33 lokasi, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan. Upaya ini didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92 ribu liter per detik, 66 dump truck dan 57 alat berat. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto bilang 5 lokasi yang masih

Kita lanjut lagi ya ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini, untuk sekitaran Tugu Muda ini sudah krodit. Jadi sudah padat banget jalurnya. Dan update dari Pak Albertus di sekitar Tugu Muda ini ya, masih bisa melintas di sekitaran Tugu Muda. Cuman ya harap sabar ya Kak Orasika, karena memang sudah krodit banget untuk ketersendatan di sekitaran Tugu Muda, karena ada acara pertempuran 5 hari di Semarang nih. Helikopter terlihat ya, sudah terlihat ini. Oke.

0: kasih Pak Albertus untuk infonya. Oke, dan ini Pak Albertus juga menanyakan, Mbak, kalau mau daftar untuk Kopdar, transfer kemana? Oke, saya kirim linknya ya, Pak Albertus. Terima kasih, Pak Albertus. Mudah-mudahan bisa gabung ini tanggal 1 November. Lanjut, Pak Afil Riandika.
1: Update informasi, Mbak Bre, perjalanan sudah sampai TL Trengguli mengarah ke Jepara, Mbak Bre. Untuk rabas-rabas pohon sudah hampir selesai, tapi masih ada truk memakan hampir satu lajur sebelah kiri. Okay. Catatan untuk dari arah Jepara, Mbak Gre, antrian TL Trengguli mengular cukup panjang ya untuk kawan-kawan yang dari arah Jepara. Harap bersabar, jangan melambung kanan. Matur suwun.
0: Oke, untuk antrian di TL Trengguli yang dari arah Jepara ini cukup panjang ya, karena antriannya mulai dari sekitaran apa, daerah Sedu ya. Oke, terima kasih Pak Afil Riandika untuk infonya. Pak Wahyu, ini menginfokan untuk Pasar Sayung nih yang arah ke Semarang.
2: Mbak Greta. Nah. 15.53 ya, Mbak. Ini lepas merambat dari Sayung. Ekornya di Pasar Sayung, Mbak. Sebelum Varia Usaha Beton, tadi di Sayung kering dua arah. Depan Varia Usaha Beton juga kering, ring, ring, ring, kalau kata Pak Bowo Artanto. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Wahyu, ini di Pasar Sayung nggak ada rob ya, cuman ada kepadatan nih. Terima kasih. Pak Ibu Zidna, ini menginfokan untuk Kendal ke Pekalongan kalau via konven. Dari Kendal ke arah Pekalongan via konven ini nanti di sekitaran Weleri ya, ini ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran Pucang Rejo itu sampai di Rumah Makan Sari Rasa, karena ada truk yang mogok posisi di lajur kanan, Ibu Zidna. Tapi lepas itu lancar menuju ke arah Banyu Putih, ke arah Alas Roban, Banyu Putih, ke arah apa namanya, Batang Pekalongan, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Falik.
3: Assalamualaikum Mbak Greta.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, izin menyampaikan Mbak Greta, perjalanan dari Simpang 5 ke Gunung Pati. Tadi lewat Pandanaran, alhamdulillah tidak sekrodit kemarin. Tadi bisa di jalan, nggak macet lah. Saya lihat di depan sampai yang di Bandung Juwono tadi saya lewat juga masih jalan, kendaraannya apa tidak macet, tapi KL-nya juga normal, sudah normal lagi. Terus saya tadi naik ke Gajah Mungkur, di Taman Gajah Mungkur itu benar Mbak Greta, di situ ada semacam seremonial tadi Mbak Greta, beberapa pasukan berpakaian apa namanya coklat-coklat kayak para pejuang dulu itu Mbak, pakai bambu, pakai bawa bendera. Tadi apa, setelah dari seremonial situ berjalan menuju ke arah Hotel Rinjani Mbak, yang Hotel Rinjani dulu Mbak. Itu Mbak Greta.
0: Oke,
3: sampai tumpang lancar Mbak Greta. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Falik untuk update-nya. Tapi ini di Taman Gajah Mungkur juga sepertinya untuk seremoni udah selesai ya, karena taman itu ya. Pak Bagus Aditya.
4: Mbak Gri, yang di Taman Gajah Mungkur itu bukannya patungnya prosesinya RM Bambang siapa ya, yang dulunya sempat dinobatkan sebagai kepala Brimob ya, pada waktu tahun berapa itu? Kayaknya bukan Dr. Karyati deh. Kalau ada salah koreksi. Kayaknya seperti itu ya. Bu Nini, kewajiban saya sudah lo, sudah tak info lo, sudah tak jabri lo, belum dikomen.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus Aditya. Lanjut lagi dengan Pak Indra Giri.
5: Sore kawan Masika. Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Ada truk mogok ya di jalan, di pertigaan antara Jalan Simongan dengan

0: jalan untuk Suropati, tepatnya di atas jembatan yang baru jadi itu, bermuat tanah mogok, menimbulkan kemacetan panjang ya, yang arah ke arah dari kota yang arah ke ini untuk Suropati. Begitu informasi Mbak Greta.
1: Terima kasih ya. Tadi juga sudah diupdatekan di sekitaran apa sih turunan Simongan itu ya, ada truk mogok. Ekornya sudah sampai di Paramount Village. Terima kasih infonya Pak Indragiri. Pak Anto, ini pengen daftar Kopda Rasika, tapi lah piye, namaku di Rasika tidak terkenal. Loh, kok enggak terkenal gimana sih? Ini saya sebut Pak Anto. Ya wis toh, akhirnya tak pending wae, ikutlah Pak. Gitu ya. Kawan di 8147 ada Pak Murpnyo.
2: Antriannya panjang, truk mogok muatan di flyover Kadilangu. Ini lumayan panjang ini. Hindari lewat jalan lingkar dulu, mobil-mobil kecil.
1: Oke, terima kasih infonya ya. Tadi juga Pak Sinyo mengupdatekan yang di TL Kadilangu ya. Ini truk mogok, posisi di lajur kanan, dan saat ini waktunya pulang kerja juga. Antriannya sudah panjang ini. Oke, terima kasih yang arah ke Kudus ya. Ibu Kartika.
3: Sudah habis.
1: Nah, kopinya sudah habis. Ini di mana, Ibu? Ibu Kartika posisi di mana? Oh, Paramount Village. Ada truk mogok ya, Ibu ya. Di pas turunan itu sudah ada update-nya. Posisi di lajur kiri.
3: Simongan. Panjangan macet total. Sampai Pasar Simongan tadi ada ambulan.
1: Oke, kalau itu tadi ada truk mogok ya, Ibu Kartika, Pak Delta.
4: Sore Rasika, sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
4: Melaporkan dari saya dari Jalan Dr. Sutomo Kalisari, depan Katedral. Ini di sekitaran Tugu Muda, sudah cukup merayap. Dari semua arah ini, Mbak. Kelihatannya sudah mau ditutup apa ya jalannya. Semoga masih nanti dulu ya.
1: Oke.
4: Okay. Ini pas pas hari begini nih crowded ya kalau sore.
1: Betul, apalagi hari
4: ini
1: Rabu ya.
4: Jalan utama yang dilewati semua orang. Demikian. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Jalan Pemuda belum ditutup tapi sudah crowded ini. Terima kasih infonya Pak Delta.
5: Mbak Greta, mau nanya jalur dari Tugu Muda ke arah BSP apakah ada kendala, Mbak? Demikian, karena ini yang dari arah barat ke Tugu Muda ini sudah mulai memadat di jalur-jalurnya. Demikian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Delta. Kalau menuju ke arah BSB ya, ini setelah Tugu Mudanya lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi memang di Jalan Pemudanya ini crowded sampai di depan Museum Mandala Bakti itu ya. Tapi lepas itu lancar, belum ditutup Pak Delta. Pak Mamat Lubis.
6: Mbak Greta, kawan-kawan Rasika, bagi yang tersendat di Jalan Raya Kaligawe yang ke arah kota sebelum flyover itu karena truk mogok, posisi sekarang sedang proses ditarik sama temannya sebelum flyover yang ke arah rel, sebelum masuk tol juga begitu. Okay. Bagi teman-teman langsung.
1: Siap, terima kasih Pak Mamat Lubis untuk update-nya. Pak Adi Prihandono.
7: Selamat sore Mbak Greta. Jam 16:16 ini Mbak Greta, saya barusan UTW dari Udinus. Ini ternyata di TL perempatan yang ke kanan Pierre Tendean dari Imam Bonjol itu agak-agak kredit ini Mbak Greta. Tadi kelihatannya di Tugu Mudanya malah lancar ya ini, tapi di Pierre Tendean-nya mulai agak

0: lambat banget ini Mbak Greta, rame ini Mbak Greta. Sementara update-nya itu Mbak Greta, matur nuwun, ini mau pulang. Selamat sore, sehat dan semangat untuk Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Adi Prihandono. Nah, Pier Tendian ini ya, ada kepadatan. Kalau tadi info awal kan ada pekerjaan saluran air itu Pak Adi Prihandono.
2: Pier Tendian Mbak Tri, Mbak Tri, ngeremet Mbak Tri.
1: Oke, sabar ya Pak Adi Prihandono, soalnya ini memang krodit banget nih di sekitaran Pier Tendian ini jalurnya. Karena di apa sih sekitaran Jalan Tanjung itu ya, kata info awal tadi ada pekerjaan saluran air gitu. Pak Adi Prihandono memang nggak biasanya begini ya. Oke, terima kasih Pak Adi Prihandono untuk infonya. Lanjut lagi Pak Wahyu, apa ini? Lingkar Demak ada antrian betul, ada truk yang mogok. Ini Pak Wahyu mengabdikan untuk Lingkar Demak
3: 16.15 ya Mbak. Ini sudah sampai di Lingkar Demak, tepatnya sebelum jembatan ya Mbak. Setelah exit tol Demak tadi Sayung, terus saya naik tol lancar kedua arah. Ini exit tol ada antrian ya Mbak. Belum tahu ada apa di depan. Ini kelihatannya mendung ya Mbak, atau emang langitnya lagi sendu ya Mbak. Sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk update-nya. Ini Pak Wahyu masih mengupdatekan untuk sekitar Lingkar Demak ya.
3: Ini Mbak, ada truk bermuatan besi. Tadi baru dengar dari kawan Rasika, mobil kecil menghindari jalur lingkar. Ya, saya sudah terlanjur masuk ya Mbak, karena saya lewat tol. Ini truknya tertunduk malu ya Mbak, kepalanya. Tadi cukup berapa ya, 5 menitan kalau nggak salah saya. Ini muatan rangkaian besi. Kepalanya tertunduk malu Mbak. Mungkin malu ya karena dia mogok.
1: Nah, ini truk mogok ya yang di sekitaran TL Kadilangu yang arah ke Kudus. Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk infonya. Pak Paryo, ini benar sekali yang dari Untung Suropati sampai jembatan tol. Iya,
4: turunan itu sudah ada update-nya. Posisi di lajur kiri.
1: Terima kasih Pak Paryo untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
5: Ini mobil bus terkir Rasika apa arep melu nonton pertemuan hari ini parkir di sini. Tahun ini.
6: Sudah terjadi ketersendatan cukup lumayan panjang Mbak Gri. Aku bareng ngecerap dengan ini Soto Mamat Pengunden. Ternyata sudah rodit. Akhirnya saya putuskan untuk langsung hibrid putar balik lah, daripada ketersendat ini daerah Pekunden. Sudah cukup lumayan padat ini di daerah Pekunden, di sekitar rumah susun itu Mbak. Lumayan padat. Mobil, motor tidak ada yang mau mengalah, yang dari arah DP Mall maupun yang dari arah kayak salah itu loh Mbak. Wes runtul ngene-ngene pertigaan iki Mbak Gri. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Yudi.
7: Selamat sore Mbak Grita. Mohon info untuk perjalanan ke Rembang dari Semarang Kota ini. Apakah ada kemacetan atau saya harus lewat mana? Begitu, terima kasih.
1: Oke, kalau dari Semarang Kota menuju ke arah Rembang ya, untuk saat ini setelah Pengapon itu ada antrian sampai di rel kereta di Kaligawe Raya. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, terus melambat ini di sekitaran TL Genuk, mulai dari Polsek Genuk sampai TL Genuk, terus melambat lagi mulai dari jembatan Kalibabon sampai di Bates. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di Lingkar Demaknya ini ada antrian mulai dari TL Kadilangu sampai di flyover itu karena ada truk mogok posisi lajur kiri. Posisi lajur kanan atau kiri ya? Lajur kiri kayaknya ya. Kanan deng. Itu kan saya lajur kiri, sorry, lajur kiri itu ada truk mogok

0: ya. Tapi lepas itu lancar menuju ke arah Kudus, nanti dimasuk Lingkar Kudus di TL Tanjung. Ini ada antrian juga, lepas TL Tanjung menuju ke arah Pati lancar, Pati ke arah Juwana. Nanti di sekitar Juwananya, di alun-alun Juwana itu ada antrian. Lepas alun-alun Juwana menuju ke arah Batangan, Batangan Rembang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Faisal Ramadhani.
1: Selamat sore Mbak Krita dan kawan Rasika. Pukul 16 lebih 19 mau tuh pulang seperti biasa ya. Mohon info Mbak Krita untuk lokasi-lokasi spesial ya, seperti Sayung, Kaligawe, dan Genok. Buat itu untuk dilewati kah sore ini atau memang harus melipir? Mohon info Mbak Krita.
0: Oke, Pak Faisal Ramadhani, seperti biasa nih jalurnya menuju ke arah Semarang. Untuk saat ini melambat itu nanti di Sayung. Melambatnya mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di Batas. Lepas Batas lancar, tapi tersendat lagi mulai dari Polsek Genuk sampai di Unisula. Kalau mau lewat Onggorawe, untuk saat ini Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan, masih aman Pak Faisal Ramadhani. Pak Unggul Suroso.
2: Mbak Rita, saya melintas di mana Mbak Rita? Arteri itu Mbak Rita, dari arah Kaligawe. Di perbaikan jalan cor-coran tuh lepas ketersendatan membutuhkan waktu 20 menit saja Mbak Beta. Setelah ketersendatan itu lancar, tidak ada catatan apapun. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Unggul Suroso. Lanjut lagi dengan Pak Juwadi, ini Kaligawe macet yang arah ke kota, ada apa ya? Kaligawe macet ini karena volume kendaraan hari ini, hari Rabu. Tidak ada info mobil mogok, laka nggak ada Pak Juwadi, karena volume kendaraan. Pak Alexti, ini mohon info untuk Kopda Rasika kapan dan di mana ya? Saya kirim linknya ya Pak Alexti ya. Oke, ditunggu. Pak Wahyu.
3: Mbak Greta, truk mogoknya itu di atas jembatan flyover Kadilangu setelah exit tol di lajur kanan yang ya, mengarah ke kota Kudus.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap ya. Iya, saya tadi antara kanan apa kiri gitu. Ternyata di lajur kanan. Ini tadi juga update dari Pak Wahyu ya. Soalnya iya kok di mana ya? Oh, lajur kanan. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Abdul Khalil. Untuk sekitar Tugu Muda yang arah masuk itu yang padat di Jalan Pemuda. Kalau Pandanaran masih kondusif, untuk Jalan Pemuda sudah krodit ya. Dan untuk Tugu Mudanya ini sudah ada petugas, jadi masih aman dilintasi di sekitaran Tugu Muda ya. Terima kasih Pak Abdul. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kamar Rasika, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta. Saat ini 16.26, meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering. One infonya untuk ke arah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Rencana mau langsung belok kanan arteri Yosudarso. Matur nuwun.
0: Oke. Ini Pak Christian Raharjo, jalurnya seperti biasa ya, dari Jepara. Dari Jepara ini nanti di sekitaran Trengguli ya. Di TL Trengguli antreannya cukup panjang Pak Christian Raharjo. Untuk Trengguli antreannya itu mulai dari Masjid Desa Genting. Tapi lepas Trengguli lancar. Terus untuk Sayungnya, untuk Sayung ini antrean mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di Batas. Lepas itu lancar. Nah, di Genuknya ini antrian mulai dari Polsek Genuk sampai di Terboyo. Lepas Terboyo belok ke arah arteri Yosudarso, masih aman lancar. Untuk kawasan Cipta ini juga mulai ada kepadatan. Kawasan Cipta simpulnya itu nanti di apa ya, di situ ada apa sih, sekitaran Jalan Kuala Mas, pokoknya itulah sebelum jembatan Pak Christian Raharjo. Terus lepas itu lancar, terus tersendat lagi di arteri Yosudarso di Puri Anjasmoro ya, karena masih ada pekerjaan jalan Pak Christian Raharjo. Jadi banyak titik antrian nih Pak Christian Raharjo.
4: Jurus Bango atau bagaimana nih Mbak? Atau Gajah Kena? Masih ya. kawasan Cipta Puri Anjasmoro notif.
0: Oke, kalau untuk saat ini jurus Bango nggak apa-apa, jurus Bango aman lancar.

0: lancar. Gajah Geneng juga aman lancar. Nah, jalurnya Pak Christian Raharjo pasti apal kalau lewat Gajah Geneng seperti apa jalurnya, lewat Gajah lewat Jurus Bango juga bagaimana, pasti apal ya Pak Christian Raharjo. Lanjut dengan Ibu Nini.
1: Mbak Kri, ini aku mau report ya. Kalau dari di kotanya itu macet total di mana-mana, otomatis kendaraan yang akan ke arah Boja Jatisari juga tersendat. Jadi jam segini itu masih normal sekali karena macetnya pindah ke sana. Wis bingung ini antara sedih atau bahagia. Tapi yo sabar aja ya kawan Rasika yang masih pada macet di tengah kota ya. Mungkin pulangnya agak terhambat. Tapi ini dari Jatisari sampai Mijen lalinya benar-benar efeknya tuh sampai ke sini gitu loh. Maksudnya ke sini tuh longgar gitu.
2: Kereta, Mbak Kereta, Mijen gak macet loh.
0: Oh iya, thank you Unyilawati. Unyilawati ya, Mijen memang aman ya jalurnya ya. Di Ngalian ini juga jalurnya aman banget, nyelancar. Karena ya itu masih terhambat di daerah Kaligarang, di daerah jalan, di daerah Tugu Muda. Ini masih terhambat di situ ya. Oke, thank you Pak Puji Waluyo. Ini keluar dari KIC langsung berhenti. Ini hanya kepadatan pas jam pulang kerja. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Pak Adi Prihandono
3: lolos.
0: Oke, masih aman berarti ya Pak Adi Prihandono untuk lolos PR Tendean. Ini butuh waktu 12 menit. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini dalam kota Semarang sudah krodit ya. Jadi Kawan Rasika harap sabar, apalagi yang memang mau pulang, mau ke arah mana, memang harus melintas Jalan Pemuda. Belum ditutup, sudah ada petugas kepolisian. Untuk jalurnya juga masih kondusif, tapi harap sabar.

0: dalam Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang.
1: RD Kota Malang Amitya Ratnanggani Siradu Hita mengusulkan supaya Pemkot Malang memasang trash boom atau penghalang sampah di aliran sungai. Menurutnya pemasangan penghalang ini sebagai cara untuk membuka kesadaran masyarakat pada dampak kebiasaan buang sampah ke sungai. Amitya menambahkan saat ini sebagian masyarakat masih beranggapan kalau sampah yang dibuang ke sungai akan hilang karena terbawa arus. Padahal sampah itu tetap ada dan terus menumpuk sampai akhirnya mencemari lingkungan dan memicu persoalan aliran air yang terganggu.
2: Dari GMP Madiun bersama Raffi Kawan, petugas gabungan menjatuhkan 95 tilang dalam operasi penertiban lalu lintas dan pemeriksaan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Jawa Kota Madiun. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan meliputi pajak kendaraan yang belum dibayar, pengendara tanpa surat izin mengemudi dan tidak menggunakan helm, hingga penggunaan knalpot brong. Dari total 95 tilang, 4 kendaraan roda 4. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama jajaran kepolisian mendukung penertiban sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.
3: Saya Prede Ambi dari Suara Surabaya membawa kabar. Center for Livable Cities, CLC, lembaga pemerintah Singapura untuk pengembangan kota, melirik 3 sektor rencana tata ruang wilayah atau RTRW Surabaya 2025-2045. Tiga sektor itu pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau RTH. Maria Theresia, Kepala Bappeda Kota Surabaya menyampaikan, mereka menilai RTH Kota Surabaya sudah di atas rata-rata kota lainnya di Indonesia. Pemkot juga diskusi tentang pengolahan sampah dan pemukiman layak huni di Singapura, sehingga bisa direplikasi Surabaya ke depannya.
0: Demiki dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi gitu.

0: rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini?
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: sampai dengan Bawen, perjalanan terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan, hanya ada sedikit catatan, Mbak. Ada truk trouble ya dari tadi pagi itu, Mbak. Ditanjakan setelah Cimory di lajur sebelah kanan arah ke Bawen. Hati-hati bagi kawan-kawan Rasika yang melintas. Belum menyebabkan ketersendatan, Mbak. Hanya sedikit ramai saja tadi saat saya melintas. Demikian, Mbak Kri. Nanti disambung lagi sampai dengan Salatiga dari Bawen. Terima kasih. Selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih Pak Yogi untuk infonya. Pak Agus Wiharso, ini jalan raya Kaligawe macet, tapi harus tetap semangat dan bersabar. Betul sekali. Terima kasih Pak Agus Wiharso. Pak Bowo Artanto.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini pukul 16 lebih 50 menit saya baru saja melintas di TL Jekulo Kudus ya Mbak Greta. Cuaca masih cerah, perjalanan ke Semarang nyuwun info sampai Sambiroto ya Mbak Greta. Matur nuwun.
1: Oke. Pak Bowo Artanto, ini dari Kudus ya.
2: Mbak Greta tadi sempat dengar Pak siapa yang mau ikut kopdar tapi tidak jadi karena merasa tidak terkenal.
1: Pak Anto. Nah,
2: makanya malah harus ikut kopdar ya Mbak Greta.
1: Betul.
2: Supaya jadi saling kenal, nanti setelah itu terkenal. Turun.
1: Oke, nah ini salah satu panitia Pak Bowo Artanto. Pokoknya mengajak Pak Anto untuk ikut gabung di Kopdar. Pak Bowo Artanto, untuk jalurnya di sekitar TL Tanjung ya. Ini antrian sekitar 1 kilo kalau nggak salah nih. Sebentar, coba saya ukur dulu. Untuk antrian di TL Tanjung ya sekitar 1 kilo lebih lah. Ini mungkin seperti kemarin mungkin butuh waktu sekitar 10-15 menit mungkin Pak Bowo Artanto. Tapi lepas TL Tanjung lancar, masuk Lingkar Demak juga lancar. Dari Lingkar Demak menuju ke arah Sayung nanti sedikit melambat, itu mulai dari sekitaran exit tol Semarak sampai di Pokpan, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk sekitar TL Genuk, ini antrian mulai dari SPBU Banjardowo sampai Genuk saja, sampai TL Genuk, masuk wortel, masuk Walter mungkin sih di lancar, Pak Bowo Artanto. Pak Eka Agus Purwadi.
3: Sore Mbak Kri, ini dari Genuk ke arah Sayung, ada ketersendatan.

0: datang karena imbas putar balik di depan Pondok Raden Patah ya, Mbak Dri.
1: Oke, terima kasih Pak Eka Agus Purwadi untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Wahyu, sudah sampai di mana?
2: Sudah sampai. Mbak Gris sudah sampai pelan ya. Pukul 4.50. Siapa ini ya? Oh, bukan Bapak Andika. Kirain Bapak Andika.
1: Oke.
2: Biasanya jam segini arah pulang dia, Mbak. Ini agak ada oranye-oranye ya, Mbak. Sedikit sunlight di pelahan. Sekian. Terima kasih.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Lalin dari Trengguli Olahan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wahyu untuk update-nya, jalurnya lancar. Pak Faisal Ramadhani.
3: Mbak Greta, pukul 16.49 ya, saya putuskan untuk masuk Onggurawe aja deh. Nanti kita update lagi berapa menit mulai dari masuk Onggurawe. Nanti rencana perempatan Kudu seperti biasa ya, perempatan Waru seperti biasa masuk arah Kudu, kemudian nanti keluar Walter Mall City. Sementara itu Mbak Greta, tadi lancar ya dari Demak Kota sampai dengan Onggurawe-nya, tidak ada hambatan sama sekali.
1: Oke, siap.
3: Maturun.
1: Oke, Pak Faisal Ramadhani, sebentar. Kemarin kayaknya Pak Faisal Ramadhani mengupdatekan yang di Kudu itu masih ada pekerjaan apa sih? Kayak saluran air gitu ya? Bener nggak, Pak Faisal Ramadhani? Kalau misalnya ada, berarti kan ada antrean ya sekitaran Kudu. Bener nggak? Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Mudah-mudahan sih yang di Kudu ini lancar ya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari aplikasi ini jalurnya kok agak kuning gitu. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Kawan di 7264.
4: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore rekan-rekan Rasika yang saat ini masih di perjalanan. Mbak Gre, infonya dong dari Ungaran ke Kota Kendal, apakah lancar atau tersendat? Matur suwun.
1: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Kendal ya. Untuk saat ini dari Ungaran menuju ke arah Kendal, kalau misalnya via konven ini lancar. Cuman kalau mau lihat konven itu Tugu Muda itu kan kredit ya. Jadi saran saya mending masuk tol saja. Dari Ungaran mau masuk tol Jatingaleh boleh. Dari Ungaran sampai Jatingalehnya lancar. Nah, masuk tol Jatingaleh ke arah Kendal, nanti keluar Krapyak boleh, karena keluar Krapyak dan seterusnya sampai Kendal ini lancar. Mau keluar Kaliwungu juga boleh, jalurnya lancar. Gitu, kawan di 7264 dengan siapakah ini? Oke, terima kasih. Lanjut lagi dengan Pak Faisal Ramadhani. Oh, belum lagi ini. Pak Wisnu Widinata, kalau ke Purwodadi Mbak, Bu Nini orang tilik ke rumah sakit itu bawanya truk. Wirawiri kota sudah biasa. Nah, ini di daerah Ngalian loh Pak Wisnu. Sekitar Ngalian Jatisari gitu. Itu kan termasuk kota ya. Termasuk kota. Dan untuk Kopdar ya diumumkan lewat speaker gitu ya. Titik kumpulnya di berangkat sendiri-sendirilah Pak Faisal. Pak Faisal, Pak Wisnu. Pak Wisnu Dinata sudah daftar belum? Mau ikut tidak? Mau ikut tidak? Nah, itu pertanyaannya. Mau ikut tidak gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika, untuk berkelana kota. Kita break dulu, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
5: Rasika USA untuk Semarang Raya.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.

0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
1: Dari Wings Food.
2: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih berarti kalah. Justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi. Karena ia sadar, satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota. Nah, untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan update di 081-3258-58500 bagaimana untuk kondisi lalu lintas. Dan ini sudah jam 5 sore ya Kawan Rasika. Sudah jam 5 sore sekitaran Tugu Muda ini sudah krodit. Mungkin sudah ditutup mungkin ya. Mungkin sudah dialihkan jalurnya karena yang di Kaligarang ini juga sudah krodit. Untuk Kaligarang terus di jalan Kiai Saleh ini juga sudah mulai krodit Kawan Rasika. Tapi saya juga masih menunggu update dari Kawan Rasika nih untuk situasi di sekitaran Tugu Muda. Dan yang sudah gabung lagi ada kawan di 880.
1: Sore Mbak Gerita, Sapa Muk yang dari Ungas juga. Kepengen ikut sih Kopdar, cuma saya kan orang baru, nanti di sana banyak teman-teman pada ngobrol, aku pelongo-pelongo.
0: Ya enggak lah Pak Muklas, kan dengan ketemunya Kawan Rasika yang lain kan malah jadi saling kenal. Ya enggak lah kalau pelong-pelong kan nanti tinggal say hai, hai gitu. Kayak saya kalau ketemu orang, kalau misalnya memang di Kawan Rasika ya, langsung hai saya sapa, siapa ya gitu. Pak Asis Noverdi.
2: Selamat sore Mbak Kreta dan Kawan Rasika semua. Ini meluncur dari kantor kawasan industri Tambak Aji ya Mbak Kret, mau arah pulang ke Puding Mbak Kreta. Mudah-mudahan jalur saya terutama di Indraprasta tidak ada ketersedotan ya Mbak Kreta. Atau

0: Mungkin yang di Tugu sudah ditutup kah jalurnya Mbak Greta? Ditunggu infonya Mbak Gre. Terima kasih.
1: Oke, ini Tugu berarti Tugu Muda ya, Pak Asis Noverdi ya. Belum, untuk saat ini belum ditutup, cuman memang sekitaran Tugu Muda ini udah krodit, Pandanaran krodit, terus sekitaran Jalan Pemuda juga krodit. Kalau Jalan Pemuda ini antriannya mulai dari sekitaran Kodim itu ya. Gitu, Pak Asis Noverdi. Pak Eka Agus Purwadi?
2: Ada perbaikan jembatan Mbak Gre di Jalan Kuduwaru Mbak Gre. Kalau kemarin sore aku lewat situ sempat terjadi ketersendatan. Uh-huh. Ya gantian-gantian itu loh.
1: Oke, terima kasih Pak Eka Agus Purwadi untuk infonya. Lanjut lagi Pak Hasan Habib.
3: Selamat sore Mbak Greta. Untuk yang arah dari perempatan Waru menuju ke Kudu, ada pengerjaan jembatan di daerah sebelum Kudu, ada perbaikan jembatan dan tidak dianjurkan untuk lewat situ sementara. Terima kasih.
1: Nah, ini soal Kudu ya. Ini Pak Hasan menginfokan kalau di Kudu itu memang masih ada perbaikan nih ya. Coba Pak Faisal Ramadhani nih.
4: Betul Mbak Greta, ada pembangunan parit atau selokan sebelah kanan jalan, selokannya kalau dari perempatan Waru arah Kudu ya, yang tidak jauh dari pembangunan parit kemarin.
1: Oke.
4: Jalurnya buka tutup Mbak Greta. Sementara tutup. Yang ditutup itu lajur jalur yang ke arah Kudu Rayanya. Jadi menggunakan satu jalur yang dari arah Kudu ke arah perempatan Warunya. Jadi buka tutup. Berarti nanti saya tak lewat ini aja deh, nyoba apa namanya? Lewat Bulusari.
1: Bulusari ya? Oh.
4: Ratan Cilik. Mbak Greta, matur nuwun.
1: Oke. Lewat Ratan Cilik.
4: Mbak Greta pukul 16.59 ya. Sudah belok dari perempatan Bulusari, nanti keluar gedung. Sementara lancar mulai dari Onggurawe sampai perempatan Bulusari. Tidak ada hambatan sama sekali. Matur nuwun.
1: Oke.
5: Mbak Greta?
1: Nah. Lewat Kalisari.
5: Ini sedang berjuang melibas jalur
1: Kalisari.
5: Mulai dari perempatan Bulusari ke arah Genuk.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Mantap. Aturun.
1: Oke, okay, siap. Padahal kan itu sudah sering saya update loh, Pak Faisal Ramadhani, lewat Kalisari. Itu kan memang jalannya tidak ya bisa sih lewat, cuman tidak saya rekomendasikan karena jalannya kan belum mulus gitu. Tapi enggak apa-apa deh. Semangat ya, Pak Faisal. Dan tadi juga diupdatekan Pak Habib ya. Pak Hasan Habib, itu di Kudu kalau untuk saluran airnya sudah selesai, sekarang jembatan gitu, jembatan di Kudu yang diperbaiki. Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Dwi Wijatmoko.
6: Selamat sore Mbak Gri.
1: Iya,
6: perjalananku dari Durian ke arah Sugio Pranoto gimana ya Mbak Gri? Apakah ada obstacle di Jalan Dr. Sutomo, sudah ada kepadatan atau harus lewat Kaligarang belok kanan Jalan Bendungan? Mohon info. Matur nuwun.
1: Oke, ini menuju ke apa namanya, Pak Dwi Wijatmoko ya. Ini perjalanan dari Durian menuju ke arah Sugio Pranoto. Untuk saat ini ya, untuk saat ini Jalan Dr. Sutomo masih bisa. Oke, masih bisa dilintasi. Oke, okay. Untuk sekitaran Jalan Dr. Sutomo ini masih bisa dilintasi, belum ditutup, jadi masih aman untuk lewat. Tapi kalau untuk Kaligarang ini justru ada antrean. Antreannya itu mulai dari Dr. Karyadi itu sampai di TL Kaligarang. Kalau misalnya Pak Dwi Jatmoko mau lurus saja masih nggak apa-apa, masih aman menuju ke arah Sugio Pranoto terus lewat itu kan jalur belakang itu, masih aman Pak Dwi Jatmoko. Kawan di 7264.
7: Terima kasih infonya Mbak Gri. Lewat konven ini Mbak, jemput istri dulu di Karyadi dengan Bundan ini Mbak. Sun Mbak Gri.

kawan Wisnu Widinata itu sudah tak japri loh padahal Mbak Greta, sudah tak kirimi linknya barang loh Mbak Greta, belum daftar juga ya Mbak Greta ya, gimana ini kawan Wisnu Widinata, matur nuwun. Ini saya memutuskan lewat jalur alternatif Loram Wetan, Jalan Gentong dan seterusnya, nanti tembus TL Jepang tapi dari arah kota ya Mbak Greta. Karena kemarin 15 menit ya saya Mbak Greta kena di TL Tanjung, mending lewat dalam aja, tetap jalan walaupun perkiraan waktunya sih hampir sama tapi paling enggak jalan sih. Tadi ya Pak siapa Mbak yang khawatir plunga-plungu? Pak Muhtar atau siapa, dijamin tidak plonga-plongo Mbak Greta, pasti seru acaranya. 17 lebih 14 tadi saya sudah sampai di TL Tanjung, sudah lolos. Dari mulai masuk TL Jepang belok kanan sampai lolos TL Tanjung hanya butuh 14 menit Mbak. Jadi lebih cepat daripada antri di TL Tanjung. Maturun.

0: Agri menginformasikan jalan Dr. Cipto depan Pasar Dargo ya, ada dua truk tangki berhenti. Ini yang depan kayaknya trouble Mbak Gri, yang belakangnya satu temennya membantu kayaknya. Lalu lintas belum menimbulkan ketersendatan karena posisi di sebelah kiri ya, persis pas di depan Pasar Dargo jalan Dr. Cipto ini. Ini kondisinya yang depan mogok. Ini sedang dibantu sama rekannya yang satu yang di belakang. Itu Mbak Gri, informasinya. Matur suwun, tetap semangat dan hati-hati di jalan.
1: Baik, 17.06 melintas di kawasan Gotri sampai Olahan masih aman, ramai, lancar. Matur nuwun buat Ibu Nuning info-infonya. Berarti jangan lewat Gajah Geneng ya, Bu Nuning, katanya lagi pada ngecor. Berarti saya melipir jurus Bengau. Matur suwun. Oh iya, mau menyapa panitia Kopdar, Ibu Nini, salam kenal, Pak Bo Artanto. Ngapunten, belum bisa ikut di kepanitiaan, tapi saya pasti hadir dan saya pasti ikut bantu-bantu deh. Mau ditaruh di terima tamu boleh, mau bagian nicip-icip boleh, mau jaga prasmanan boleh, mau esah-esah ya boleh, siap, pokoknya saya siap bantu. Mantap sun. Pegang okay. Sound system ya boleh, pegang listrik jangan.
2: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Ini tadi akhirnya ambil jalur Bango ya, karena yang di jalur Gajah Geneng ini masih banyak pengecoran gitu. Oh iya, ini ada update ya Kawar Rasika dari Damkar. Ini 17.12 ada kebakaran toko RDVT IT Store Jateng, tepatnya di Jalan Majapahit nomor 321, sekitaran Jalan Majapahit, belakang Rocket Chicken Gang SMP 9. Sudah ada 2 mobil pemadam yang meluncur ke lokasi dan semoga juga bisa segera teratasi ya Kawar Rasika. Yang melintas di sekitaran Majapahit mungkin saat ini akan ada kepadatan karena mobil damkar akan meluncur ke lokasi di toko RDVT IT Store gitu ya Kawar Rasika. Terima kasih untuk kawan damkar yang sudah

0: jalannya
1: masih rusak ya,
0: seperti yang dikatakan
1: lagi ya Pak Faisal, eman-eman mobilnya gitu. Pak Hari, ini dari Kudus arah Citarum adakah ketersendatan? Dari Kudus menuju ke arah Citarum ada. Di sekitar Sayung ini ada antrean, antrean mulai dari sekitaran Polsek Sayung itu sampai di TL Genuk, lepas itu lancar, terus menuju ke arah Citarum kalau mau lewat Walter Mongin Sidi masih lancar, ke arah Soekarno-Hatta, ke arah Citarum lancar. Pak Asis Noverdi.
2: Terima kasih infonya, Mbak Greta. Ini posisi saya sudah berada di TL Puri Anjasmoro, Jalan Jenderal Sudirman ya, Mbak Greta. Untuk aktivitas lain, Jalan Siliwangi masih terpantau ramai lancar sampai di Kali Banteng, Mbak Greta. Ini langsung meluncur ke Puding lagi, yang mudah-mudahan di Indraprata juga belum ada kata kita, nggak akan membedakan adalah kawaran sikap baru yang lama. Yang penting kita nanti kumpul bareng di tanggal 1 November 2026. Kita jalin silaturahmi biar saling mengenal satu sama yang lain. Kalau selama ini kita lewat suara mendengarkan, lah insya Allah besok kalau kita datang ke Kopda Raska, kita akan saling berkenalan dan bisa bertatap muka. Begitu ya kawan Raska yang tadi barusan komen, tidak usah menghubungkan baru ataupun lama. Monggo Mbak Greta di-share aja, biar nanti bisa daftar atau enggaknya. Gitu ya Mbak Greta, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Jalan Indraprata, Mbak Greta. Sementara saat ini di pukul 17:20, itu yang mengiringi Mbak Greta. Sementara ini yang mengarah ke Indraprata masih terpantau ramai lancar saja. Buat Pak Kristen Raharjo, monggo nanti ditunggu ya Pak di acara Kopdar Rasika. Kita ketemuan bareng, ngobrol bareng, saling berkenalan dan saling silaturahmi. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Indonesia membantah menolak tawaran bantuan Malaysia untuk Karhutla. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dia menilai kebakaran yang berkepanjangan masih berdampak pada kesehatan, keamanan, hingga kehidupan warga. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan bantuan terus diberikan selama masyarakat masih membutuhkan. Sementara itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara sahabat untuk menangani Karhutla. Menurutnya, bantuan negara-negara ASEAN bisa diterima jika diperlukan, meski pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional. Pemerintah Indonesia membantah menolak tawaran bantuan Malaysia untuk menangani Karhutla. Karo Humas di Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan komunikasi dengan Malaysia masih berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri. Malaysia sebelumnya menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, 3 helikopter dan personil untuk membantu memadamkan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Jika bantuan disepakati, operasionalnya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait termasuk dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan. Pemerintah menyebut masih ada sejumlah hal yang perlu dibahas sebelum keputusan diambil. Kabar terakhir, belakangan ini kualitas udara Jakarta dikeluhkan sejumlah warga. Banyak yang menduga polusi udara yang meningkat berkaitan dengan Karhutla. Namun BMKG memastikan asap Karhutla belum terpantau mengarah ke Jakarta dan wilayah Jabodetabek. Sekretaris Utama BMKG Guswanto bilang, berdasarkan pemantauan hari Rabu 14 Oktober, sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan Selatan hingga Papua. Bahkan asap terpantau melintasi perbatasan menuju Malaysia dan juga Singapura. Meski begitu, BMKG menegaskan Jakarta belum masuk dalam area sebaran asap Karhutla. Jadi polusi yang dirasakan warga Jakarta belum bisa dipastikan berasal dari kebakaran hutan.

0: Rasika.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

0: tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluar
2: popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Allahu Akbar, Allahu

Demokrasika, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan ketika ancaman masih ada di depan mata? Bagi rakyat Semarang, kemerdekaan bukan berarti perjuangan selesai. Justru ada pengorbanan besar yang harus dilakukan untuk mempertahankannya. Tanggal 15 hingga 20 Oktober 1945, Semarang menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Saat itu, suasana Semarang masih penuh ketegangan. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, tetapi tentara Jepang masih memiliki persenjataan dan belum sepenuhnya menyerahkan kekuasaannya. Ketegangan memuncak ketika muncul kabar bahwa cadangan air minum di kawasan Candi telah diracuni oleh tentara Jepang. Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara atau yang kini dikenal sebagai RSUP Dr. Karyadi, berusaha memeriksa kebenaran kabar tersebut. Namun dalam perjalanan, ia ditembak oleh tentara Jepang dan gugur. Peristiwa ini menjadi salah satu pemicu meningkatnya perlawanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, pertempuran pun pecah. Para pemuda, pejuang, dan anggota BAS, mereka

mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Korban berjatuhan, warga hidup dalam ketakutan. Sementara kota Semarang berubah menjadi medan pertempuran. Di tengah situasi itu, berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan pertempuran. Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro turut berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Kedatangan pasukan Sekutu juga menjadi bagian dari perkembangan situasi saat itu. Pada 20 Oktober 1945, pertempuran mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan dan proses penyerahan senjata kepada pihak Sekutu. Peristiwa ini kemudian dikenang melalui Monumen Tugu Muda yang berdiri sebagai pengingat keberanian dan pengorbanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, lalu apa makna pertempuran 5 hari bagi kita hari ini? Kita mungkin tidak lagi harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun semangat perjuangan tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal sederhana, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Termasuk di jalan raya, mari belajar menahan emosi, menghormati sesama pengguna jalan, dan memberi ruang bagi orang lain. Sebab semangat kepahlawanan juga tercermin dari kepedulian kita terhadap keselamatan sesama. Kemerdekaan bukan hanya warisan para pejuang, tetapi juga tanggung jawab setiap generasi. Mari mengenang pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian, persatuan, dan kepedulian adalah nilai yang harus terus kita hidupkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya.

0: Hatur nuwun.
1: Terima kasih Pak Dani. Nah, ini dia. Sudah ada 3 mobil damkar ya yang menuju ke lokasi di sekitaran Jalan Majapahit, itu toko IT ya. Dr. Rido.
2: Selamat sore Mbak Yu Greta, jam 5.29. Saya sudah sampai rumah di Puding. Ramai lancar, cuaca temaram agak mendung, semoga nanti malam hujan. Mas Juli mana nih? Lah ini ada kriteria pendengar lama, pendengar baru ya. Aku pendengar tua ngekek ngawe tahun 96, Mbak.
1: Nggak ada Pak, nggak ada pendengar lama, pendengar baru gitu, nggak ada. Semua sama, pokoknya selalu dengerin Rasika gitu Dokter Rido, nggak ada dikelompokkan, dikotak-kotakan gitu. Satu Rasika, ya gitulah gitu. Sudah sampai rumah, jalurnya lancar ya Dokter Rido ya. Pak Bagus Aditya.

0: sakit, Pak. Jangan tatap muka ya, Pak. Maturun.
1: Oke, menuju ke arah Jatengland lancar. Jalurnya Kaligawe aman, Genuk Sayung aman, tidak ada ketersendatan. Kawan di 913. Oke, ditunggu ya, nanti saya kirim linknya. Lanjut lagi dengan Ibu Nini.
2: Oh ada sembilan
1: nyawa
2: mau samamu saja semua.

0: motor roda 2 agak tersendat, tersendat cukup panjang. Hati-hati, Pak Tersun. Baik, 1743 melintas di kawasan entry tol Demak. Jadi tepatnya di sebelum ini ada dua ketersendatan ya. Yang pertama berarti dari Lingkar Demak, persis sebelum jembatan Katilanggu, ada truk mogok persis di tanjakan jembatan di lajur kanan. Berarti rekan-rekan yang melintas di Lingkar Demak bisa ambil lajur kiri. Tersendat lumayan sampai di TL entry tol Semarang.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Faisal Ramadhani.
2: Kita pukul 17.40 ya, sudah masuk ini Gayam Sari, Purwaja Tep, gerbang tol ya. Ya Pak Greta, janji nggak masuk situ lagi, cukup sekali aja ya. Makasih loh, aku diperhatiin sekali jadi grogi aku sama Pak Greta. Makasih ya Mbak ya.
1: Jadi grogi ya dong. Bisa dilintasi gitu ya, tapi tidak recommended gitu Pak Faisal.
2: Oh iya, tadi ini Mbak Greta, TL Supriyadi Padang ya. Okay, agak krodit ya, betul, tadi betul. Di perempatan di pertigaan TL Supriyadinya. Itu aja, matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Sondong.
3: Mbak Greta, 1735 melintas di TL Supriyadi Padam ya. Diatur oleh Supeltas. Itu yang ke arah timur kok tersendat, apa mungkin dampak dari ada kebakaran itu ya?
1: Iya,
3: yang
1: betul.
3: Yang Mbak Greta siarkan tadi. Terus untuk kawan-kawan Rasika yang mau ikut kopdar, bisa gabung sama saya untuk berangkatnya ke lokasi. Ini Pak Muhammad Wasimin juga soto dan sebagainya. Monggo kalau yang mau bareng bisa menghubungi saya. Bisa untuk 7 orang ya. Terima kasih.
1: Oke.
3: Ternyata benar Mbak Greta, dampak dari kebakaran di Jalan Brigjen Sudiarto atau Jalan Majapahit sepertinya sudah bisa diatasi ya, sudah bisa dipadamkan. Tinggal pendinginan saja. Tidak sampai terlalu parah sih untuk dampaknya. Masih merambat, masih roda, masih berputar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Sondong. Nah ini untuk pemadaman kebakaran yang di Majapahit itu sudah selesai, sudah berhasil dipadamkan dan tinggal pendinginan saja. Pak Andika ini melaporkan di atas jembatan Kadilangu Lingkar Demak yang arah ke Kudus ada truk kontainer yang mogok posisi di lajur kanan ya, dan ketersendatannya yang di Kadilangu itu no?
4: Mbak Gri, Mbak kirimin linknya dong.
1: Oke,
4: Mbak.
1: Oke, siap.
4: Semoga bisa ikut matur suwun.
1: Oke, siap Pak Wiwi Haryatno. Saya kirim ya, tunggu ya Pak Wiwi ya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Greta Putri masih di sini menemani Kawan Rasika sampai jam 7 malam nanti. Dari

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Serangan udara kelompok Houthi Yaman ke Riyadh Arab Saudi belum berdampak pada jadwal perjalanan jamaah umroh asal Jawa Tengah. Kepala Kanwil Kementerian Haji Jawa Tengah, Fitrianto, mengatakan rangkaian ibadah umroh masih berjalan seperti biasa. Pihaknya juga masih melakukan pendataan jamaah asal Jawa Tengah yang berada di Tanah Suci. Meski demikian, jamaah diimbau tetap waspada, membatasi perjalanan keluar Mekah dan Madinah, serta menghindari lokasi rawan. Penyelenggara perjalanan umroh juga diminta memprioritaskan keselamatan jamaah, memantau kondisi di lapangan, dan segera menyampaikan informasi jika terjadi perubahan jadwal atau situasi keamanan. Kementerian Haji dan Umroh Jawa Tengah menemukan sekuk dalam kategori daftar tunggu batu. Kepala Kanwil Kementerian Haji Jawa Tengah, Fitrianto, menjelaskan daftar tunggu batu merupakan calon jamaah yang keberadaan atau identitasnya belum jelas, termasuk mereka yang terus menunda keberangkatan.

0: Kementerian Haji akan terus melakukan pendataan dan menghubungi calon jamaah untuk memastikan kesediaan berangkat, sehingga antrean dapat bergerak dan kuota bisa dimanfaatkan. Fitrianto bilang masa tunggu jamaah yang dijadwalkan berangkat pada tahun depan mencapai 14 tahun. Sementara calon jamaah yang mendaftar saat ini diperkirakan harus menunggu hingga 26 tahun. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Yang sudah gabung ada Pak Chan.
1: Malam gimana sih Kak? Iya, jalanan tadi mau ke arah Semarang ini sudah uti ke Pancar. Mau info, minta infonya dari Kudus ke Semarang Barito Mbak C. Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Barito ya. Untuk saat ini Kudus menuju ke arah Barito. Nanti berarti

0: info kawan yang di depan butuh berapa menit ya Mbak Greta? Ini diarahkan lewat alternatif Onggorawe, tapi saya kok lurus karena aja, enggak ada acara malam ini, rodok nyantai, mungkin kok mau lurus saja daripada muter-muter Mbak Greta. 18 lebih 10 sampai di depan HIT Mbak Greta, lancar ya, enggak ada ketersendatan, hanya melambat saja.
1: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Kayaknya lurus saja nggak apa-apa, soalnya antrean yang di Genuk ini mulai dari batas saja sampai TL Genuk masih aman, Pak Bowo Artanto. Pak Nugi, ini perjalanan dari Juwana menuju Semarang untuk lalinya bagaimana? Juwana menuju ke arah Semarang, Juwana menuju ke arah Pati lancar, Pati Kudus aman. Nanti di lingkar Kudusnya itu ada antrean di TL Tanjung, Pak Nugi, dan seperti info dari Pak Bowo Artanto kemarin. Kan butuh waktu sekitar 10-15 menit. Nah, ini kalau misalnya mau menghindari boleh, karena antriannya cukup panjang, sekitar 1,5 kilo lebih kayaknya. Nah, lepas TL Tanjung atau kalau mau masuk jalur dalam kota ini lancar, sampai Demak juga lancar, Demak ke arah Sayung juga lancar. Nah, di sekitar Sayung ini nanti dibatas, itu antri sedikit mulai dari batas sampai di TL Genuk. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Soleh,
2: Kudus. Mbak Gri, nanti pas kopdar apa harus bawa tanda pengenal Mbak? Nanti tempelnya dada gitu. Saumane saya Pak Soleh, tak tempelnya dada saya, ada tulisannya Pak Soleh gitu biar kenal ya Mbak.
1: Iya dong, harus.
2: Mbak, nanti kalau nggak ada tanda pengenalnya pada nggak tahu Mbak.
1: Itu tenang, itu nanti tugas panitia Pak. Pokoknya aman, Pak Soleh datang-datang aja ya. Tapi daftar dulu dong Pak Soleh, masa gak daftar sih. Oke, okay, Pak Bagus Aditya.
3: Mbak Agri, perjalanan sudah sampai batas sih Mbak Agri. Begitu Pak polisinya menghilang dari tempat, truk gede-gede mulai puter balik meneh. Tadi punya katanya ada Pak polisi di situ. Tidak ada monster putar balik, aman terkendali. Tapi begitu Pak polisinya meninggalkan lokasi, balik meneh Mbak Gri, tergede-gede kembali ke aslinya. Mungkin kok bar maghriban balik meneh ya Mbak Gri ya, Pak polisi ini ya. Ini ketersendatan juga cukup lumayan panjang ya Mbak Gri, yang ke arah Semarang ini. Karena di U-turn saja ketersendatan, tidak ada rel melintang, cukup padat yang ke arah Semarang. Matur suwun, Mbak Gri.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Bagus Aditya. Lanjut lagi Pak Maisa Chandra.
4: Lingkar Kaliwungu ada ketersendatan ya Mbak Gri, cukup panjang ini.
1: Oh iya.
4: Mulai dari tikungan PT Makmur Cipta Kayu Manis sudah mulai tersendat arah ke mangkangnya. Di depan ada apakah, masih belum tahu. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Maisa Chandra. Ini update dari Pak Maisa Chandra untuk Lingkar Kaliwungu ya. Ini ada antrean ini di sekitaran PT Cipta Kayumas ya, sampai di entry tol Kaliwungu. Ada apa ya? Pak Maisa Chandra nanti boleh update lagi ya untuk jalurnya. Kawan di 6199 menanyakan untuk dari Sayung ke arah Kaligawe bagaimana? Sayung menuju ke arah Kaligawe ini antrian mulai dari batas sampai TL Genuk, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika, ini panitia nih ya, yang termasuk panitia kopdar ini, Bu Nini, ini termasuk panitia kopdar, masuk dalam jajaran panitia kopdar. Ini mau menyampaikan apa ya, untuk info kopdar, kopdar gitu ya, coba. Tapi sebelumnya ini Bu Nini update apa ini ya?
5: Pendaftaran untuk pemesanan kaos ditutup tanggal 20. Untuk pendaftaran kopdarnya ditutup tanggal 25. Kita kopdar tanggal 1 November. Ya Allah Mbak Greta, lagi iki lho aku terharu. Mangkat kopdare arep rombongan punya tikum di mana nanti berangkat bareng, Masya Allah. Siap ya Bapak-bapak Pantura Semarang Timur, Insya Allah nanti kami panitia akan membuatkan acara yang benar-benar have fun, yang kita memang ngobrol.

0: Don ala-ala biasa kita di siaran radio gitu ya. Terima kasih yang sudah mendaftar, sudah tercatat. Kalau rekapan saya sudah ada sekitar 85 pack. Saya belum cek lagi karena belum sempat buka ya. Tadi sempat meeting sama Mbak Greta. Terus sekarang saya ngurus anak-anak, terus lanjut kerja lagi. Nah, nanti saya cek, saya rekap yang udah pada transfer, daftar lewat WA juga nanti saya rekap lagi. Tapi untuk hitungan terakhir saya udah di angka 85. Jadi ya saya ulangi lagi ya, untuk kaos mohon maaf hanya bisa pesan yang by pesan ya, by link gitu sampai tanggal 20. Tapi nanti di on the spot kita juga ada kaos untuk bisa dibeli ya sesuai ukuran. Tapi ya yang tersedia di on the spot itu ukurannya ya L sampai XXL aja ya, nanti bisa dibeli on the spot, bisa juga pesen, untuk pesen sampai tanggal 20. Nah, untuk pendaftaran kopdarnya sampai tanggal 25 aja, karena seminggu sebelum hari H itu kita butuh persiapan. Mohon maklum, panitia juga semuanya bekerja sibuk semua, mau ngurus mau meeting aja hari ini gagal total. Cuman saya sama Mbak Kri yang bisa untuk menentukan nambah kuota gitu, biar enggak 100 ya, karena kan ada kru dari Rasika, ada panitia juga, biar insya Allah semuanya yang pengen ikut nanti bisa terakomodir. Begitu ya, untuk lokasinya venue sekali lagi diulangi di Warung Candi Singapura. Untuk kontribusinya cukup 50.000 aja. Untuk kaos lengan pendeknya 100.000, lengan panjangnya 120.000. Apabila menghendaki kaos dengan ukuran yang big size triple XL itu ada tambahan 10.000. Nah, untuk apa namanya, kawan-kawan Rasika yang punya usaha, yang punya ya perusahaannya, bekerja di perusahaan besar atau memang owner dari perusahaan, atau pengen membantu kopdar ini berlangsung antusias, silakan. Kalau mau sponsor atau donatur perorangan juga nggak masalah, boleh. Kalau donatur itu diterima bahkan sampai hari H tetap diterima. Misalnya nanti ya di Warung Candi Singapura udah nanti belinya kekurangannya saya tutup, misalnya kayak gitu, boleh, silakan. Begitu ya, terima kasih.
1: Nah, itu ini termasuk curhatan ya kawan Rasika. Curhatan dari Ibu Nini sebagai panitia wirawiri gitu ya, panitia mubeng gitu. Karena ya yang jelas kalau ada donatur gitu kan kita juga senang gitu ya. Ada donatur, ada tambahan dana untuk mungkin ada apa namanya, tambahan dana untuk ini buat upur rampe misalnya, begitu. Sudah ya, jadi ini panitianya agak-agak mengeluh, bukan mengeluh sih, curhat gitu, curhat dikit gitu. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Lukas, ini tadi lewat sudah ditutup. Oke, di Jalan Pandanaran sudah ditutup ya Pak Lukas ya. Oke, terima kasih. Pak Christian Raharjo.
2: Ya Pak Phil, saya dari Jepara tadi jam 4 sore, ini sudah sampai, saat ini sudah keluar lingkar Demak Pak. Ini mengarah ke Sayung, sementara masih ramai lancar. Baik, 18.10 melintas di kawasan HIT. Benar, ini agak lengang, maaf, maksudnya agak rame, tapi masih tetap menggelinding. Betul sekali kata Bu Nuning. Matur suwun.
1: Oke.
2: Okay. Baik, untuk antrian sampai TL Genuk 9 menit.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Butuh 9 menit ya untuk antrian di Genuk ya. Pak Faisal Ramadhani.
3: Mbak Greta pukul 18.06 ya, sudah sampai di UNES. Lancar tadi, mulai dari Gayam Sari, kemudian keluar Jatinggalnya juga lancar. Masuk Pawiatan Luhur, lancar, sampai Kretek Kosi tadi agak ramai ya. Tapi menurut saya juga lancar juga. Trangkil sampai UNES, ramai lancar. Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan, mau jemput

0: dosen, eh nyebut istri ya kemarin aku orang nyebut istri ini di protes kalau berita
1: iyalah
0: wes nyebut istri
1: kan nah, bukan dosen
0: dosen dan alias anaknya mertua kan ya benar toh
1: iya benar
0: demikian Mbak Grita
1: okay.
0: Yang bisa disampaikan mau sampai rumah matur nuwun
1: okay, siap ya pokoknya Pak Faisal Ramadhani tak protes terus ini menyebut istri atau menyebut jangan bilang mantan kekasih, jangan bilang ini belahan jiwa gitu kan lebih enak. Mosok bu dosen, nah emang dosennya Pak Faisal ya, ibu dosennya Pak Faisal gitu. Wis, pokoknya tak protes terus wis. Oke, terima kasih Pak Faisal. Lanjut lagi Pak Adip.
2: Oke, dari Ungaran menuju ke arah.
3: Selamat malam Ibu.
2: Ini jalurnya
3: melaporkan saja dari Prengapus saya tadi pulang ke Mijen jalannya lancar. Saya lewat Gunung Pati tadi. Sekedar ada truk-truk muatan pasir itu yang melambat tapi jalannya lancar sampai di Jatisari sama perempatan tadi apa? Perempatan Cangkiran juga lancar yang biasa nih macet itu.
4: Ada info kopdar itu gimana ya Mbak? Kopdarnya di mana?
1: Oke.
4: Nah aku mau dikirim nomor rekeningnya, nomor linknya Mbak.
1: Rekening saya ya Pak.
4: Ibu Grita. Terus mau nanya apa itu? Rata-rata yang kopdar ini umurnya berapa ya Ibu? Karena saya kelahiran 90-an. Takutnya nak.
2: Ini mulai dari batas saja.
4: Apa ya? Kopdar ke sana. Saya yang terlalu masih kecil.
1: No, enggak.
4: Banyak yang dewasa kan.
1: Enggak.
4: Agak malu saya. Tapi coba dikirim linknya Ibu Grita. Terima kasih.
1: Siap. Aduh, saya kalau dipanggil Ibu gini serasa jadi ibu guru deh, Pak Adip. Apa ya? Kok serasa tua gitu ya? Ya emang padahal udah tua gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ikut kop

0: Banjardowo ya Mbak Greta. Untuk tadi Pak Adib atau siapa, jangan khawatir Pak kalau merasa masih muda. Saya umur boleh tua tapi semangatnya juga muda pokoknya Pak. Intinya kita have fun Pak, tidak ada yang nanya umurnya berapa, sudah dengar rasika lama atau sebentar. Kita pokoknya saling kenalan saja. Tadi di TL Genduk saya nyelip kawan Christian Raharjo Mbak. Maturnuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bowarta.

tugu sampai pom bensin itu kanan kiri ada parkir truk, dari yang kanan maupun kiri jalan itu penuh parkir truk. Jadi teman-teman yang mau melintas di sekitar Jerakah, tugu, kemudian sampai dengan

0: entry tol Dayam Sari juga boleh.
1: Udah, kita berangkat bareng. Wah, sip banget. Loyalitas Kawah Rasika ini benar-benar jempol. Oke, nanti kita lanjut lagi Kawah Rasika. Kita simak dulu jaring Radio Malam.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar, Pemkab Pamekasan menyiapkan dana cadangan sebesar 60 miliar rupiah untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah mendatang. Anggaran tersebut akan dikumpulkan secara bertahap selama 3 tahun melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kepala BPKP membebani keuangan daerah sekaligus. Menurutnya, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut 64% koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah telah beroperasi dari total 8.500 koperasi yang telah terbentuk. Sementara lainnya masih dalam tahap persiapan, sehingga menempatkan Jawa Tengah di peringkat kedua nasional. Pemerintah berharap koperasi tidak hanya memiliki gedung, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara mandiri dan mendorong perekonomian masyarakat desa.
3: Selamat petang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap Kopi Ledre bisa menjadi ikon kuliner baru daerah. Minuman hasil inovasi dari camilan khas Bojonegoro tersebut diproyeksikan menjadi suguhan bagi tamu pemerintah daerah, sekaligus sarana memperluas pengenalan Ledre kepada masyarakat di luar daerah. Dukungan itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menghadiri Festival Ledre Perdana di Kecamatan Purwosari. Perpaduan aroma kopi dengan cita rasa manis dan legit khas pisang dalam Ledre dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai minuman khas yang mempresentasikan identitas kuliner Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Pak Agus.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Pak Agus?
2: Alhamdulillah Mbak, kabar baik.
1: Sehat terus ya Pak Agus ya. Soalnya saya sudah lama ini gak mendengar suara Pak Agus nih.
2: Iya, kemarin cuti Mbak.
1: Oh, kemarin cuti, iya. Oke. Nah Pak Agus, ini kalau ngomong soal cuaca nih ya, sampai dengan hari ini kok belum ada tanda-tanda turun hujan gitu. Belum ada ya Pak Agus ya.
2: Belum.
1: Nah apakah ini ya, kemaraunya ini masih panjang, terus turun hujannya itu kira-kira kapan gitu kan, saya pengen tahu juga. Nah terus juga untuk cuaca hari ini, mulai malam ini hingga esok pagi juga, apakah ada potensi hujan karena cuaca panas banget nih. Silakan Pak Agus untuk perakiraannya.
2: Ya baik, terima kasih Mbak Greta. Baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk malam ini hingga besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah untuk malam ini hingga besok pagi ini secara umum ini cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Agus. Selamat untuk perakiraan cuaca malam hari ini hingga esok pagi. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kawan Rasika, perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2A Jenderal Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu gak, Supersol Karbol Wangi ini harganya
1: harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000, lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Luwak White Coffee.

0: Rio Sudarso. Sementara untuk arah sebaliknya dari Kubro itu tersendat cukup panjang sampai Indonesia Power. Sementara mengarah ke Kalibanteng masih aman, tampaknya di kawasan Cipta juga sudah berkurang. Ini saya mungkin mengarah ke Semarang Indah masih aman. Baik, sudah hampir sampai di rumah. Matur nuwun buat Pak Krita yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Aduh, saya terharu nih sama Pak Indra Budi. Pokoknya love deh buat Pak Indra Budi. Terharu banget saya, Pak. Terima kasih loh Pak Indra Budi. Oke, langsung saya share nih. Saya share ke panitia Pak Indra Budi. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Grita, 16:47 menit sudah sampai di TL Intan ya Mbak Grita, Jalan Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun Mbak Grita sudah menemani perjalanan dari Kudus sampai Semarang cukup lancar. Untuk kawan rasikan masih jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Jangan lupa hadir Kopdar Kawan Rasika hari Minggu 1 November jam 10 pagi di Warung Candi Singampon Ungaran. Matur nuwun. 18:47 kok bisa 16:47.
1: Pak Bu Artanto ngantuk ya. Iya sudah 18 soalnya ini sebentar lagi juga saya harus pulang gitu. Oke, terima kasih Pak Bu Artanto. Lanjut lagi dengan Pak Duo Ardana.
3: Selamat malam Mbak Greta. Mohon informasinya ini dari arah Bawen mau ke Hotel Ibis Gajah Mada lewat 95 Jalan Pahlawan, bisa nggak ya? Terima kasih.
1: Oke, Pak Duo Ardana ini menanyakan jalur mau menuju ke arah ini dari Bawen menuju ke arah Hotel Ibis ya, Jalan Gajah Mada. Ini kalau lewat Simpang 5 masih bisa. Oke, lewat Simpang 5 lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Duo Ardana. Ya, lewat Simpang 5 yang ditutup itu yang ke arah Tugu Muda, Pak Duo Ardana. Ibu Nini.
4: Mbak Kri, kenapa sih Mbak Kri siarannya sendiri terus gak sama Mas Yuli? Kayaknya sejak Mas Yuli dicekur ke grup panitia, Mas Yuli jadi ngambek gak mau siaran ya.
1: Enggak lah.
4: Kenapa Mas Yuli seperti itu?
1: Enggak lah, lagi ini kerja katanya. Kan kemarin udah ngomong kerja-kerja gitu. Kawan ada Pak Akbar ya ini ya, Pak Akbar. Sebentar, betul gak sih? Oh salah, ini Pak Bondan bukan Pak Akbar. Pak Bondan
5: 18:48 saya sudah sampai di rumah Mbak Gre. Terima kasih sudah ditemani di jalan. Bagi rekan-rekan yang masih di jalan, hati-hati, jaga kesehatan. Sampai ketemu besok. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Bondan. Dan kayaknya saya mesti pamit ini Kak Rasika. Sudah hampir jam 7 malam ya Kak Rasika. Gita Putri pamit dulu dah. Oh iya, jangan lupa ya, untuk sekitaran ini jalurnya sudah ditutup. Dan apa namanya, di Kaligarang ini cukup padat jalurnya. Besok kita yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit, assalamualaikum.

0: jam 7 malam. Waktu dirasikan.
1: Disiarkan dari segitiga USA.

0: Perjalanan malam ini sudah agak-agak lebih nyantai lah ya, karena volume kendaraan memang sudah berkurang secara umum. Tapi malam ini ternyata ada beberapa catatan khusus ya. Kan di Tugu Muda ada peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Why? Pastilah ruas jalan di seputaran Tugu Muda itu pasti riuh. Jadi ya hadapi dengan senyuman ya kan. Kan kita lagi memperingati juga perjuangan para pendahulu kita. Kita ingat-ingat perjuangan mereka, kita ambil hikmah teladannya ya kan. Untuk menyusul kepadatan yang di seputaran Kali Garang Sampokong ya. Sampai sekarang masih kelihatan merah tuh di Kali Garang yang dari arah Karyadi, dari arah Pamularsi, dari arah Kelut. Jadi siap-siap yang lewat sana, mohon bersabar terus, perpanjang itu kesabarannya. Mana lagi ya yang ada catatan khusus silakan ditambahkan. Oh ya, ini saya lihat di Lingkar Kaliwungu juga masih ada kepadatan buntutnya sampai Stekom ya. Simpulnya di traffic light exit dan intrans tol Kaliwungu. Kalau Pantura Timur sih saya lihat masih aman ya, dua arah kecuali di Banjardowo menuju ke arah Genuk, seputaran pom bensin masih agak padat, situ aja yang lain. Kali Tenggang, Timteng, Timur Tengah masih aman juga. Oke, kabar-kabari yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Cerita-cerita seru hari ini mungkin bisa berbagi juga agar jadi pembelajaran untuk kita bersama. Tahbita, kakak Tahbita ini lagi di jalan melihat kepadatan di mana? 1908, tersendat nih kak di lampu merah deket Paragon, ada mobil nyagrok, nyagrok. Ini videonya.
1: Ya, kita lagi memperingati juga perjuangan.
0: Oh, ini dia mobilnya bermasalah. Oke, ada mobil yang nyagrok tersedat ya di lampu merah dekat Paragon. Ya, itu pasti sekitaran Tugu Muda ya, ditambah lagi apa apalagi ada insiden mobil yang bermasalah nih. Terus kalau mau lewat kalau mau ke UNES lewat mana ya biar enggak kena macet? Sekarang kejebak di Jalan Kapten Pertendian. Ya, kawasan Tugu Muda dan sekitarnya ya termasuk Pertendian, bahkan Imam Bonjol itu pasti ke terkena riuhnya juga ya kan. Di kawasan sekitaran Tugu Muda. Berarti hindari lewat mana ya? Iya. Pastinya ya kalau misalnya dari arah timur mau ke arah barat menghindari Tugu Muda, biasa lewat mana? Lewat misalnya Gajah Mada. Gajah Mada bisa gak sih? Bisa ya kan? Gajah Mada bisa lewat Pamularsi ya kan? Tapi nanti kalau Pamularsi kena agak padat di Kali Garang. Silakan kalau ada yang mau kasih informasi-informasi jalur-jalur menghindari Tugu Muda. Oh, ini di kawasan arteri pelabuhan ada kepadatan juga di seputaran Semarang Indah ya, simpang Semarang Indah gitu yang dari arah pelabuhan menuju Kali Banteng. Ada perbaikan jalan di situ, agak-agak melambat sedikit di situ. Jadi siap-siap ya lewat sana. Pak Albertus. Apa nih? Kalau tambah peserta on the spot apa bisa? Kata teman-teman panitia. Pendaftaran aja paling lambat tanggal 25, ya kan? Ya enggak? Tanggal 25 Oktober paling telat. Maksudnya Pak Albertus mau datang on the spot gitu. Tambah peserta on the spot. Oh, maksudnya udah daftar, terus nanti nyangking gitu. Bisa enggak? Kawan-kawan panitia, Pak Albertus nih udah daftar ya, asumsi saya ya. Terus nanti tambah peserta on the spot gitu. Kayaknya nggak bisa deh ya. Kayaknya sih, tapi nggak tahu. Coba nanti kawan-kawan panitia ngasih

0: catatan. Ibu Ajeng dia, simpul kemacetan jalur lingkar Kaliwungu Mas, ada truk mogok berhenti di lajur kiri deket lalin deket traffic light entry tol Kaliwungu. Oh iya, ya kan. Jadi yang mau lewat lingkar Kaliwungu menuju ke arah kota Semarang ya, ada antrean di situ, buntutnya sampai di Stekom ya. Simpulnya di traffic light entry Kaliwungu, exit dan entry tol Kaliwungu. Apa penyebabnya? Ada truk mogok berhenti di lajur kiri. Ini ada video juga ya. Oh ini dia truknya yang mogok dekat traffic light itu. Ibu Ajeng dia, matur nuwun informasinya. Kak Wendy, monggo Kak Wendy Yono.
1: Selamat malam Mas Don.
0: Hai
1: Mas Don, ini melintas di sekitaran Akpol ya Mas Don. Akpol, kok Akpol, Polda Jawa Tengah. Ini
0: yo,
1: mau OTW Balio Madara Pamu Arsi. Lewat Diki Mas Don. Ya wis lah, dilewati wae ya.
0: Dilewati wae.
1: Kemudiannya ya, berarti iso ya, lewati kemudian ya. Terima kasih.
0: Ya, sabar ya Pak ya. Tambahan Pak.
1: Kali garangan Mas Don, request lagu Mas Don dari Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Pak Marsono, ada video nih.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Izin
2: melaporkan dari Jalan Lingkar Demak di Jembatan Layang yang di atas Kali Jajar itu. Ada truk mogok. Jadi ekor ketersendatannya itu tadi sampai exit tol Demak.
0: Lingkar
2: Terima
0: Demak.
2: Terima kasih.
0: Lingkar Demak ada ketersendatan, buntutnya sampai di exit tol Demak ya, di lingkar Demaknya. Matur nuwun Pak Marsono untuk berbagi kabar lewat video. Ini ada kiriman baru lagi ya.
2: Saya tambahkan infonya, persis di atas jembatan.
0: Persis di atas jembatan.
2: Ini truknya ada di lajur kanan.
0: Truk mogok lajur kanan, persis di atas jembatan. Di atas jembatan.
2: Bisa memilih jalur dalam kota.
0: Dalam kota.
2: Wah, ternyata ada kancanya lagi.
0: Ada kancanya. Ya.
2: Iki jenis yang mogok sing ndi kok akeh temen ini.
0: yang mogok yang mana, yang nemenin yang mana. Jadi ada yang, jadi ada truk mogok cuma begitu, oh ini nih, oh ada yang lain, jadi nggak ngerti yang mogok yang mana, yang nemenin yang mana. Dari situ kita belajar ya bahwa ternyata truk aja itu tahu yang namanya setia kawan. Yang satunya mogok, dia nggak mau jalan, dia kalau seolah-olah bilang aku temenin lo deh bro, don't worry. Gitu kira-kira. Ya. Saya Doni Azhar, masih nemenin Anda di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Udah mulai rebahan. Semoga malam ini menyenangkan.

0: nggak bisa. Rindu itu nggak bisa dipaksa-paksa. Mau nggak kangen suruh kangen nggak bisa. Sebaliknya kalau udah kangen ditahan-tahan nggak bisa. Ya, ini beberapa peristiwa yang saya catat dari berbagai sumber. Yang pertama, peristiwa kebakaran di daerah Tlogosari ya. Tadi jam 18-an lah kurang lebih ada kabar kebakaran di Tlogosari. Awalnya itu teman-teman di Damkar Kota Semarang dapat laporan dari warga mengutip live TikTok, kayaknya ada warganet yang lagi live TikTok atau live stream ya, kayak lagi lewat terus live di TikTok dia. Tahu sama teman-teman di Damkar, kebakaran bakmi sejahtera di Tlogosari Raya 1. Mungkin Anda, oh ya saya pernah kesana misal gitu kan, waduh kebakaran di situ terus gimana nasibnya. Ya, kebakaran di sana ada beberapa video. Oh ini kedainya kebakaran di bagian dalam ya, untung di bagian dalam. Untung, maksud saya tidak yang kemudian menyebar ya di bagian dalam. Terus ini sama pertama kali ditangani oleh kru sekitar sama warga sekitar lah ya.
1: Iki berusaha di pada gegongan saya mas, mau es nyamber neng PLN iki, bisa dapat kabar jika i apa sini apar.
0: Ah apar penting tuh, alat apar alat pemadam akan pawal pakai itu, ini membantu banget apar di bakmi sejahtera nih, langsung bisa dipadamkan lah, bisa dikendalikan gitu ya. Terus ini dari teman-teman di Damkar udah kirim armada juga, terus nyampe sana alhamdulillah ini sudah aman gitu akhirnya. Alhamdulillah ya, kejadian kebakaran di Bakmi Sejahtera di Tlogosari udah aman, bisa terkendali. Gak sampai membesar gitu ya, baru di dalam kayak cabin dia atau workshop dia lah, gak nyampe keluar gitu. Alhamdulillah ya, maksudnya gak sampai menyebar gitu kan. Nah, terus dari mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang, saya dapat info dua peristiwa. Yang pertama adalah dikabarkan adanya di maksudnya ya. Nama ini beberapa kali Anda sebut juga di Kelana Kota pagi, khususnya ketika Anda melintas ya pagi-pagi, kelihatan banget tuh menonjol bukit yang keroak tengahnya kan. Rabu sore 14 Agustus muncul titik api di bukit atau Gunung Mergi Ungaran. Penyebab api belum diketahui, semoga tidak menyebar luas. Info kejadian Ungaran gitu. Oke, dan tadi sudah ada tanggapan juga, ini saya pantau api sudah mulai menipis, tidak menyebar gitu. Jam 18.20 ini alhamdulillah juga ya tidak menyebar, tapi saya yakin teman-teman Damkar juga memantau terus. Terus kejadian lain adalah kecelakaan di depan Pepsi, ada roda 3 Tosa gitu ya masuk ke selokan. Oke, dan ini sudah ada kirim perkembangannya, sudah diderek itu, dievakuasi gitu ya. Masuk selokan. Kok saya tersenyum ya? Enggak, maksudnya kejadian itu beneran menjadi pelajaran ya. Selokannya kayak ini selokan gede gitu loh. Ya depan Pepsi itu. Oh, iya, iya namanya juga orang kecelakaan ya. Jadi masih di jalan raya, tetap berhati-hati di jalan. Wahai Laskar Kelana Kota, apalagi malam hari. Ya, apalagi malam hari. Suasana malam hari itu beda sama siang hari. Jelas dong. Malam hari itu jam badan kita kan udah maunya ini aja leye-leye, tapi masih harus bekerja mengendari kendaraan supaya baik jalan hidup Anda. Jadi lebih hati-hati, waspada. Udah gitu penerangan malam hari gak sebagus kalau siang hari. Ya iyalah, karena malam hari gak ada matahari. Matahari udah tutup, bukan sinar matahari maksudnya. Kalau siangnya itu kan jelas ya, ceto welo-welo apapun kelihatan. Kalau malam hari yang ada adalah rembulan juga bisa bahaya ya, meningkatkan resiko terjadi kecelakaan. By the way, soal bulan, you know me, saya sangat suka bulan dan bintang. Tadi saya lirik sebentar, bulannya bulan sabit. Ya, bulan sabit. Kok sabit ya? Sabit itu kayak, sabit itu untuk ngarit ya kan? Kenapa nggak?

0: Ada yang bilang gini juga, bulannya kayak alis. Kayak alis. Kayak mendingan kayak alis deh, enggak serem ya. Kayak cantik gitu kan. Bulannya cantik kayak alis mata. Bulannya bulan sabit, kayak sabit, serem. Tapi sabit itu sabit yang buat ngarit benernya sih enggak tahu. Pak Wawan Arianto lagi di perjalanan, lagi ngantre keluar dari Novotel depan Paragon. Kebayang, Pak. Ya pokoknya sekitaran Tugu Muda, mohon sabar deh ya kalau aktivitas seputaran Tugu Muda. Ya, ini ngantre keluar dari Novotel. Oke, Pak Wawan Arianto, terima kasih, Pak, mengabarkan ke kami di Rasika tentang apa yang Anda alami. Semoga semua baik-baik saja nanti. Dari Pak Wawan Arianto ke Pak Edi Arjono. Wah, ini biasa juga muter-muter kota Semarang, dalam kota. Malam ini lewat mana, Pak Edi?
1: Selamat malam, Mas Doni.
0: Yeah.
1: Mau tanya, Mas Doni, yeah, di Kaliwungu yang ada kemacetan itu di mana, Nji? Yang mau menuju kemana juga? Matusun, Mas Don.
0: Kaliwungunya itu yang lingkar Kaliwungu, Pak, arah ke Mangkang. Ya, ketersendatan di situ. Penyebabnya tadi ada Ibu Ajeng Diah ya kasih kabar, simpul kemacetan di lingkar Kaliwung arah ke Kota Semarang, ada truk mogok berhenti di lajur kiri dekat traffic light di tol entry tol exit tol Kaliwung. Itu dia. Tapi sekarang udah mulai memendek ya. Mungkin karena volume kendaraannya udah mulai berkurang, atau si truk yang mogok udah jalan. Udah mulai memendek sampai di jembatan aja, jembatan Kaliwungu Mangkang ya. Tadi kan sampai di Stekom Manjang, ini udah berkurang. Gitu, Pak Edi Harjono. Dari Pak Edi Arjono ke Pak Wendy Juwono. Pak Wen?
2: Mas John,
0: ya.
2: Perjalanan saya sampai di Sampokong ya, Mas John?
0: Sampokong?
2: Tadi dari belakangnya Karyadi sampai dengan rel kali Garengan terpantau tersendat, tapi masih jalan, Mas John.
0: Oke.
2: Ya, timi-timi, tapi masih roda, masih berputar, ya.
0: Asik.
2: Seperti kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Gitu, Mas John. Terima kasih.
0: Kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Nanti netizen, bukan netizen, warga plus 62 ada yang bilang, enggak, Pak, itu ada yang di atas mulu, enggak ada yang di, enggak pernah ke bawah, dia di atas terus. Ya, kan kita kagak pernah ngerti ya. Ya, mungkin dia pernah di bawah, cuma enggak woro-woro. Ya, Pak Edi Arjono, ada tambahan, Pak Edi?
1: Malam, Mas Doni. Matur nuwun ya infonya.
0: Siap.
1: Mas Doni juga nanti ikut kopdar toh, Mas. Kok ikut kopdar? Wong Mas Doni mitunya oh ya. MC-nya ya aku lali sampean. Semangat, Mas Don, sehat selalu ya, Mas.
0: Thank you.
1: Demikian juga saya tetap sehat dan semangat.
0: Mantap.
1: Selalu, Mas.
0: Mantap. Mantap. Pokoknya nih dirasikan nih, kita saling menguatkan ya kan, saling mendoakan untuk selalu sehat, bersemangat ya kan, menjalani kehidupan yang kadang di bawah, kadang di atas, pokoknya berputar kayak roda kendaraan yang mungkin sekarang sedang Anda tumpangi. Saya Doni Asar, masih nemenin Anda di Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Ini Andin.

punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ada ingat sama lagu ini enggak? Oh, ingat banget tuh. Itu mengingatkan sama peristiwa dalam hidupku. Ah, lagu tema dong, Soundtrack of Your Life. Ya ya ya ya. Oke. Tapi bicara soal Let It Be Me, ini secara umum ya, bukan sama lagu itu dan hidup Anda yang punya kenangan dengan lagu itu secara umum. Acak aja sih random gitu. Itu kita itu paling seneng ya kalau gini, kita kan

0: aman ya jalur selatan dari Semarang ke Ungaran ataupun arah sebaliknya. Hai Ibu Nini. Oh, ini tadi 1936 ya. Semoga masih nyambung. Maksud saya ini mungkin lagi ngobrol tentang apa yang tadi disampaikan Pak Wendy misalnya. Kan satu tim. Tim panitia Kopdar kawan Rasika. Bu Nini monggo.
1: Selamat malam Mas Don.
0: Hai, malam.
1: Cuma mau minta lagu, lagunya Tulus. Manusia manusia kuat, kuat itu kita. Gitu. Nanti mau jadi tim songnya Kopdar.
0: Hai.
1: Karena kawan Rasika tuh manusia manusia kuat.
0: Ih.
1: Ya.
0: Yo, okay. Ih, cocok sekali. Itu juga yang ada di benakku. Beneran nih manusia-manusia kuat nih. Ya, hari-hari di jalan. Gimana situasi jalan raya tuh tiap hari tuh? Ngerti sendiri ya situasi jalan raya kita. Wih, semua dengan sejuta rasa, sejuta cerita tumplek-blek di jalan raya dan itu kita hadapi sehari-hari. Ah, bukan kita, Anda. Saya nemenin Anda dari ruangan di sini yang nyaman. Sementara Anda berjibaku di jalan raya setiap harinya. Tapi kadang-kadang saya terbawa rasa juga loh ketika misalnya saya lagi siaran nemenin Anda, ya Allah macet di sana, macet di sini, pusing saya. Terus ada yang bilang, Mas Doni tenang, Anda pusing karena Anda memantau semuanya. Kalau kita kan satu titik aja, benar juga ya. Walaupun ada teman-teman, ada kawan-kawan Rasika yang juga kena di sono, kena di sini karena jalannya panjang, ya kan? Iya, iya, iya. Oke. Pak Eka Agus Purwadi, malam Pak.
2: Itu kita hadapi sehari-hari.
3: Manusia manusia kuat, kuat nahan macet, kuat
0: dia.
3: Nahan panas,
0: no, tuh.
3: Kuat nahan emosi.
0: Yo, yo, ya kan, apa saya bilang? Berarti besok kita perlu nyanyi bareng-bareng tuh, siapin ini ya liriknya diapalin, ya. Besok kita nyanyi bareng-bareng manusia kuat itu. Pak Edi Arjono, monggo. By the way Pak Edi Arjono, MC-nya bukan saya ya. MC-nya nanti ini kawan-kawan Rasika, Ibu Nini sama Kak Wendy. Pak Edi, gimana perkembangan baru, Pak?
4: Malam, Mas Don.
0: Update
4: lagi ya.
0: Pai?
4: Lingkar Kaliungu lancar.
0: Oke,
4: ya,
0: Mas. Udah aman. Iya, udah aman. Betul. Makasih, Pak ya. Pak Eka Agus, gimana tambahannya?
3: Perjalananku dari Demak, Sayung, Genuk.
0: Aman.
3: Malam ini los lancar,
0: los.
3: Mas Don.
0: Ya, justis.
3: Jalannya sepi.
0: Yoi.
3: Kok enggak macet ya?
0: Tenang aneh. Kok enggak macet ya? Dikasih macet tadi piye? Ya, ya, ya. Oke. Thank you Pak Eka Agus Purwadi, Pak Edi Arjono yang masih di jalan bersama Radio Rasika. Jangan lupa 1 November ada acara istimewa Kopdar Kawan Rasika, Kopi Darat Kawan Rasika. 1 November jam 10 sampai habis makan siang. Ada acara makan siang juga pasti ya, sampai jam 1 lah ya. Ya kan, di Warung Candi Singampon Ungaran. Ngapain aja kita di sana? Silaturahmi, berbaku dapa, ngobrol-ngobrol, having fun, makan-makan di pinggir sawah, ya kan? Terus nyanyi-nyanyi bareng. Ada nyanyi-nyanyi nggak nanti? Boleh. Terus seru loh, karena pesertanya itu saya dengar membludak ya, dan ini yang di luar, bukan di luar prediksi. Agak-agak antara surprise dan excited gitu, karena pesertanya itu ada yang boomer, Pak Prayetno misalnya, ya kan? Tadi sempat bilang, saya ini udah kepala 6 loh.
5: Malam Mbak Greta, kawan Rasika. Saya kelahiran tahun 66 Mbak, jadi sudah 60 tahun.
0: Tuh.
5: Namun kami selalu semangat. Karena apa? Setiap buka pintu mobil pagi jam 5:30 itu yang bisa buka Rasika Mbak. Sampai yang terakhir pun waktu Mbak Greta dengan Mas Yuli itu selesai, saya juga masih pantau Rasika.
0: Mantap.
5: Untuk Kopdar yang mau

0: bareng dengan saya. Saya dari Meranggen, Mbak. Wow. Monggo titik kumpulnya di Transmart boleh, atau mungkin di TL Entry Tol Bayam Sari juga boleh. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Praitno. Kepala 6 loh, boomer loh, tetap semangat, tetap kuat ya. Terus ada juga Kak Anastasia, ini bilang gini, saya Gen Z 2000-an, masih aman gak ikut? Aman Kak, sangat aman sekali. Ini yang buat saya sih agak-agak surprising dan exciting ya. When boomer meet Z, millennial. Millennial ada pastilah banyak. Z sama boomer ngumpul. Kalau X sama milenial sih masih agak-agak ini lah Betty ya. Kebayang ya Pak Praitno ketemu Kak Anastasia, boomer sama Gen Z. Semua bersatu karena semua adalah manusia.

pancaran di Lingkar Demak ya, khusus yang mau lewat Lingkar Demak ya, yang dari arah Demak ke dari arah Demak ke Kudus itu ada antrean memanjang. Itu penyebabnya adalah ada truk yang bermasalah.

0: menambahkan infonya persis di atas jembatan.
1: Mas persis di atas jembatan layang.
0: Lajur kanan.
1: Lajur kanan truk yang bermasalah.
0: Bagi yang
1: ini. Iya. Ini
0: jenis yang mogok sing
1: ada kancanya. Ada kancanya.
0: Terima kasih.
1: Dua ya, dua. Ada tiga. Nah, enggak tahu yang bermasalah yang mana. Kalau misal tiga-tiganya enggak mungkin. Satu mungkin duanya nemenin. Dan biasa itu di jalan kita melihat ya ada truk yang bermasalah satu yang lainnya nemenin. Ini Gajah-Gajah emang beneran kayak tulus juga lewat lagunya Gajah tuh emang kau temanku, ya kan? Ini teman-teman di jalan nih sesama Gajah tuh solidaritasnya begitu tinggi. Seperti Anda kawan Rasika yang di jalan juga selalu ya kan punya rasa setia kawan yang tinggi. By the way, antreannya udah makin panjang loh. Tadi kalau Pak Marsono kan bilang sampai di exit tol aja. Ini udah memanjang ke belakang lagi. Jadi hindari dulu jalur lingkar Demak yang dari arah Demak ke Kudus, mending lewat jalur kota aja. Ada truk yang bermasalah yang kemudian bikin antrean di sana. Pak Marsono tadi yang kasih kabar jam 19.15 sampai sekarang 20 lebih 8 masih terjadi antrean di lingkar Demak arah Kudus. Pak Marsono terima kasih. Pak Eka Agus Purwadi makasih tadi. Kemudian ada Pak Bagus Aditya. Hai Pak Bagus.
2: Selamat malam Mas Doni.
1: Malam.
2: Perjalanan dari mana? Kemana lagi kalau bukan dari Jatenglen menuju Humbis. Terpantau los lancar dari Jatenglen sampai ini di daerah Tanah Putih, mau naik Tanah Putih juga los lancar Mas.
1: Oke,
2: Doni.
1: Mantap Pak.
2: Oh iya Mas Doni.
1: Nggih.
2: Mas Doni enggak pernah ngopi di tempatnya yang dulu itu Mas Doni ya di apa namanya? Di tempat yang kerja dulu, sampingnya kan warung kopi. Mas Doni tidak pernah ngopi di situ. Kayaknya saya pernah lihat Mas Doni deh.
1: Okay.
2: Ngopi siang-siang di warung tersebut. Apakah benar seperti itu? Kalau benar, berarti saya nggak salah orang. Itu Mas Doni lanjut ke Hubis mana-mana ya, matur suwun.
1: Terima kasih. Ya iya lah Pak, deket situ kalau pas pengen ngopi gitu. Cuman siang kayaknya saya jarang siang deh. Tapi nggak tahu. Mungkin satu kesempatan pernah untuk memastikan besok ketemuan di Kopdar kawan Rasika, bener kan Pak Bagus Aditya, terima kasih ya tetap bersama Rasika. Pak Yoyo Kendal, Mas Doni mana nih, malam Mas Donas. Aku mau titip salam ya buat Mas Ijul Safei, aduh, Mbak Nadia, Mbak Tina, dan semua kawan-kawan. Oke, aku cuma punya nomornya Mas Yudi Ardian aja. Titip salamnya lewat Rasika. Oke, ya siapa tahu semesta menyampaikan. Bapak Ijul Safei, Ibu Nadia, Ibu Tina, dan Bapak Yudi. Aduh, kolega-kolega saya semua. Ya iyalah. Oke, itu adalah bagian dari hidup kita, ya kan? Dan makin kesini, makin tambah usia, kita makin harus bisa ambil pelajaran dari semua hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Asik. Pak Ayo, makasih juga telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Buset, saya omongannya. Ibu Miarti. Sayang banget Mas Don, saya nggak bisa ikut Kopdar, padahal pengen banget loh. Pasti seru ketemu sama penyiar Asika semua, nggak hanya live streaming, tapi sayangnya barengan jadi aku beli kaos aja ya, mungkin lain kali bisa ikutan. Aduh sedih banget. Iya Bu. Ya. Akhirnya saya harus bilang gak apa-apa Bu. Kan ada kepentingan yang lain. Tapi senang banget mendengar ini gitu. Ayo salut. Thank you, makasih Ibu Nini. Mas Don tolong laporin PLN di komplek rumahku. Perum pokok pondasi ngalian, listrik padam, padahal sekitarnya enggak. Oke siap, coba saya cek. Atau ibu ke 123 ya, punya aplikasi nggak Bu? Alright then, kalau begitu back to music deh, nemenin yang masih di jalan biar agak tidak ngantuk ya. Kayaknya kalau urusan biar nggak ngantuk, Bruno Mars saya mengandalkan

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Latif, 26 tahun, meneruskan usaha sang ibu berjualan jamu khas Demak ini. Dia tidak hanya berjualan, tapi juga belajar meracik jamu coro dengan belasan rempah, santan, dan tepung dari keluarganya. Resep ini diwariskan turun-temurun dari zaman neneknya. Meski popularitas jamu coro kini meredup, Latif berharap kuliner bersejarah ini tetap bisa dikenal dan tidak hilang ditelan zaman.

0: Lovey from the start di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asyar, masih bersama Anda. Hai Pak Tugianto, selamat malam. Terima kasih ya nemenin saya siaran. Donas, luka lama akan hilang ketika kita ketemu orang yang tepat untuk kita. Ya, ya, ya, ya. Ingin mendengarkan hingga ujung waktu, Sheila on 7. Ini saya baru pulang dari kerja, langsung cun Rasika 105,6 FM. Terima kasih patuk buat keluarga ya. Oh, ini kasih kutipan dari sosok yang sangat legendaris. Ketika kau takut kehilangan, sebenarnya kau sedang Ariel Noah. Kisah Cintaku, covernya lagu Krisye ya. Oke. Pak Rondi Gondrong mengabarkan dari perjalanannya.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Selamat malam teman-teman Rasika. Mengabarkan dari Semarang lantai 2 ke Tegowanu. Sepi Mas.
0: Oke.
1: Jalannya sepi.
0: Oke. Siap, makasih Pak Rodi Gondrong. Udah nyampe rumah ya, udah bisa rebah-rebah ya. Pak Jati, malam, kabar, berbagi kabar, ada kecelakaan di Jalan Mangun Sari Gunung Pati malam ini. Semoga yang mendapat musibah dalam keadaan baik-baik. Hati-hati untuk kawan Rasika yang masih dalam perjalanan. Pak Jati, terima kasih. Ini videonya. Oke. Wow, ini ada kendaraan terguling ya, truknya terguling ya. Oke, jadi Pak Jati lagi perjalanan di Mangun Sari Gunung Pati ya. Sekarang ini melihat ada kecelakaan, terlihat di video tadi truk yang terguling, gelimpang ya. Oke, semoga yang mendapat musibah dalam keadaan baik-baik saja. Doa dari Pak Jati dan mengingatkan kawan Rasika masih dalam perjalanan, tetap hati-hati. Makasih Pak Jati. Pak Danang Arif, selamat malam Pak.
2: Malam Om Don.
0: Jih.
2: Info saya perjalanan dari Ngalian mau ke Pringapo sekarang Jati. Ini sudah baru saja masuk di Krapyak.
0: Oke.
2: Info Om Don, arus lalinya sampai dengan Pringapo sekarang Jati. Syukur-syukur ono kawan Rasika sing rumahnya di seputaran situ. Ayo ngopi, ngopi, ayo ngopi.

0: nyanyiin lagu nih anum.
1: Apa?
0: Bidadarinya Andre. Bidadari. Digagai.
1: Astaga. Terima kasih. Jangan dong. Lewat jalan tol, Pak. Aman. Jalan non tol juga dari Krapek ya ke naik. Padat itu di Kali Garang ya, seputaran Kali Garang. Oke. Ini ada kabar dari Kali Garang Pak Prahitno ya. 2037.
2: Malam Mas Doni Askar, Saudara Sika. Saat tadi lewat jalan Kali Garang dari Sambokong ke arah Karyadi itu lancir Mas, karena lampu TL-nya yang di Karyadi Kali Garang kan dimatikan. Kemudian yang arah sebaliknya yang dari Veteran ke Kali Garang ke Sambokong itu antrian Mas, jadi tersendat itu sendat, dari ya. Ekornya dia Mas di pertigaan Veteran Karyadi.
1: Oke, di situ. Terima sampai situ kasih. Ya. Sampai situ ya. Oke, siap. Matur nuwun. Jadi Kali Garang, Karyadi, Sambokong ya padat, terutama yang dari arah Karyadi, arah sebaliknya aman. Ini terkait sama situasi di Tugu Muda kan, ada peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Acara itu disiarkan live lewat YouTube kan, peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Salah satunya kan yang ditunggu-tunggu adalah drama dari pertempuran 5 hari di Semarang. Saya nonton di YouTube ya, dikit-dikit nih ada cuplikannya.

1945, pertempuran mulai mereda setelah tercapainya kesepakatan dan proses penyerahan senjata kepada pihak sekutu. Peristiwa ini kemudian kenang melalui Monumen Tugu Muda yang berdiri sebagai pengingat keberanian dan pengorbanan rakyat Semarang. Kawan Rasika, lalu apa makna pertempuran 5 hari bagi kita hari ini? Kita mungkin tidak lagi harus mengangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan, namun semangat perjuangan tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mengisi kemerdekaan bisa dimulai dari hal sederhana, bekerja dengan jujur, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Termasuk di jalan raya, mari belajar menahan emosi, menghormati sesama pengguna jalan, dan memberi ruang bagi orang lain. Sebab semangat kepahlawanan juga tercermin dari kepedulian kita terhadap keselamatan sesama. Kemerdekaan bukan hanya warisan para pejuang, tetapi juga tanggung jawab setiap generasi. Mari mengenang pertempuran 5 hari di Semarang bukan sekedar sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai pengingat bahwa keberanian, persatuan, dan kepedulian adalah nilai yang harus terus kita hidupkan.

105,6 FM Rasika USA, Bungaran Salatiga, Ambarawa. Ibu Suyati, Mas Don, tadi yang mau ke Pringapus, kalau mau mampir makan bisa di Warung Lamonganku, spesial nasi uduk ya. Lokasinya di depan pabrik Kamaltek, Lamongan Cak Sori katanya. Siap, Ibu Suyati, terima kasih ya. Berarti di warungnya ini Rasika terputus.

Terima kasih selalu bersama Rasika. Istirahat malam ini, besok lanjut lagi bersama-sama menjalani hari. Saya Doni Azhar, apapun yang terjadi hari ini, semoga malam ini membawa ketenangan, kebahagiaan. Satu hal yang pasti, kita perlu menyayangi diri sendiri juga. Saya Doni Azhar. Thanks for being with me.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kita simak pembahasan dari Kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian kelima. Selamat

jenengan sedaya pikantunan anipun yu alihi wasallam kelayan bekto ma'rifatul khosoh Allah subhanahu Nurul Muhammadi ayo sing wedi menyang Gusti Allah sing wedi. Maksudnya wedi niku napa? Eling kolam. Kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah. Sa'idun am syakiyun. Terus eling Allah. Kabeh iku wis tercatet. Lajeng napa ono ana swarga? Masih kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi ojo keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kali panjenengan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mek pun perjalanan ruhaniah kula kali panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru Gusti Allah niku napa ndadosaken perangkat untuk perjalanan kula kali panjenengan ngersa Ta'ala datosaken sekawan bagian setunggal datosaken malaikat nomor kali datosaken srengenge nomor tiga datosaken bulan nggih ta lajeng datosaken napa datosaken bintang-bintang

habbah, makom khauf, makom roja. Kita waktu eling, waktu lali, waktu seneng, waktu susah. Lho niki enten tuntunan piyambak. Tapi mboten niki mboten. Yen apa mboten? Lajeng Allah Ta'ala dadosaken makom rojak kala wau kita dipun dadosaken sekawan malih ingkang setunggal dadosaken akal. Apa sih akal itu? Dawuh Al-Quranul Karim wonten dawuh-dawuh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam sing sampai-sampai para ulama di dalam membuat satu mukoronah bainal ilmi wal akal ngira endi sing luwe utama niku padha-padha khilaf. Imam Mawardi, Imam Ghazali sampai al Imam Ibnu Abdussalam ngira napa male Syekhul Islam Zakal Ansari niku sampai dawuhno akal iku luwih utama timbang ilmu niku napa. Sing dimaksudno akal teng mriki niku napa? Sing pinter-pinter akale. Ngeten lho. Sing pinter. Ilmune bagus, pengetahuane hebat. Nggih ta? Tapi gak pinter. Jiku jenenge gak ono asile, ngene apa mboten? Artine pinter niku napa? Iso nglunggukno, iso ngempakno. Ngene apa mboten? Endi sing dadi saene, endi sing dadi slamet? Te mangkane kata-kata akal niku dipun pundhut sangka dawuh min aqalatil lijam. Kendali. Masih kon pinter, kon gak iso ngendalekno nafsumu, ya duduk wong pinter jenenge. Masih kon bodoh, tapi kon iso mengendalekno nafsumu, pinter kon jenenge. Jadi kata-kata akal nok kene iku napa? Ya

kayak supados dados kiat dilungguk norolas ewu tahun dening Gusti Allah. Nek sampean niku mboten gadah makom haya, mboten asan pernaungan perlindungan dening Gusti Allah. Mangkane isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Nek kon enggak duwe izin, wis sak karepmu. Daipun Kanjeng Nabi, lho, kata-kata sak karepmu niku napa sih? Berarti dicul dening Rasulullah. Nek sampean dicul dening Rasulullah, berarti sampean niku napa? Mboten haya. Niki lho. Idza lam tastahi fasna' ma dicul karo Gusti Allah. Saman dilok wong-wong niku saman dilok sak niki niku. Rusake zaman niku sing pokok niku mergo napa sih? Cuma siji tok. Wong wis padha gak duwe harga diri. Nggih napa mboten? Oleh wong gak duwe harga diri niku mergo napa? Cuma siji tok, mergo wis gak duwe isin. Nggih napa mboten? Menes kanduwe isin bongkar masalah AEP, masalah ceritane sapa awake. Nggih napa mboten? Nah, lah niku sak niki sing payu teng TV niku nggih niku. Napa acara napa niku? Check and recheck. Nggih ta. Terus napa? Sorot. Nggih apa maneh apa maneh? Ayo ta apalan. Napa malah niku? Nen? Nen? Kasus napa? Nggih ta napa niku? Lah sampean cilok kabeh niku sampean cilok. Gak ana isine cerita kabeh. Nggih napa mboten? Sing sitoke darene musisi, pemain musik kalau membuat lagu begitu halusnya. Gitu, begitu menyentuh perasaannya. Tapi barangnya dipuripi dhewe, sik kawet wingi rabi. Nggih rong wulan wis pegatan. Nggih napa mboten? Sik kawet wingi akor wis tukaran nang TV. Wis gak duwe isin. Nggih ta, saling menuntut, saling ngeten sampean dikelompokno karo setan. Nggih napa mboten? Ayo diloken, diloken.

Musadafa ini ku ganteng mriku warit saka Gusti Allah niku dumugi didilok kainak hayak niku lho hayak niku lho sing dadi pokok mergo hayak niku napa mbuwana ismah wat taufiq barang pun ditresani dening Allah nggih ta mergo hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah fatarasyahan nur irqa jadi nur Kanjeng Nabi niku sik rupa nur dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet coba niki mek dijerokno niku lho irtibat wal ittisal iki teng pundi niki mek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard sik dadi nur iki Kanjeng Nabi niku sik durung didadekno menungso nggih ta mek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi endi elmune Kanjeng Nabi endi menungsane Kanjeng Nabi endi perasaane Kanjeng Nabi tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet pun keringeten nopo netes keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur jadi netes pinten 124.000 setiap tetesan yang dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah taala menjadikan ruh nabi dan ruh para rasul ngetik sak tetesan iso dadekno dadi nabi dadi rasul coba lajeng yeah. Sak badani pun mekaten summa tanaffasat arwahul anbiya arwah para nabi niku mulai goyang artosipun bergerak hidup setiap gerakan roh niki lho nek sing sik murni nggih setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin Allah taala dadekno al awliya wasyuhada wassuada wal muti' kiamah Allah taala jadi Allah taala dadekno para syuhada Allah taala dadekno para suada Allah taala dadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan ila yaumil qiyamah niki lho tasal mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan oke, ojo dianggap iso berangkat dewe urip dewe ojo niki permasalahan ini kita memiliki enten itisol, enten irtibat ngantos nopo mboten cuma teng sing urip cek rupa roh mawon pun ae ga iso kon ga oleh barokah gurumu nggih ta masya ya apa wae kon ga iso ga oleh tuamu iso kon ga oleh barokah wong-wong sing kon gawe awakmu niki mboten sakit ocol niki ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Allah.

الله.

اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد.

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى
1: وإخواننا الذين

الفاتحة. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشاهدكم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Allah Ta'ala ndadekno para syuhada, Allah Ta'ala ndadekno para suada, Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyam. Niki lho tasalsul ruhania. Nggih, mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan. Nggih, ojo dianggep iso berangkat dhewe urip dhewe ojo. Niki permasalahan ini kita memiliki enten itisol, enten hubungan koyok ngeten itu. Gita, makanya kadang-kadang kelak diomong-omong no, masih oya opo wae gak iso, kon gak oleh barokai gurumu. Gita, masih oya opo wae kon gak iso, gak oleh barokai wong tuamu. Kon gak iso kon gak oleh barokai wong-wong sing soleh. Kon gak iso gak oleh barokai wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten saged ocol niki. Gawe contoh. Kita. Masalah barokah gampang-gampangan mawon. Kita. Kula kali sampean niku usaha. Enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Nah, sing ditakokno niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku sampean njuku ilmu teko pundi niki? Nah, njuku ilmu teko pundi? Nggih ta? Niki enten pantenan. Bagian-bagian niku enten kismun minal minnah. Niku enten wa dudun minal ma'una wa sirrun minal hidayah wa nurun minal

0: dateng masalah, berangkat dateng Rasulullah, dateng ngersanipun Allah. Pemberangkatan sing paling susah sing kedah kula panjenengan atasi niku napa? Nyangkut dateng hijab, dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-alingi kula kali sama niku sing kathah wonten tiga. Sing siji dialing-alingi elmune dhewe, sing nomor loro dialing-alingi kedudukane dhewe, sing nomor telu dialing-alingi turunane dhewe. Sifat hijab aling-aling niku penyakiti wong alim. Nek ati gak kebuka, gak gampang trimo kekeapian. Pokoke napa keras niku napa jenenge penyakit wong bodho dhewe-dhewe. Gitu. Lah sing kula bahas kali sampean niku masalah thariqah, nyangkut teng guru-guru thariqah ing dalam tuntunan bimbingan niku menyangkut dateng hijab. Mboten nyangkut teng sah gak sah, bener gak bener, tepak gak tepak. Mboten niku sing disangkutno niku yak napa sampean gada makom kurbi, makom mahabbah, makom haya, makom khauf, makom raja. Pikan tu ismah taufik sangka Gusti Allah. Makane Al-Imam Abdullah bin Sahal radhiyallahu anhu dawuh napa? Dawaken donga, ya Allah, in tu'adzibni fala tu'adzibni bi dhullil hijab. Silahkan ya Allah, engkau siksa saya, engkau membuat menderita saya, saya terima ya Allah, tapi jangan engkau hinakan saya ya Allah. Dengan apa? Dengan engkau dinding hati saya. Niki hijab lho, niki sing dados napa tuntunan para guru-guru. Umur pinaringan dawa umur sakit pinanggih, sakit kempal malih wonten ing menika majelis, sakit nerangaken jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlaaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kulan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha.
1: Kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam

Haul sesepuh Kecamatan Pabelan di halaman kantor Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang. Hari Sabtu malam Ahad tanggal 17 Oktober, waktu dimulai Ba'dal Maghrib. Majelis sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang. Hari Rabu malam Kamis tanggal 21 Oktober, waktu dimulai sholat maghrib berjamaah. Majelis pitulasan di Musola Miftahul Huda Ngroto, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu sholat maghrib berjamaah. Khususi Kubro Kabupaten Semarang di Masjid Al-Ijabah Gunung Pati, hari Selasa malam Rabu tanggal 27 Oktober, waktu Ba'dal Isya.

0: bilateral telah dilakukan, termasuk dengan anggota DPR RI untuk mencari solusi pemulangan dan pembiayaan. Hamidah diketahui telah bekerja di Dubai selama sekitar 3 bulan sebelum kondisi kesehatannya menurun. Sementara itu, kabar kebutuhan biaya denda dan pemulangan yang disebut mencapai 65 juta rupiah masih perlu dikonfirmasi kepada pihak berwenang. Pemerintah kota berharap mekanisme dan biaya pemulangan segera mendapat kejelasan agar Hamidah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-692-WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

0: dunia. Selamat pagi Jawa Tengah, selamat pagi Indonesia.
1: Selamat pagi USA. Pagi hari ini sudah hari Kamis ya. Tanggalnya tanggal berapa? 14.
0: 15.
1: 15 sudah pertengahan bulan persis. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum berangkat, segera

0: Yang sempat rame ada orang pemotor mukuli pengendara mobil di Tlogosari yang kemudian sudah di berakhir damai itu, berarti kenapa kok bisa terjadi pukul-pukulan? Apakah mereka kemudian juga kedua-duanya kesusu?
1: Ya belum tentu kesusu, tapi karena emosi sesaat. Nah itu yang disebut emosi sesaat. Asem aku dibeltin, kaget toh, jijirat. Nah
0: langsung emosi.
1: Emosi sesaat bisa juga kalau golongan apa namanya yang emosi sesaat itu tidak mikir dobo ya, mikirnya cendak asem langsung des. Dulu aku waktu muda gitu sering emosi sesaat. Wah apa-apa. Iya apa-apa anu dilakukan dengan emosi begitu ada kaget, aku langsung balik ke kanan lari. Nah, itu enggak emosi ya, itu takut
0: tiba. Dikui pun mana emosinya?
1: Ya emosinya emosi takut kan, bisa juga emosi yang langsung ngantem ono sing emosi sing langsung lunga. Mengalah bukan berarti kalah katanya gitu. Tapi mengalah adalah memberikan kepada orang lain kesempatan untuk meneruskan perjalanan.
0: Ya, tapi itulah. Mengenai kasus tersebut saat ini sudah berakhir damai ya Kawan Rasika. Mengenai kasus pemukulan yang dilakukan oleh seorang pengendara motor kepada pengendara mobil di kawasan Tlogosari, Kota Semarang, di mana kejadiannya pada hari Sabtu malam 10 Oktober 2026. Itu pengendara motor berinisial ES dan pengemudi mobil berinisial AA itu sudah berakhir damai kawan pada hari Minggu apa kemarin.
1: Inisial namanya. Oh, ES sama
0: betul. ES pemotornya. Iya, ES pemotornya yang kemudian mukuli sopir mobilnya itu toh. Nah, AA sama keluarganya itu yang ada di dalam mobil. Jadi kedua orang tersebut ya sudah berdamai Kawan Rasika kemarin pada hari Minggu setelah dipertemukan pihak kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Semarang di Polsek Pedurungan, melalui mekanisme restoratif justice, dan korban menerima permohonan damai dari pelaku disertai kompensasi ganti rugi 2 juta rupiah.
1: Akhirnya rapopo ya, tambah konco.
0: Coya, tambah konco kok yang ngono.
1: Tambah konco kok mulai nih teman-teman sih.
0: Tambah konco kok kriminal.
1: Iya kan jalannya sewerno-werno rapopo apa ya, tambah konco ya mas, nenek daerah ini mampir, oh iya kan akhirnya dari akrab lagi biar kenalannya biar ya, kenalannya biar ngantemi aku
0: awal lagi ini Tlogosari kono
1: ngomong tak berdi, nunggu aku kaget aku
0: jodoh klakson aku langsung dikwampeng kok
1: lambo iki lah aku ya tak pancal sih tukaran meneh. Ya itulah hidup ya, hidup itu penuh retorika berbagai kegiatan, makanya sikapilah dengan dingin dan damai. Tenangkan hatimu, tenang no uripmu, ojo kesusu, gampang emosi.
0: Yang disayangkan adalah perilaku mereka itu kan ada bersama dengan pasangannya, dengan keluarganya gitu loh, kan juga enggak kan,
1: trauma
0: irlok, ya betul, menimbulkan trauma.
1: Keluarganya yang lain kan juga takut.
0: Betul, pemotornya juga ada yang bonceng, yang infonya adalah pasangannya, yang di dalam mobil juga ada keluarganya.
1: Dan untungnya itu ada sisi apa direkam ya, jadi terjadinya
0: betul.
1: Itu bisa kelihatan gitu.
0: Kayaknya udah berkali-kali bahas betapa pentingnya dashcam ya ternyata sekarang untuk itulah. Jadi bahan bukti gitu loh ketika nyuwun sewu kan nggak ada apa-apa betul.
1: Saya dipukul dulu pak, enggak, nah, ini buktinya, weh serampung.
0: Iya lagi.
1: Jadi bisa diselesaikan dengan cara saksama.
0: Iya gitu. Lagi, betul.
1: Jangan emosi lah seperti kata Bung Aris. Pokoknya apa? Tetap menjadi bagian dari keselamatan di jalan raya, ketenangan di jalan raya. Karena anda di jalan tidak sendiri, banyak temannya ya toh, banyak orang lain yang juga menggunakan, dan di rumah juga banyak yang menunggu kata Pak Abdul.
0: Tapi emang disalip apa dibelkin jengkeli toh?
1: Nah mungkin situasinya dia lagi
0: Kota
1: menuju
0: Semarang.
1: Ke Salatiga.
0: Yes, menuju arah ke Ungaran, Bawen, Salatiga, lancar dua arah, cuma sedikit merambat di Samban saja. Infonya dari Pak Joko dari Gunung Pati, Ungaran, Semarang. Ungaran, Semarang, Gunung Pati, Ungaran, Bawen,
1: Salatiga.
0: Lancar infonya Pak Joko Mulyano. Halo.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan
1: Kawan
2: Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang menuju ke Pamulasih dan Pamulasih ke Mangkang ya. Di jam 5.59 tadi melintas di Jalan Ciliwangi, tepatnya setelah TL Hanuman ya. Di situ ada 3 tronton bermuatan yang berhenti di

0: kiri jalan jalur menuju ke Semarang. Belum menyebabkan ketersendatan sih, karena masih pagi ya. Semoga nanti segera dipinggirkan atau ada kerusakan karena nggak ada tanda-tanda rusak. Itu Mas Yuda, operal masih lancar di kedua arah. Mas Yuda, Mas Jamal, di jam 6.15 ya, setelah TL Hanuman ke arah Semarang sedikit tersendat ya, karena penyempitan jalan imbas 3 tronton yang berhenti di sebelah kiri. Itu Mas Yuda.
1: Oke, baik, Mas, tersuwun informasinya.
2: 3 tronton
1: ya. Wow, ono telu ya. Itu tiga-tiganya nggak tahu tuh yang mogok yang mana tuh, yang rusak yang mana ya.
2: Kayaknya lagi ada yang satu, yang dua nemenin kali.
1: Nah, maksudnya kan melihat tiga truk berhenti nih, lah yang mogok yang mana?
2: Yang mogok pertama, biasanya.
1: Yang kedua, yang ketiga?
2: Biasanya yang paling belakang ya. Karena gitu. Berhenti itu cenderung setelah melihat, terus berhenti di depannya. Terus yang lain melihat ya berhenti di depannya gitu kan. Biasanya sih gitu. Saya mengerti untuk yang lagi mogok di seputaran Hanuman
0: sampai dengan Karanganyar ya, para salmoner
2: sudah siap tuh
0: tap kopdar di pagi hari ini dan berkumpul. Nah, itu Mas Yuda. Dan untuk truk parkir yang ada di Wali Songo masih ya, masih jejer-jejer di sana di depan Indofood itu sepanjang jalan, sehingga mengurangi luas lajur ya. Itu Mas Yuda, Mas Jamal, dan truknya ke arah timur juga masih banyak.
1: Oke. Masih banyak ya. Tidak
2: berhenti dulu.
1: Berhenti dulu. Di situasi pagi hari para di kawasan Tambak Aji,
2: pelawan arus.
1: Betul sekali.
2: Ternyata mereka juga butuh bareng-bareng. Ngenteni koncone, ayo.
1: Dan ya, sebenarnya kesalahan tapi dilakukan oleh banyak orang kan jadi wajar. Kalau dia sendiri pasti dia enggak mau.
2: Wajar menurut mereka.
1: Lah maksudnya kan kalau kita berbuat kesalahan tapi kalau itu sama banyak orang, kayak buang sampah contohnya, oh, kuwi wis ana sampah aku melu buang, ah, kan gitu-gitu kan biasanya.
2: Ben ono koncone.
1: Iya, karena ono koncone.
2: Merdeka ya.
1: Oke, Mas, terusan Pak Didik Sigit Setiawan ya, infonya. Ini kemudian juga ada Pak Jati yang juga tindakan dari Gunung Pati.
2: Campurjo.
1: Betul, sudah sampai Campurjo Boja, Kendal, sampai jam 6.15, lancar. Hari ini ketemu juga 3 truk pengangkut pasir sepanjang jalan. Pak Mufet.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Mufet.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rosika. Jam 6.11 ini saya sudah sampai di Rumah Sakit Karyadi. Perjalanan dari Tegalarum, Meranggen melalui Forever Kanifu, Pasar Meranggen, Manglima, semua lalin yang dari arah timur ke barat maupun yang dari arah barat ke timur, alhamdulillah lancar sekali, tidak ada kendala satu apapun. Untuk cuaca pagi hari ini cerah. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, yeah, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
6: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
9: Laka anak, tanggung jawab orang tua. Anak polah, bopo kepradah. Ini ungkapan Jawa yang sudah lama kita kenal. Ketika anak berbuat sesuatu, orang tua bisa ikut menanggung akibatnya. Ungkapan ini bukan sekedar petuah lama. Dalam kehidupan sehari-hari, maknanya masih sangat relevan. Salah satu contohnya adalah ketika anak meminta membawa motor sendiri. Orang tua sering bimbang. Kalau diizinkan, khawatir keselamatan si anak. Kalau dilarang, takut anak merasa dikekang atau akan kesulitan beraktivitas. Apalagi ketika teman-teman sebayanya sudah bebas berkendara. Ada satu hal yang harus jadi pertimbangan, kematangan emosi atau kedewasaan. Ya, sebab bisa mengendarai sepeda motor tidak otomatis berarti siap menghadapi jalan raya. Anak yang masih sulit mengendalikan emosi, mudah terpancing tantangan teman, ingin pamer kecepatan, atau gegabah saat marah, bisa membahayakan dirinya sendiri ketika di jalan raya dan juga membahayakan orang lain. Di jalan raya, satu keputusan impulsif bisa berakibat fatal. Karena itulah, kematangan emosi sama pentingnya dengan keterampilan mengemudi. Disinilah orang tua harus tegas. Ada satu hal lagi, soal aturan hukum.
10: Sebabnya kenapa sih? Paling sederhana adalah keluarga. Ketika orang menikah, harus serius ketika menikah, Anda merawat anak Anda. Sehingga filosofi ini yang kemudian melatar belakang bahwa sebelum 12 tahun ya memang Anda yang harus bertanggung jawab. Ya. Ketika orang tua sudah tahu ada hukum itu, dia pasti akan bersiap-siap. Usia sampai 20 tahun saja, ini bukan kata saya, kata Stanford dan sebagainya, anak itu belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
9: Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak yang menyebabkan kecelakaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum dan usianya. Sementara itu, orang tua tidak otomatis dipidana hanya karena anaknya mengalami atau menyebabkan kecelakaan. Namun, dari sisi perdata, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan anaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ada dugaan kelalaian orang tua sendiri, itu juga perlu dinilai berdasarkan fakta dan aturan hukum yang relevan. Jadi kawan, ini bukan soal siapa yang megang stang motor, tapi juga soal siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerugian. Karena itu orang tua perlu berani tegas. Jangan kasih kunci motor hanya karena tidak tega nolak permintaan anak. Apalagi jika anak belum cukup umur, belum punya SIM, atau belum mampu mengendalikan emosi. Lebih baik anak kecewa karena belum diizinkan daripada kita menyesal karena terlambat melindungi. Saya Doni Ashar untuk Insight Radio Rasika. Mendidik anak bukan hanya

0: mempersiapkan mereka untuk bisa pergi sendiri, tetapi juga memastikan mereka siap bertanggung jawab atas setiap langkahnya. Bagaimana menurut Anda?
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi kawan, arus lalu lintas secara umum masih baik ya, lancar secara umum. Tadi ada informasi 2 titik laporan truk mogok, yang pertama di sekitar Jalan Lingkar Demak di atas jembatan Kadilangu Demak arah menuju ke Kudus. Lalu yang kedua adalah di sekitar Hanoman ya?
1: Hanoman.
0: Sekitar Jalan Siliwangi, Kota Semarang informasinya. Ada tiga, betul, yang berhenti di sana, makanya lalu lintasnya juga. Nah, kalau yang di Jalan Siliwangi agak padat ya, kawan Rasika, belum sampai menimbulkan antrian yang panjang ya laporannya pagi hari ini. Beberapa report tadi kita dapatkan info dari Pak Isnan. Pak Isnan menyapa dari Jalan Raya RM Hadi Subono Mijen menuju arah ke Kota Semarang, bagaimana? Nah, sementara informasinya ya barusan ada truk mogok ya,
1: yang lewat ke arah
0: di Jalan Siliwangi.
1: Jalan Sudirman.
0: Betul sekali. Ini Pak Margono mosok tanya, "Ilah, semalam hasil teatrikalnya menang siapa di acara pertempuran 5 hari di Semarang peringatannya?"
1: Ya, sama kayak tahun lalu, Pak.
0: Bu Dokter Bella, selamat lagi, pagi. Bu. Thank you ya Rasika edukasinya barusan, karena pasti juga akan mumet toh ketika akan terjadi sesuatu, urusannya bisa panjang.
1: Iya.
0: Nah, Pak Narkoco perjalanannya kan sudah sampai Alas Roban nih.
1: Wah. Ini arah barat ini beliau.
0: Ketemu sama insiden.
1: Oh iya.
0: Di kawasan Jalan Pantura Alas Roban.
1: Waduh.
0: Batang yang arah menuju ke iya betul, informasinya dari Pak Narkoco ini dari Semarang yang menuju arah ke barat ya, di Alas Roban informasinya dari Semarang, lancar. Cuma ada informasi laka, infonya adalah motor dan juga truk di sekitar Alas Roban yang arah menuju ke barat. Pak Bondan.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi, Mas.
2: Pagi ini mengawali perjalanan saya dari Kendal ke Semarang terus ke Ungaran. Ini sudah sampai di Kaikang nggih, Mas. Untuk lalin dua arah lancar. Terus apa ya? Mataharinya juga ya bersinar cukup terang sekali ini. Gitu. Untuk teman-teman Rasika yang masih dalam perjalanan menunaikan tugas ataupun ada keperluan yang lain, mohon hati-hati di jalan dan selalu diberikan kesehatan. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Bondan informasinya. Iya. Kenapa lu?
1: Ini lombanya dari Bu Dokter Mela lu.
0: Oh.
1: Pasti ada penyesalan di belakang tadi masalahnya. Karena kalau di depan tuh pendaftaran.
0: Aduh. Pak Adi Nugroho, selamat pagi.
1: Pagi,
0: ini
1: Pak.
0: Dari Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ya.
1: Rame katanya. Ramenya gini.
0: Rame-ramenya ya rame-rame.
1: Rame-rame kuali. Sepi ini hitungannya, masih sepi, Pak.
0: Joki sepi banget. Untuk ukuran Jalan Brigjen Sudiarto lo ya.
1: Sudah jadi audiensi, Pak ya.
0: Kemarin. Nah, ini sampai dengan depan mall, sampai dengan depan
1: masih
0: supermarket.
1: Lancar hitungannya.
0: Yes, lalu lintasnya masih lengang dua arahnya.
3: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah, yang berbeda dari acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang semalam Kawan Rasika pada tanggal 14 Oktober 2026 di kawasan Tugu Muda Kota Semarang, sosok baru yang diangkat dalam teatrikal pertempuran 5 hari di Semarang tahun ini adalah Raden Mas Bambang Suprapto. Tahun yang lalu belum bisa menampilkan sosok Bambang Suprapto ya, yang disampaikan dalam penyampaian sejarah yang dilakukan oleh beberapa peserta yang melibatkan 2.000

0: talent di acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang barusan. Salah satu dari tim panitia mengatakan Bambang Suprapto merupakan anak dari mantan Bupati Batang Raden Mas Arya Adi atau RMAA Dipokusumo yang juga merupakan mantan tentara Hindia Belanda. Usai menjadi tentara Hindia Belanda, Bambang Suprapto masuk ke Kepolisian Istimewa Provinsi Jawa Tengah yang saat itu menjadi Wakil Ketua Polisi Istimewa yang semalam tokohnya dimunculkan tahun ini. Dari penggarapan naskah yang dilakukan kurang lebih 1 bulan, pantauan dari Tugu Muda Kota Semarang, upacara dimulai sejak pukul 18.45 melibatkan unsur TNI, Polri, hingga pelajar di seluruh wilayah Kota Semarang.
1: Semakin berkobar, hari ini pertempuran semakin gegirisi, semakin mencekam, dan semakin melebar. Darah semakin banyak yang tertumpah. Korban semakin banyak berjatuhan. Jiwa semakin banyak yang melayang, jenazah semakin berserakan. Banyak istri kehilangan suami, banyak orang tua kehilangan anak-anak lelakinya. Semarang dikepung suasana duka. 17 Oktober 1945. Sifat pengecut dan kebiadaban tentara pendudukan Jepang tercermin dalam peristiwa hari ini. Di balik rengean minta diadakan gencatan senjata dan penghentian pertempuran, ternyata Jepang melakukan operasi pembersihan di kampung-kampung. Hulu, Lemah Gempal, Indrikan, Lengan, dan lain-lain. Bahaya lagi, setiap laki-laki yang ketemu di kampung itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kekejian tentara Jepang yang juga dilihat dari tindakannya membakar kampung batik hingga punah dilalap api.
0: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, agenda tahunan yang sudah diselenggarakan ke-81 kalinya ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenang perjuangan para pejuang dan warga Kota Semarang dalam pertempuran yang berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 18 Oktober 1945. Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa peringatan pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung Rabu 14 Oktober 2026 malam di area Monumen Tugu Muda Semarang melibatkan lebih dari 2.000 orang peserta. Cantik banget ya, kita lihat dari videonya ya, Bung. Semalam yang kamu lihat kan pasti nggak kayak gini toh, Bung. Kon minggir kok kamu ceritanya.
2: Ngaling-ngaling. Karena tidak dari dokumen resmi.
0: Tidak dari dokumentasi resminya.
2: Masyarakat biasa.
0: Dan untung ra udan ya. Soalnya kayaknya beberapa tahun yang lalu selalu yang ini deh, grimes dan segala macam. Tapi semalam berjalan dengan baik, cerah, luar biasa, gemerlap.
2: Pesta lampu nih.
0: Rame banget semalam ya. Ini kita lihat dari videonya ya, guys. Semalam waktu acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang di

0: Tuh kan pada cakep-cakep kan. Kita berdua pantas gak masuk.
1: Masuk ini kita harusnya nih.
0: Ih cakep-cakep banget buset. Ini tapi pas di adegan yang kita munculkan barusan, yang waktu nyanyi Indonesia Merdeka barusan ya.
1: Iya nih. Ayo.
0: Apa?
1: Dari Kelana Kota. Waduh.
0: Nih yang jadi tentara Jepangnya juga nih. Ya pantas kalau kita berdua gak masuk pun. Orang melebu dewe, orang masuk kriteria.
1: Kidu butai nih.
0: Ini acara mata semalam. Nah ini ya Kawan Rasika yang menjadi sosok Karyadi.
2: Ada yang mau ikut bersama saya? Ya kamu. Siap. Kita berangkat sekarang.

0: Ada yang semalam menyaksikan langsung dari kawasan Tugu Muda, bisa kasih point of view dari rekaman Anda kali ya, bagaimana situasinya semalam untuk Anda mengenang perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan ya kan kemerdekaan Indonesia, terutama dari penjajahan Jepang pada waktu itu selama 5 hari.
1: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Imam Kudus, selamat pagi. Ini melintas.
2: Selamat pagi Rasika. 605 melaporkan ada truk mogok sehabis eksitol Demak, tepatnya di jembatan yang arah ke Kudus. Dari Demak arah ke Kudus di jembatan setelah eksitol Demak ada keterselatan panjang sampai Bumerah Tol.
0: Oke, matur suwun Pak Imam. Laporannya Pak Saiful Anis, sudah sampai mana?
3: Masih dari Punjamal, 0635. Saya sudah sampai di TL Terpoye, Mas. Tadi lepas dari tol di Variau Sebeton, aman ya. Tidak ada genangan, Sayung juga aman. Lalin masih lancar ini, Mas.
0: Matur suwun. Matur suwun Pak Saiful Anis. Pak Lili juga perjalanan sudah sampai traffic light Jepang Kudus. Ketemu truk mogok lagi di kawasan Jepang Kudus. Berarti Pak Lili perjalanan dari Semarang sampai Kudus ketemu dua truk mogok ya, di yang pertama Kadilangu, di Kadilangu Demak tadi.
4: Mana nih? Eksitor
0: Jepang,
4: di Jepang.
0: Traffic light Jepang Kudus. Nah, barusan Jepang. Kita bahas informasi ada tentara Jepang langsung info di Jepang.
4: Di Jepang tapi Jepang Kudus.
0: Tapi Jepang Kudus. Pak Wahyu, selamat pagi. Truk mogok di Jalan Lingkar Demak di flyover Kadilangu itu sejak kemarin sore ya. Info. Soalnya kemarin saya pulang dari Semarang pas sampai di Lingkar Demak di flyover Kadilangu ada truk mogok muat besi di lajur kanan arah Kudus. Perjalanan dari Pelahan Demak lancar. Ini mau stay dulu di SMA sebentar katanya. Oke, matur suwun. Pak Wahyu, infonya. Pak Bowo.
5: Pukul 6 lebih 37 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus. Padahal berangkatnya dari rumah juga enggak lebih pagi loh ya. Dan ini hari Kamis, hari truk nasional, tapi kok lalu lintasnya pagi ini menurut saya yang dari arah Semarang menuju Kudus relatif lancar. Mungkin karena menjelang hari Jumat ya, Mas
0: yes.
5: Jamal ya. Kesukaannya Mas Jamal. Untuk cuaca di Kota Kudus ini
0: terang,
5: mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dari Kudus yang menuju Demak dan Semarang juga terpantau ramai lancar saat saya melintas tadi. Turun.
0: Ini pasti sudah ketemu tuh sama.
6: Ini truk mogok yang di TL Jepang ya. Tapi TL Jepang yang tidak ikut acara tadi malam.
5: Antri sekitar 6 menit baru bisa sampai di posisi truk yang trouble di TL Jepang ya. Lajur kanan sebelum TL truk mogoknya. Turun.
0: Tuh ya kawan-kawan Rasika semuanya, Semarang Demak Kudus update untuk jam 6 lebih 50 pagi. Nanti ke depan kita lengkapi lagi informasinya bagaimana. Sementara ada dua laporan truk mogok, satu di Lingkar Demak, satu di Jalan Pantura Jepang. Arah menuju ke Pati dari Kudus. Yuk kita bergeser dulu ke jalur yang lainnya. Ini sudah ada Pak Didik Sigit Setiawan. Perjalanannya sudah sampai mana?
7: Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika sampai dengan Tikung Kaca ya, yang dari arah timur menuju ke barat. Kemudian yang dari arah barat ke timurnya sudah dikasih traffic cone karena tiang lampunya roboh sepertinya ditabrak, entah mungkin nabraknya tadi malam atau dini hari tadi ya. Karena saya lewat jam 00:30 itu belum ada kejadian, mungkin ya pagi ya. Itu belum dievakuasi untuk tiang lampunya sehingga memakan sedikit lajur sebelah kanan jalur menuju ke Semarang. Tetap berhati-hati kawan, untuk yang jalur ke baratnya hanya pecahan-pecahan kaca saja. Mas Yuda, Mas Jamal, ojo seru-seru ya Mas Yuda. Iki ngene, pagi ini saya melihat dua electric bus yang dari Mangkang ke Penggaran sudah jalan. Dan ini yang ketiga saya melihatnya di depan Aneka Jaya.